Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Alana Cota. Rasika.
1: Jam 7 pagi. Waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Prosesi ruatan anak berambut gimbal kembali menjadi magnet wisatawan dalam Dieng Culture Festival atau DCF 2026. Tradisi yang digelar di Kompleks Candi Arjuna, dataran tinggi Dieng Banjarnegara ini, disaksikan lebih dari 2.000 wisatawan. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara untuk menyaksikan langsung prosesi pemotongan rambut anak berambut gimbal yang menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Dieng. Wisatawan asal Kazakhstan, Aileen misalnya, menilai tradisi dan budaya Dieng sangat autentik serta menjadi pengalaman menarik baginya yang baru pertama kali datang ke Indonesia. Sementara Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyebut keberhasilan DCF merupakan hasil kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan pelaku ekonomi kreatif. Berdasarkan data Bank Indonesia, DCF mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat Dieng dan sekitarnya hingga sekitar 50 miliar rupiah. Peringatan HUT ke-81 Jawa Tengah menjadi momen untuk memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi masyarakat. Sekda Jawa Tengah Sumarno mengatakan, semangat itu sesuai dengan tema HUT ke-81 Jawa Tengah, yaitu Jawa Tengah Wolong Pulo Siji, Gumbregut Nyawiji. Gumbregut dimaknai sebagai semangat, sedangkan Nyawiji berarti menyatu. Semangat ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, salah satunya Borobudur Friendship Run 5 km di Boyolali. Sekitar 1.000 peserta mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian menuju Borobudur Marathon 15 November. Selain olahraga, penutupan HUT Jateng juga diisi promosi kuliner lokal dengan 4.500 porsi soto Boyolali dan sego tumpang gratis. Pemprov Jawa Tengah menilai kegiatan olahraga dan kuliner dapat sekaligus menggerakkan ekonomi dan UMKM serta pariwisata wisata daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dua lokasi saat ini yang jadi perhatian ada di kota Semarang ya, satu di Tanjakan Gombel karena ada mobil mogok, kemudian yang kedua di Tanjakan Tanah Putih ada insiden laka lantas Kamarasika yang melibatkan dua mobil dan saat ini sudah ada petugas di sana untuk istilahnya ya koordinasi lah ya untuk pengaturan jalan dan juga proses evakuasi dan segala macam. Jadi untuk saat ini di kawasan Gombel padat memang yang dari arah bawah terutama menuju arah ke atas dari Jatingaleh menuju Banyumanik, kemudian juga di kawasan Jalan Dr. Wahidin Tanah Putih itu dua arah Kamarasika. Karena informasi kita dapatkan dari pantauannya kawan-kawan lakanya adu banteng di sekitar Jalan Dr. Wahidin Kota Semarang di kawasan Tanah Putih ya informasinya. Siapa yang sedang padat di sana? Nah itu ya jawabannya untuk Anda semuanya di update sampai dengan jam 7 pagi hari ini. Selain itu kawan, kepadatan yang tadi kita dapatkan informasinya di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang, kemudian juga di kawasan Jalan Dewi Sartika Sampangan, kemudian juga Jalan Imam Suparto Tembalang Kota Semarang. Sementara masih karena volume kendaraan termasuk ini kok ada pertanyaan dari Pak Ipung Pradipta di Jalan Profesor Sudarto Kota Semarang sekitar Mula Didom kok ada ketersendatan. Ya biasa toh, ada banyak mobil aja Pak Ipung. Kan pertanyaannya ada apa? Ya ada banyak mobil ya. Kalau untuk insiden dan juga kejadian ya enggak ada sih, sementara belum ada report di sana. Jadi selain di kawasan Tanjakan Gombel dan Tanjakan Tanah Putih kawan, kepadatan-kepadatan terjadi karena peningkatan volume dan aktivitas kendaraan saja ya Bapak Ibu semuanya. Tadi masih ada informasi di bawah jam 7 kita buka infonya Pak Slamet Li. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi

0: Kawan-kawan Rastika, ini perjalanan dari Semarang jam 5 setengah 7 sudah nyampe Kota Pati. Perjalanan dari Semarang ke sampai Kota Pati dari Sayung, Kaligawe, Ngenu itu lancar jalannya Mas Yuda. Cuma catatan kecil dari Sayung arah Semarang, arah Pati itu di Sayungnya ada bekas-bekas rob, tapi udah kering Mas Yuda, hanya kelihatan basah-basah aja. Untuk daerah Kudus di Kulo arah Semarang agak padat Mas Yuda ya, tapi dari Kudus di Kulo arah Pati lancar. Dan untuk dari Patinya yang depan pabrik dua kelinci itu agak padat rame karena jam berangkat kerja, tapi dari arah Patinya lancar Mas Yuda. Matur suwun.
1: Matur suwun.
0: Oh ya, maaf Mas Yuda.
1: Maaf kenapa nih?
0: Dua pekan kemarin saya rute Solo Surabaya, maaf jadi nggak bisa ngasih informasi.
1: Walah,
0: matur suwun.
1: Matur suwun Pak. Selamat Lius, nggak apa-apa ya. Yang penting sehat kawan-kawan Rasika itu ngasih kabarnya.
0: Oh iya Mas Yuda, ada info lagi nih, akan dibuka rute baru Semarang Jakarta Bandung via tol Mas Yuda. Shuttle ya Mas Yuda ya, travel Semarang.
1: Di belakangnya ada Pak Rizky Septa yang tadi infonya mau menuju arah Tegal.
2: 6 lebih 44 menit ini sudah sampai di perempatan Ponolawen, Kota Pekalongan. Kalian masih lancar, kesibukan berangkat kerja dan sekolah. Untuk truk sumbu 3 di Kota Pekalongan ini sudah jarang ya. Itu truk besar tapi kan engkel ya bun ya, cuma engkel semua. Gitu, terima kasih.
1: Oke, di copy laporannya Pak Rizky Septa, Al Fajar, Pak Ragil, Prio Jatmiko.
3: Mas Yud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat
1: sore. Selamat
3: laporkan dari jalur Weleri disampaikan Dal Mas. Cuaca cerah, kondisi lalinnya dua orang ramai lancar Mas. Paling ya ramai-ramai dikit nih jam sekolah Mas di depan kompleks sekolah itu Mas, SMA Negeri Kendal itu sampai kugangin Mas, karena itu memang kompleks sekolah semua Mas. Gitu. Ini aku nggak terus ke Semarang Mas, putar balik, ada susulan keseripahan tetangga Mas, jadi aku harus putar balik pulang ke rumah lagi Mas, melayat. Gitu aja Mas, matur suwun.
1: Baik, matur suwun informasinya ya, dari Weleri Kendal dua arah lancar ya kawan, bahkan diteruskan hingga kawasan Batang Pekalongan, kendala dan hambatan. Sementara nihil informasi jalan raya di Pantura wilayah barat ya, dari Semarang ditarik hingga Kendal Weleri hingga Batang Pekalongan Senewis, ngacir semuanya. Headlines. Hasil muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmah 2026-2031. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng tersebut terpilih melalui Musyawarah Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, Senin 31 Agustus 2026.
4: Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 31 Agustus 2026 Miladiah, bertempat di dalam kasepuhan atau dalam Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,

0: secara mufakat memutuskan untuk memilih Kiai Haji Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031.
1: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud sebelumnya meraih dukungan terbanyak dalam penjaringan calon Ketua Umum PBNU dengan 472 suara dari PWNU, PCNU, dan PCUNU. Gus Kikin akan memimpin Tanfiziah PBNU bersama Kiai Haji Miftakul Akhyar sebagai Rais Am PBNU periode 2026-2031. Sosok yang berasal dari keluarga besar pesantren Tebu Ireng ini membawa latar belakang kuat dalam dunia pesantren dalam Nahdlatul Ulama. Wah, ramai sekali pagi hari ini Kawan Rasika ya. Ramai atensi dari beberapa titik ada Pak Isnan, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal dan Kawan Rasika. Update perjalanan dari melintasi TL Pasar Aceh 640 ya. Ini terpantau 655 sudah mau sampai bundaran BSB ya, bundaran Al-Azhar. Overall paling sedikit jalan pelan-pelan atau tersendat pelan-pelan di biasa perempatan Wonolopo itu sampai perempatan Pasar Mijen. Demikian, terima kasih.
1: Oke, matur suwun informasinya. Berarti karena volume kendaraan saja toh, sekali lagi dari beberapa lokasi-lokasi informasi jalan raya yang saat ini ada terutama di beberapa wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Ini kalau katanya Pak Jamal di Jalan Profesor Sudarto di sekitar Mula Didom katanya kok macet panjang sekali informasinya di sana ya. Waduh, ini ada kegiatan Gambang Semarang 2026 Kawarasika. Jadi kayak ada acara seminar ya? Oh, gathering. Oh alah, ada acara gathering ya tadi menjawab pertanyaannya kawan kita tadi yang menanyakan sekitar jalan Profesor Sudarto dan sekitarnya kawan Rasika. Update di sana kepadatannya itu karena ada agenda gathering. Coba sedang kita cari tahu lebih detailnya ya, ini gathering terkait komunitas atau persatuan apa, tapi ada kegiatan gathering kayaknya persatuan bidang kesehatan deh Kawarasika. Jadi untuk saat ini ada kegiatan di sana, makanya terpantau.

0: ya tidak hari ini itu Bapak Ibu. Cuma kok ini laporannya dari kawan-kawan Sasika hari ini cukup padat pagi ini deng terutama. Coba nanti kita dalami lagi informasi ke depan ya. Pak Adi Nugroho, situasi di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang sekitar Pagaron ramai ya.
1: Memutuskan
0: pagi hari ini melintas di sana. Tidak ada kendala dan tidak ada hambatan berarti ya. Terus volumenya ramai banget. Di Kota Semarang ramai kabeh kok ini ya. Ngisor ndhuwur, kiwa tengen. Atas bawah ramai kabeh iki Kota Semarang kok ini ora ana sing ora ramai. Betul? Pak Mendra.
2: Pagi Mas Yud, ini perjalanan sudah masuk di gerbang tol Banyumanik ya. Tadi dari entry tol Mbawen sampai di gerbang tol Banyumanik lancar. Kalau saya sama Pak Jamal itu satu perumahan, satu trayek tapi beda tujuan Mas. Jadi sering ketemu. Nah. Yang sering ketemu itu mungkin Pak Jamal nunggu Bu Heni Novi ya. Kapan nih bisa iring-iringan bareng sama Pak Jamal sama saya?
0: Ayah. Terima kasih. Rausah. Wis cukup Pak Medra karo Pak Jamaluddin wae. Matur suwun ya Pak Medra, laporannya Pak Medra dari Solo 3 ya guys barusan. Lalu lintasnya baik dan ramai lancar saja once again. Pak Seno.
3: Mas Yuda, selamat pagi. Melaporkan dari pertigaan Pejer 3. Lalinnya cenderung padat kayak kemarin. Sabar ya, entah kenapa ini dua hari kok lalinnya kok bisa ramai seperti ini. Padahal minggu kemarin lancar jaya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Seno. Iya betul, bukan cuma di Jalan Imam Suparto aja pun Pak Seno, tapi kayaknya hampir merata di Kota Semarang nih beberapa lokasi jalan protokolnya ramai semuanya. Pak Joko Kawianto, kecuali di dua lokasi ya, satu di Tanjakan Tanah Putih, evakuasi masih berlangsung Bapak Ibu di sekitar Jalan Dr. Wahidin Tanah Putih, evakuasi masih berlangsung mengenai insiden laka lantas yang melibatkan dua mobil pribadi di Tanjakan Tanah Putih. Kemudian kalau yang di Gombelnya kok ini ada laporan dari Kamara Sika lancar ya, berarti kendaraan yang mogok nampaknya sudah nggak ada nih di Tanjakan Gombel Kota Semarangnya.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, Kamara Sika pagi,
0: pagi
4: ini.
0: Pak Joko Kawianto.
4: Sudah sampai di Jalan Majapahit, tadi ketersendatan mulai di TL arah Supriyadi. Sambiroto, Gedung Mundu, lancar, matur suwun.
0: Oke, matur suwun informasinya. Berarti rame juga ya, mengalami juga toh Pak Joko Kawianto keramaiannya pagi hari ini di Kota Semarang. Pak Dani.
5: Mas Yud, pukul 6 lebih 59 menit, Gombel dua arah lancar Mas Yud, tidak ada kendala. Matur suwun Mas Yud.
0: Oke, kita yang matur suwun pun. Newis itu berarti Gombel coret ya. Karena informasi kepadatannya sudah tidak terpantau lagi. Sip, mantap kalau begitu. Pak Wahyu.
6: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Pukul 7 tepat ya Mas, ini melintas di Pantura Trengguli Demak, tepatnya sebelum TL Trengguli. Lalu lintasnya ramai lancar kedua arah, cuacanya juga cerah, mataharinya cetar membahana. Masih setia Mas Yuda mendengarkan Rasika. Untuk info lalin yang mengarah ke Jepara Kota nanti akan diupdate oleh Bapak Andika ya Mas Yuda.
0: Yo.
6: Sekian. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wahyu. Padahal juga Pak Wahyu bablas ke sisan ki ya rapopo lho kok ngopo dadak nunggu Pak Andika ki. Ya. Oh, tapi Pak Andika udah ngasih info. Ya kalau gitu tak bukae lah. Selamat pagi. Jam 7 sudah sampai Trengguli. Lancar, lanjut menuju arah Jeporo. Pagi ini lalu lintasnya juga lengang ya, enggak banyak truk yang lewat informasinya. Ini sudah melintasi kantornya Pak Wahyu ki. Belum ada mobilnya di sana. Ya iya mau masih di belakangnya kok ya mobilnya Pak Wahyu ki yang masih sampai Pantura tadi. Sampai 7.20 sampai Gotri lancar, tidak ada kendala dan hambatan berarti. Pak Wahyu, Pak Andika ditambah satu lagi Pak Fauzan. Perjalanan Jepara ke Mayong ini tersendat di kawasan Sengon Bugel ya, menegat,

0: pintu masuk pabriknya PW, pabrik PWI. Lu PWI masuk jam berapa toh Pak Fauzan? Enggak jam 7 toh. Aku kalau mencarat informasi kepadatan-kepadatan di area industri di kawasan Jeporo kok jam 7 wik. Ini soalnya Pak Fauzan ngasih info 7.25. 7.25 masih cukup padat situasinya di sekitar pintu masuk pabrik PWI di kawasan Sengon Bugel, Jeporo. Nah itu yang kawan infonya Pak Fauzan, Pak Andika, Pak Wahyu. Ceto welo-welo sekali informasinya di sepanjang jalan Semarang menuju Jeporo dan sebaliknya. Sementara masih baik guys, tidak ada keluhan dan tidak ada kendala signifikan. Pak Sinyo.
1: Update lagi Mas Yud, ini udah ngedrop barang terus ini OTW pulang. Ternyata di sini tuh rame orang berangkat kerja pabrik tuh, motornya banyak Mas Yud kayak itu depan tuh. Wah,
0: kali bumbu ya.
1: Ngawur tapi menakutkan nih kalau mobil. Ah semoga aja ini nanti sampai rumah masih nyampe. Kalaupun telat ya nggak apa-apa Mas Yud, masih paut soalnya. Daripada buru-buru kayak peristiwa kapan itu yang di Kokrosono itu ngantar sekolah takut telat berapa menit aja malah menghilangkan nyawa itu loh. Ya Allah, kan masih kecil juga telat itu juga gak masalah kan ya, yang penting tuh niatnya berangkat walaupun bapaknya yang ngantarnya telat. Gitu update-nya Mas Yud, nanti tak infoin lagi lalu lintasnya, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sinyo, ini dari Kaliwungu Jalan
1: update
0: Raya
1: lagi,
0: ya
1: Mas Yud, ini udah keluar exit tol kayak Sari. Katanya jam 0 sampai jam 8 dan ini kok ada masih trek besar ini lewat. Ini lalu lintas masih lancar ya Mas Yud.
2: Mas Yuda dan kawan-kawan.
1: Semoga aja sampai rumah jam 7.15 nggak macet di Meranggen.
0: Kalau arah Merono, arah ke Gubuk sih kok ini enggak ya Pak Sinyo ya.
1: Karena tambahan lagi Mas Yud, ini ada truk pasir lo. Ini sampai Majapahit ada antrian, kayak antrian kepadatan jalan. Kan jadi dua jalur jadi satu ini kan. Nah, ini merayap ini Mas Yud. Ini sampai ke depan tuh banyak truk lo Mas Yud. Terus sampai sana tuh truk banyak lo, truk semua ini.
0: Sama kayak Pak Adi Nugroho dan Pak Joko Kapianto tadi toh menyoroti di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang pagi ini truknya buak hepol koan.
1: Kalau yang arah turun update lagi Mas Yud, ternyata ada laka ini Mas Yud di Majapahit. Di kawasan ini ada ambulan. Pantes agak padat jalanannya ini.
3: Kita beli di mana? Di minimarket akeh Pak Hari.
0: Ini di
1: ditutupin, udah ditutupin ini Mas Yud.
0: Oke.
3: Kamar mandinya rasikanya sabunnya jelita.
0: Oke. Baik, matur suwun informasinya. Nah, ini dilengkapi informasi barusan oleh Pak Hasanul Arifin. Pak Hasanul Arifin itu laka lantasnya tepatnya di sekitar pertigaan Supriyadi. Betul ya Pak Sinyo? Laka lantasnya tepatnya di sekitar situ, di Jalan Brigjen Sudiarto, sekitaran pertigaan Supriyadi. Saya melintas dari arah berlawanan, sudah ada penanganan oleh tim medis, laporannya dari Pak Hasanul Arifin. Dari videonya Pak Sinyo juga sudah ada penanganan ya, Kawan Rasika, informasinya. Oke, sementara itu dulu Kawan Rasika, laporan mengenai kepadatan arus yang saat ini terpantau di sekitar wilayah Tembalang, Jalan Profesor Sudarto dan sekitarnya itu kok kita belum ada laporan mengenai event atau agenda ya hari ini. Agendanya tuh kita dapatkan info tadi Persatuan Dokter Mata Seluruh Indonesia tapi tanggal 3 itu tidak hari ini. Cuma laporannya dari beberapa kawan Raska tadi yang melintas di Jalan Profesor Sudarto sekitar Meladidom kok cukup padat sekali ya pagi hari ini. Coba nanti kita buka-buka lagi informasi dari kawan-kawan yang sudah berbagi updates.
4: Anak Kota Rasika.
0: Pak Tommy Wasiso.
5: Mas Yuda update, butuh 20 menit untuk lepas dari pertigaan yang imut itu ya Mas ya. Matur suwun, tidak ada petugas. Mas Yuda mengabarkan di persimpangan Muladidom juga terjadi ketersendatan ya Mas ya. Ini pada banyak yang putar balik Mas. Okay. Ada apa ya? Matur suwun, hari ini kok kayak padet banget ya.
0: Lah ya makanya ya. Makane kuwi ya iki Pak Jamal juga katanya 15 menit belum lolos Jalan Jati Mulyo ini saking padatnya situasi ya, simpulnya di kawasan Muladidom dan sekitarnya nih informasinya. Pak Thomas, selamat pagi.
6: Mas Yuda, ini ada kecelakaan di depan Superindo Majapahit ya, yang dekat ada itu, yang arah ke Meranggen, lalu lintas tersendat yang dari kota ke arah Meranggen. Itu sudah tertangani, ada 2 ambulan tadi, kayaknya sepeda motor itu dengan mobil. Terima kasih.
0: Oke, Metro Suwon, informasinya sudah ada penanganan ya. Siplah kalau begitu. Tepatnya di sekitar pertigaan Supriyadi ya, Bapak Ibu semuanya, mengenai insiden laka di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto. Sementara ada mobil dan motor ternyata yang terlibat nih dari laporannya Pak Thomas jam 7 lebih 15 pagi. Pak Ridra Yusianto.
7: Halo, selamat pagi Rasika. Izin melaporkan perjalanan saya dari Genduk ini mau ke arah Salatiga. Ini saya di Jalan Majapahit ya. Jalan Majapahit ini dibuat 3 lajur. Tadi ada laka. Ya, laka dari arah Semarang yang ke arah Pedurungan itu di dekat ada. Ya berarti kalau saya dari Genduk mau ke arah tol berarti dia di sabrang saya di sebelah kanan. Sepertinya korbannya MD nih. Nggih, sudah ada petugas banyak. Ini menimbulkan kemacetan ini. Sampai ke AJBS ini masih macet ini. Mungkin sampai ke pertigaan Supriyadi nih. Ke perempatan Supriyadi ya, apa pertigaan ini. Nah, ini lumayan macet. Mudah-mudahan nanti ke depan lancar. Hati-hati yang melintas ya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rindra Yusianto.
7: Iya, saya dari Genduk masuk ke Walter itu ya. Dari Genduk itu Genduk Sembungharjo ya. Masuk Walter, kemudian saya tidak ambil arah ke Jalan Soekarno-Hatta, tidak ya. Jadi saya ambil arah ke Durungan. Nah, kalau ke situ ke Soekarno-Hatta itu nanti di situ banyak ini, banyak antrian, terutama di perempatan Telogosari itu bisa sampai 3-4 kali. Jadi kalau ngantar anak ini resiko terlambat, apalagi nanti di Supriyadi juga nanti 2 kali atau 3 kali. Jadi saya ambil ke Pedurungan, kemudian saya masuk Majapahit. Nah, tadi ada insiden, sepertinya ada laka di di dekat ada ya, setelah ada kalau dari arah Pedurungan itu. Karena saya 3 lajur tadi, saya ambil lajur yang sabrangnya yang kontraflow. Lah itu lakanya di kanan ya. Jadi di pinggir di kanan. Enggak tahu itu apa dengan apa, tapi sepertinya korbannya MD. Ya sudah ada penanganan tadi, sudah ada ambulan juga. Kemudian di perempatan pertigaan Supriyadi tadi krodit banget ya. Karena pertemuan antara tiga lajur yang kontraflow itu, kemudian yang dari Supriyadi, kemudian load yang ke tol ini juga sangat tinggi, jadi antreannya ngumpul di situ. Ya pelan-pelan sajalah. Ini saya sudah masuk tol arah ke Salatiga. Tol ramai lancar. Tadi ada truk mogok tapi sudah diderek ya, masuk tol Ngayam tadi deket tol, pintu tol Ngayam, tapi sudah diderek. Nah, ini mudah-mudahan nanti ke depan sampai Salatiga lancar. Nanti mampir ke Permata Bangsa dulu, antar anak di SMA Permata Bangsa, nanti masuk lagi tol yang di Jalan Durian. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun. Tapi nanti siap-siap padet ya. Ini kok soalnya laporannya kawan-kawan Rasika di area Tirto Agung Jalan Profesor Sudarto muntel sekali nek jarene Pak Bima Janu. Selamat pagi Rasika, iki seloso tapi kok dalane ra ono selo-selone sama sekali ya. Muntel sekali ini Pak Bima juga lagi antre di sekitar Jalan Profesor Sudarto Kota Semarang. Pak Dwi Indi.
8: Kecelakaannya pertigaan Supriyadi ke arah timur Mas, memang tadi macet banget ini di sini, antri truk dan lain-lain. Tapi iya, dekat, kayaknya lebih ke timur loh, dekat Superindo kecelakaannya.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya, Mbak Nur.
9: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda. Ini saya juga berada di kepadatan area Muladidom. Ini sepertinya nggak ada apa-apa nih.
0: Muladidom nggak ada umbul-umbul gitu?
9: Aja, soalnya ini saya sudah mau sampai bawah jembatan tol itu juga nggak ada apa-apa, tapi masih ramai banget itu kan. Oh, dari kedua arah itu merayap. Padet banget, padet pokoknya. Gitu aja Mas Yuda, makasih.
0: Okay. Sami-sami Mbak Nur kita yang terima
9: ekor
0: kasih.
9: Ekor ketersendatannya yang arah ke Muladidom itu udah sampai pom bensin ngesrep itu loh Mas Yuda. Tapi ndak ada apa-apa kok. Itu cuman sepertinya cuman volume kendaraan aja.
0: Ini berarti pada lagi ngeluarin mobil iki koyone wong sakota Semarang iki koyone ngisor dhuwur kiwa tengen rame pol ya kota Semarang memang pantauannya. Ya wis itu ya kawan Rasika, untungnya ya soalnya kita dapatkan informasi agenda di Muladidom ada tadi laporannya tapi tanggal 3. Wah, tanggal 3 juga akan rame loh kawan karena dokter mata seluruh Indonesia istilahnya bakal ke Muladidom. Nanti tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 informasinya. Kawan Rasika. Jadi nanti tanggal 3 sampai tanggal 5, nah mungkin akan ada kepadatan di Muladidom. Tapi kalau untuk pagi ini kondisinya masih karena volume kendaraan saja ya, luar biasa. Mobil sekota Semarang metu kabeh hari ini.
10: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
11: Hehehe,

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
5: PPMI Assalam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
4: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
5: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
4: PPMI Assalam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, olahraga dan keterampilan.
5: Wujudkan masa depan generasi Quran yang cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia.
4: Kampus 1 Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2 Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
5: PPMI Assalam mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami dan siap mendunia.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Anita Sumardi. Kabupaten Banyuwangi memiliki beragam potensi perikanan yang terus dikembangkan. Salah satunya komoditas udang. Untuk memperkuat promosi sekaligus mendorong budidaya udang yang berkelanjutan, para pelaku usaha udang bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Banyuwangi Shrimp Fiesta pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Bupati Ipuk mengatakan, Shrimp Fiesta menjadi bagian dari upaya mengkampanyekan potensi udang Banyuwangi, sekaligus membangun kesadaran bahwa budidaya udang merupakan salah satu sektor penting yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Menurut Ibu, pengembangan budidaya udang harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
2: Selamat pagi kawan, dengan Radio Bahasa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan membawa kabar. Polres Situbondo membekali siswa SMA Negeri 1 Panji dengan pengetahuan kecerdasan buatan atau AI agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara positif, bijak, dan bertanggung jawab. Wakapolres Situbondo Kompol Tony Irawan bersama Kasat Binmas Ibtu Haji Rahman Fadli Kurniawan, KBO Sat Intelkam, dan Kanit Tipikor Satreskrim Polres Situbondo hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Para narasumber memberikan pemahaman mengenai AI, mulai dari pengertian, perkembangan, fungsi, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga dikenalkan dengan pemanfaatan AI yang dapat membantu kegiatan pendidikan, seperti mencari ide, menyusun materi, mengolah informasi, dan mendukung proses pembelajaran.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. 175 petugas kebersihan Kota Batu dinilai cukup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu menilai 175 petugas kebersihan yang saat ini bertugas sudah cukup ideal untuk menangani kebersihan di wilayah Kota Batu. Kepala DLH Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan mengatakan jumlah personel yang dinilai memadai, DLH kini tidak lagi berfokus pada penambahan tenaga, tetapi lebih mengutamakan peningkatan kualitas kerja, efektivitas, serta pembagian tugas di lapangan. Langkah ini diharapkan membuat pelayanan kebersihan lebih optimal dan merata.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wah, jinglenya ini yang muncul. Jadi lagu legendanya kita simpan untuk besok lagi ya, Kang Warasika. Tapi bener kok, Kang Warasika, Kota Semarang bener-bener duar, menyala sekali ke Kota Semarang. Istilahnya semua mobil pada keluar semua, guys. Nah, sementara Utek Ublek kepadatannya masih di Kota Semarang saja. Kalau Anda keluar dari Kota Semarang, lancar kabeh. Anda mau ke Gubuk, mau ke Purwodadi, mau ke Grobogan, lancar. Anda mau ke Demak, Kudus, Pati, bahkan diteruskan sampai dengan Juwana sana, wus, lancar. Monggo tindakan keluar ya, menuju arah Demak, Kudus, Pati, bahkan Jeporo. Tadi sudah ada informasi ya, jam 7 sampai jam 7.30 sudah banyak yang sampai Jeporo, wis, lancar. Kemudian kalau Anda mau keluar menuju arah Bawen Solotigo, keluar ke Bawen Solotigo, wis, lancar, Kang Warasika. Perjalanan antar kotanya gak ada kendala, gak ada signifikan. Terus tadi juga yang menuju arah barat, jam 7.30 kita dapatkan laporan dari Pak Rizky Septa Al-Fajar, wis, ngeblas aja dari Semarang sampai dengan Pekalongan. Kalau perjalanan antar kota semuanya lancar, kepadatan semua yang dilaporkan ke jam 6 mau kui, sampai dengan saat ini itu ada di dalam Kota Semarang, wis, gudeg gublek dalane kebiak di wilayah Kota Semarang, Kawarasika ya. Yang pertama, ranking pertama saat ini sudah berubah lagi, sudah bukan Gombel dan juga Jalan Dr. Wahidin Tanah Putih. Memang tadi jam 6.30 sampai jam 7.30 kurang lebih di sana jadi sorotan ya, karena ada laka di Tanah Putih, Jalan Dr. Wahidin. Saat ini sebenarnya masih, cuma kadarnya sudah berkurang di Tanah Putih. Kemudian yang kedua di Gombel Baru, kok Gombel Lama, mohon maaf, Gombel Baru, itu tadi sempat ada informasi mobil mogok, tapi ternyata jam 7.15, 7.20 itu sudah tidak di lokasi mobilnya, jadi lalu lintasnya sudah mulai terurai, lalu lintasnya lancar kembali. Kemudian di sepanjang jalan Profesor Hamka, Ngalian, Kota Semarang itu juga duar, menyala ke jam 6, jebret, itu sudah ramai sekali sepanjang jalur di jalan Profesor Hamka, Ngalian, Kota Semarang, terutama yang arah turun, Kawarasa, tetapi karena kepadatan karena volume kendaraannya aja, yowis, sekarang juga sudah mulai terurai ya, Kang Warasika, informasinya saat ini. Lalu titik barunya saat ini mulai jam 7.15 tadi sampai dengan sekarang, Jalan Profesor Sudarto. Guys, beneran deh, ini dari tadi kita, aku, kemudian juga operator WA-nya itu juga kutek-kublek mencari ono opo ning Jalan Profesor Sudarto, tapi agenda yo nihil, kejadian yo ra ono. Terus apa lagi? Istilahnya ya something hal di jalan raya yang istilahnya kok bisa sampai mubal kabeh dalane di sekitar Jalan Profesor Sudarto dan sekitarnya itu juga belum ada tembalang atau mungkin di sekitar Tirto Agungnya itu kok jujur saja belum ketemu kita, guys. Di antrian yang luar biasa ini katanya kan sudah dari berbagai sisi nih. Dari Jatimulyonya ya macet, dari Sirojudin ya macet, dari ngarah Ngesrep ya macet, dari Tirto Agung ya macet, Kawarasika, padat sekali. Nah tadi yang antre di sepanjang jalur tersebut itu dari jam 7 pagi adalah Pak Jamaluddin. Coba kita buka informasinya ya, ini piye ki kabarnya Pak Jamal setelah tadi. Ini Pak Jamal antre dari jam berapa coba? Dari jam 7.15 loh guys, sampai saat ini jam 7.50. Tadi lewat Jalan Jati Mulyo, ini sudah sampai Jalan Profesor Sudarto.
1: Tol Tembalang juga macet ini.
0: Nah, Pak, lagi mana Pak tadi ono apa Pak?
1: Panjang ini mau ke Tembalang nih.
0: Ya, Pak Jamal, lah tadi preso apa Pak di sana Pak? Soalnya kan Pak Jamal dari Jalan Jati Mulyo kudune ketok kiwa tengennya ya, terutama di simpel kepadatannya lah tadi, preso sesuatu atau tidak Pak Jamal? Ini soalnya Pak Jamal sudah berhasil masuk tol nih setelah tadi antre sejak jam 7.15 dari Jalan Jati Mulyo. Jam 7.50 sudah masuk tol Tembalang. Ada apa tadi Pak Jamal? Pak Ari Ratmoko juga ini kepadatan di sepanjang jalan di wilayah

0: Ayah Mula di Dom Tembalang dan sekitarnya itu karena Bapak petugas lalu lintas melakukan penyempitan jalan di pertigaan menuju Jalan Tirto Agung. Oke, ada petugas lalu lintas melakukan penyempitan jalan di pertigaan menuju Jalan Tirto Agung.
1: Sebenarnya tidak ada apa-apa, cuma anehnya itu yang mengatur Pak Polisi dari Polsek itu, dari Babin Kamtibmas yang ngatur, bukan dari Satlantas itu. Yang beda itu, yang ngatur dari Pak Polisi tapi dari yang Polsek atau yang dari Babin Lantas itu.
0: Oke, nah ini berarti kurang lebih satu lini ya laporannya Pak Jamal dan juga Pak Hari Ratmoko. Ada petugas melakukan penyempitan jalan, itu maksudnya berarti pengaturan itu tadi kali ya di pertigaan Jalan Tirto Agungnya. Oh gitu, petugas. Dufia ya, ini aku melakukan penebalan informasinya ya. Berarti istilahnya ada pengaturan jalannya dilakukan oleh dalam tanda petik ya petugas lah gitu ya. Cuma justru malah dampaknya dampaknya luar biasa. Pak Bagio, Anda kan bisa melihat toh di posternya itu kan tanggal 3 toh. Lah sekarang tanggal berapa Pak Bagio? Atau sudah mulai ada ini, sudah mulai ada massa yang datang ke sana gitu? Ini kita posternya sudah kita dapatkan sejak tadi. Cuma ketika kita dalami lagi informasinya kan mulainya tanggal 3 Pak Bagio. Kemudian Bu Farida, ini juga sama di sekitar Jalan Profesor Sudarto, Tembalang dan sekitarnya ya. Wassalam ini, apalagi saya mau meeting Zoom. Sampai wawancara di mobil lagi. Saya wawancara sama mahasiswa jam 8 pagi. Walah ya Allah ya wis, yang sabar ya kawan Reska. Ini karena benar-benar di luar ekspektasi, di luar apa ya, di luar prediksi, di luar ekspektasi ya kawan Reska. Kecuali besok tanggal 3 sampai tanggal 5 ya. Ini tak umum kayak dari tanggal 1 nih kawan Reska. Besok tanggal 3 sampai tanggal 5 itu dokter mata seluruh Indonesia akan kemula di Dom. Jadi istilahnya kalau tanggal 3 sampai tanggal 5 nanti meso kalau akan ada kepadatan di sana ya. Cuma kalau untuk pagi hari ini memang 5 kawan Reska. Apa kegiatannya gatheringnya ya, gathering persatuan dokter mata seluruh Indonesia ya, gathering for advance in medical biomedical AI and national community AI health grow in Semarang. Ini 2 tahun yang lalu padahal di Hotel Padma, di hotel di Jalan Sultan Agung loh Ngawar Asika. Ini sekarang tahun ini dimulai di Dom. Ini itu tanggal 3 tapi nek pagi ini ya itu ya Ngawar Asika. Informasinya sementara karena volume kendaraannya luar biasa, ditambah tadi ya ada upaya pengaturan jalan tapi pantauannya beberapa kawan kok justru malah malah ya nyuwun sewu ya Bapak Ibu ya, matur suwun atas effortnya mengatur jalan tapi justru kok malah dampaknya cukup signifikan ke kepadatan arusnya di sekitar. Pak Yulianto Prasetyo Utomo, selamat pagi. Melintas jam 5.40 sampai jam 7 dari Solo 3 ke Lawean Solo via konven, 2 arah rame lancar, cuaca cerah. Ada pelebaran jembatan Mitiran di Ampel Boyolali masih lancar, lalu ketemu sama truk patah as di Pasar Kartosuro, lajur kiri arah Solo tapi masih lancar juga. Dari Solo nanti geser ke Prambanan, Cepogo, Pengging, langsung balik lagi ke Bergas dan Bandungan deh. Infonya Pak Yulianto Prasetyo dari Semarang saat ini sudah sampai Kartosuro, lancar. Pak Suwito.
2: Mas pagi, Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi,
2: ini
0: Pak.
2: Ini melintas di Tanah Putih. Mobil yang laka putih ini kayak baru dievakuasi.
0: Jadi oh, ini perkembangan Tanah Putih ya.
2: Dari bawah. Tapi tidak menimbulkan kemacetan, cuma melambat aja. Jalur dari bawah, kalau yang dari atas juga sama, masih bisa jalan, tidak menimbulkan kemacetan, melambat. Pukul 7.10 lanjut. Terima kasih, ini selanjutnya lancar 2 arah.
0: Nah baik informasinya, nah itu perkembangan situasi di Jalan Dr. Wahidin Kota Semarang ya. Yang tadi kita dapatkan informasi ada insiden laka mobil yang tabrakan di sana. Perkembangannya sudah baik, proses evakuasinya juga terus berlangsung dan sudah mulai berkurang lah dampak kepadatan yang ditimbulkan. Lalu ada Pak Adi

0: Nugroho, selamat pagi. Pak Adi Nugroho, volume kendaraan saja itu di Jalan Profesor Sudarto, Mas. Benar, polisi karena volume tinggi perlu didorong polisi untuk mempercepat gerakan mobilnya. Jadi perlu diprit-prit-prit di sana. Tapi justru kok malah cukup padat ya laporannya, kawan-kawan Rasika. Pak Warsito.
1: Halo, selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, menginformasikan memang terjadi kemacetan yang luar biasa ini di area Muladidom di Jatimulyo, Tirto Agung. Ini macet. Tadi saya keluar tol Banyumanik pukul 7 lewat 10 menit, Mas. Saya langsung ngambil ke Tirto Agung, terus depan Geraha Estetika saya belok kanan. Jalan Tirto Soedo Timur tembus di Jatimulyo, namun luar biasa di Jatimulyo Mas macetnya. Dan ini sudah sampai kantor istri, alhamdulillah tidak terlambat, dan saya sudah Sirojudin langsung bablas nanti lewat Mula Warman, alhamdulillah lancar. Dan matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu. Di Muladidom itu dari kemarin sudah banyak itu Mas, truk-truk untuk nganter semacam properti untuk
0: itu berarti
1: banyak sekali, mungkin EO-nya itu baru mendatangkan barang-barangnya dari kemarin itu Mas. Jadi pada parkir di Jalan Banyu Putih itu panjang sekali truk-truknya membawa properti-properti itu.
0: Ini berarti bisa jadi ya, karena aku kemudian membuka lagi laporan Rasika yang aku masih simpan 2 tahun yang lalu waktu pertemuan dokter mata seluruh

0: persiapan untuk agenda tersebut sudah dimulai persiapan untuk acara. Ya, Kang Warasika. Luar biasa, padet pol. Berarti besok tanggal 3 sampai tanggal 5 berarti kudunya sudah apal ya kalau ada agenda nasional di sana. Dokter-dokter mata seluruh Indonesia mah kumpul dan mulai didom Kang Warasika. Ini Pak Ridwan juga ngasih informasi di pertigaan Tirto Agung yang dari Mula Didom itu disempitkan jadi satu lajur aja mas, yang dari jalan Tirto Agung di ujung itu dijadikan dua lajur. Tapi efeknya kok malah ruwet, dan sebagai info ada sekolah baru yang keluar masuk mobilnya itu di samping restoran cepat saji. Pengaturnya maunya kasih prioritas dari sekolahan. Sekolah baru yang keluar masuknya di samping restoran cepat saji di bawah apartemen itu. Sekolah apa? Oh iya? Ya wis kita simpan dulu deh kalau gitu. Atensinya matur suwun Pak Ridwan ya. Analisanya berarti mengaten ya Bapak Ibu, kepadatan yang ada di sekitar Jalan Profesor Sudarto Tembalang dan sekitarnya itu. Ya, dari berbagai atensi yang kita munculkan barusan. Pak Khairuddin Fahri.
1: One shot. Bener asem.
0: Sip. One shot yang bisa ditiru iki. Matur suwun Pak Khairuddin Fahri ya. Pemuda jompo aja lali one shot kunyit asemnya jare Pak Fahri. Pak Aziz.
2: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah sehat Pak Aziz.
2: Pagi gini. Di awal September tanggal 1 semua akan menjadi lebih baik. Bung Yuda, Bung Jamal melaporkan di Jalan Brigjen Sudiarto, tepatnya di sebelah baratnya ada Majapahit, jalur menuju Meranggen terjadi laka lantas. Mohon informasinya Bung Yuda, Bung Jamal, di situ tadi saya menginformasi berhubung jalanan sangat macet, tepat pukul 7.15 masih macet. Mohon informasi selanjutnya. Hati-hati bagi pengguna jalan di semuanya. Salam sehat selalu. Oke. Kawan Kasika. Matur suwun.
0: Sami-sami Pak Aziz. Pak Rosi Salik.
3: Selamat pagi Mas Yuda. Setuju sekali Mas Yuda terkait keresahan terpasir melintas di pagi hari pukul 6.30 di Jalan Kaligetas tadi padat merayap, dan betul ternyata di depan ada truk pasir. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Kawarasika. Nah ini berarti kalau dari beberapa atensi yang tadi kita dapatkan berarti besok iya. Tapi kalau untuk pagi hari ini kayaknya ya kayak simpulnya di sekolah yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan tadi deh. Sekolah apa sih? Sekolahnya di mana toh? Di bawah apartemen sekolahnya. Kok keluarnya lewat restoran cepat saji? Yus, nanti aku tak kapan-kapan tak rono lah, mau Tembalang cedak. Tak delok kok katanya ada sekolah baru di sana. Sekolah kelas atas juga pasti. Iyalah pastilah. Wong sing keluar masuk mobil-mobil rotok gitu ya pasti sekolah paling ora ya selevel sama yang di mana, yang di Tirto Agung sana. Sekolah apa sih? Yus, nanti kita buka setelah jam 8 ya. Oh, ini sudah jam 8 lebih, guys. Nanti kita pantau lagi perkembangan lalu lintasnya tetap di Kelana Kota.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy.

0: breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo dinilai perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan energi bersih, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Dosen Institut Islam Kuningan Jawa Barat, Dr. Dahori menilai pengembangan geotermal tidak cukup hanya berorientasi pada pasokan listrik. Pemanfaatan sumber daya alam menurutnya harus memberikan kemaslahatan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan. Dahori mengingatkan aktivitas geotermal berpotensi mempengaruhi tata air tanah, termasuk debit dan kualitas mata air. Resiko geologi seperti gempa induksi juga perlu diantisipasi, mengingat kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo memiliki nilai ekologis tinggi dan berdekatan dengan pemukiman warga. Karena itu, pengembangan geotermal harus menerapkan prinsip keadilan, musyawarah, dan keberlanjutan agar manfaat energi bersih tidak mengorbankan lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah untuk mengolah timbunan sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang menjadi bahan bakar solar. Gubernur Jawa Tengah mengatakan upaya ini menjadi salah satu skema Pemprov Jawa Tengah mengatasi timbunan sampah di TPA Jatibarang, sekaligus memanfaatkannya menjadi sumber energi. Selain Jatibarang, penanganan timbunan sampah juga didorong di kawasan Solo Raya dengan melibatkan investor. Gubernur menyebut pengelolaan sampah juga harus dilakukan dari hulu melalui program Desa Mandiri Sampah. Sedangkan sama dengan volume lebih dari 1.000 ton per hari diarahkan ke skema pengolahan sampah menjadi energi listrik. Untuk volume 100 hingga 200 ton per hari, sampah diolah dengan model RDF menjadi bahan bakar industri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: selamat datang di jam 8 pagi kawan Rasika. Yang di Kendal dan di Pekalongan mohon maaf. Untungnya Kendal dan juga Pekalongan kondisinya baik kawan Rasika. Kendal baik, Pekalongan juga baik ya kawan Rasika. Berbeda sekali dengan ibu kota provinsi Jawa Tengah ini, kota Semarang yang benar-benar duar, menyala sekali informasi jalan rayanya. Tadi terakhir kita dapatkan informasi itu dari Pak Rizky Septa Al-Fajar. Aku mau munculkan dulu deh di jam 8 pagi ini kawan Rasika. Kayaknya kok informasinya sudah sampai Pekalongan kan tadi, Pekalongannya ramai. Nah ini informasinya sudah sampai mana saat ini?
1: Pukul 7 lebih 15 menit masuk lingkar Pemalang, lalin lancar, cuaca cerah. Terima kasih Bun.
0: Wah mantap sekali, Pekalongan Pemalang lancar emang begitu ya kawan. Informasinya di jalur Semarang sampai dengan Pekalongan Pemalang, informasi sampai dengan jam 7 baik. Sampai dengan saat ini aku buka jam 8 juga masih oke kawan Rasika ya lalu lintasnya. Jadi cukup baik untuk Anda mungkin yang melintas pagi hari ini di Pantura Barat. Pokoknya kemanapun Anda melintas itu masih baik, asalkan metu saka Semarang. Asalkan Anda keluar dari Semarang ki lancar kawan Rasika. Ya kalau masuk memang tadi sempat ada kepadatan di beberapa lokasi kayak Jalan Brigjen Sudiarto tuh tadi ada kepadatan, selain karena wah truknya rame banget tadi di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, ditambah ada insiden sempat tercarat. Cuma dampak di jam 8 pagi ini sudah mulai berkurang ya kawan Rasika. Sudah tidak semacet tadi antara jam 7 sampai jam 8 pagi di sekitar ya pertigaan Supriyadi menuju arah ke timur. Tadi sempat ada insiden tepatnya di depan supermarket perabotan rumah tangga. Nah di sekitar itu. Anda lebih tahu ya dari klu-klu yang aku maksudkan sekali, karena mohon maaf sekali di Kelana Kota Pagi sangat strik menyebut merek. Jadi mohon maaf ya kawan Rasika kalau ada beberapa nama yang mungkin menurut Anda membingungkan. Jadi kayak aku yakin Anda tahu yang aku maksud. Restoran cepat saji yang tadi di bawah apartemen di Tembalang juga aku yakin Anda sudah tahu restoran yang aku maksud. Kemudian juga supermarket perabotan rumah tangga di Jalan Brigjen Sudiarto yang aku maksud juga aku yakin Anda sudah tahu. Jadi mohon maaf sekali karena di Kelana Kota Pagi itu sangat strik sekali penyebutan merek, kecuali merek-merek yang bekerja sama dengan Rasika ya kawan Rasika. Itu bahkan Terboyo kali gawe Kubro Sayung kiwalah raono apa-apane kawan Rasika, dibanding Jalan Profesor Sudarto, dibanding Jalan Profesor Hamka, dibanding jalan mana lagi tadi yang juga pada dia ya, Jalan Brigjen Sudiarto itu tadi kawan Rasika. Jadi situasi di Kota Semarangnya saat ini termasuk di Jalan Profesor Sudarto Tembalang ya kawan Rasika. Ya Profesor Sudarto sebenarnya masih Banyumanik sih lokasinya, tapi terkenalnya Tembalang. Jadi ya Banyumanik Tembalang lah podo kawan Rasika ya. Jadi terpantau cukup padat sekali di sana. Bu Heni lancar Bu Heni, tuh tadi depan sudah ada Pak Jamaluddin. Pak Jamaluddin, Pak Mendra, tadi Pak Jamal juga jam 8 baru masuk tol Tembalang. Bu Heni lancar situasi lalu lintasnya. Kemudian juga ada Pak Fauzan, ini memantau dari kawasan.

0: kawasan Sengon Bugel Mayong Jepara. Saya masih berhenti 10 menitan di kawasan Sengon Bugel Mayong. Tempat kerja saya maju sedikit sampai, kalau jam pabrik di Sengon Bugel Jeporo itu masuknya sekitar jam 7.30 sampai jam 8 pun, katanya Pak Fauzan. Nah ini berarti Pak Fauzan juga sama kayak Pak Budi Setiawan iki. Pak Budi Setiawan tadi juga melintasi Jalan Raya Kudus Jeporo, tepatnya di Mayong. Itu tersendat panjang sekali. Saya 10 menit tertahan di sini. Loh, lah kok podo? Pak Budi Setiawan karo Pak Fauzan. Waktu laporannya cuma beda 10 detik lagi. Literally 10 detik. Ki koyone Pak Budi Setiawan mbek Pak Fauzan cedaan iki mesti. Tadi waktu melintas di kawasan Mayong Jeporo. Nah, itu ya kawan, perjalanan kawan-kawan Raska yang antar kota lancar ya. Yang dalam-dalam kota Semarang saja tuh yang cukup padat sampai dengan jam 8 pagi ini yang masih jadi trending topik ya di Banyumanik Tembalang ya. Jalan Profesor Sudarto sama Jalan Tirto Agung pada tuh Pol Masihan. Ini sih literally sampai sekarang aku ngomong masih. Oh ya wis kalau gitu Kawan Rasika, ada sekolah showroom baru di sana. Ya wis semangat aja ya Kawan Rasika yang di Banyumanik Tembalang. Sekolah showroom yang di Tirto Agung aja masih istilahnya penanganan pengaturan lalu lintasnya masih belum. masih ya dampak lalu lintasnya masih cukup luar biasa. Nah sekarang tambah sekolah showroom baru persis di pertigaan lagi. Ya toh berarti ini posisinya Pak Himawan, thank you so much ya informasinya. Ya ada sekolah modern Islam baru. Sekolah Al-Wildan, Pak Bagio, Profesor Indra juga matur suwun. Oh alah, aku kemudian tadi langsung buka mengenai apa identitas dan juga profil sekolahnya kan. Yo wis sekolah showroom fix ya. Ra ono sing numpak motor atau berarti sekolah tersebut. Semangat ya yang yang melintas di kawasan Banyumanik Tembalang dan sekitarnya ada titik apa? Titik ya istilahnya ya mohon maaf ya sekolah tersebut ya karena posisinya pas di pertigaan di jalur padat jadi ya ada satu simpul antrian baru nih di kawasan Banyumanik dan Tembalang nih Kawan Rasika. Cuma pagi ini kok luar biasa sekali kepadatan arus lalu lintasnya ya Kawan Rasika. Nah pertanyaanku adalah lah kok tadi informasinya tuh keluarnya dari bawah restoran cepat saji. Emang nyambung po sekolah sama apartemennya itu? Oh berarti bangunan yang itu tuh dipakai untuk sekolah. Tak kira tuh apa jal? Tak kira tuh hotel tahu Kawan Rasika. Selama ini aku ngiranya kalau pas lewat apa lewat Tembalang atau lewat Undip dan sekitarnya tuh. Ternyata sekolah elit, sekolah ternama ya. Ini kalau katanya Pak Bagio, ini tahun pertama sekolah tersebut beroperasi. Tahun pertama, wah bisa dibilang ini berarti hari pertama juga nggak Pak Bagio, betul pantauannya. Ini tahun pertama sekolah tersebut beroperasi, jadi tambah satu lagi lokasi kepadatan di kawasan Jalan Tirto Agung, Kota Semarang, Kawan Rasika. Ya Bu Andi, ini Bu Andi juga langsung WA aku. Ya betul. Ini juga kawan-kawan Rasika pada bilang sekolah tersebut ya. Mengenai informasinya ya. Sekolahnya sudah beroperasi ya. Walah, ya. Ini ada sekolah elit baru nih Kawan Rasika di koridor Tembalang, Banyumanik, koridor Tirto Agung lah ya kita nyebutnya ya. Ini selamat aja lah untuk Anda yang melintas di daerah sana. Sampai dengan mbok kapan. Berarti potensi kepadatan ke depan mas, berarti akan ada satu lagi toh, ya kan? Di sekitar koridor Tirto Agung. Ya sudah, semangat ya Kawan Rasika. Nah, kalau gini kan kita udah lego ya, jadi udah tahu lah ada apa di sana kurang lebihnya. Dan ini update di Jalan Brigjen Sudiarto, laporannya Pak Mustafa Kamal jam 8.00 sudah lancar. Jadi sudah tidak ada kepadatan dan sudah tidak ada kemacetan lagi di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang yang tadi sempat ada insiden laka lantas antara motor dan juga mobil. Pak Puji Waluyo, info dari Jalan Pantura Wali Songo KIW yang arah Jerakah antriannya pendek saja baru sampai dengan SPBU QQ alias SPBU Kawasan Industri Wijayakusuma. Bu Nini Herowati.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Siaran sendiri lagi ya. Saya mau menyiapkan mental, menyiapkan diri harus berangkat pagi. Kali ini iring-iringan sama mobil dinasnya Pak Budi Prakosa yang kemarin sempat jadi sekda Marang Kota, keluar dari rumah. Beliau rumahnya depan rumah saya. Menyeruak keramaian Hadi Subeno. Tapi semalam saya amazing karena
0: kenapa
1: lembur
0: tuh?
1: Lembur sampai malam, begitu masuk mobil bleng dengar suara Mas Yuda. Wah, senang banget ditemani sampai rumah.
0: Padahal enggak live.
1: Nah, sekarang rak popo wis katanya cuman volume aja ya wis. Tak mangkat gasik gen rak diseneni juregane. Tadi keluar rumah sempat wah meh bareng sama Pak Budi wis mbok menawa daleni longgar.

0: miss you.
1: Iya sama. Bu Jamalnya masih ada keperluan yang belum bisa ditinggalkan, makanya masih belum bisa menemani kita pagi hari ini. Pak Dr. Arif Ridho.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Bu Yuda dan seluruh pendengar Asika di rumah maupun di jalan raya dimanapun Anda berada. Jam 7.50 Bang Jo atau TL Gayam Sari mau masuk tol. Tadi lewat lokasi Laka itu sudah lancar ya, masih ada beberapa mobil polisi tapi sudah lancar seperti sedia kala. Jadi normal kembali. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun. Di copy infonya Pak Dr. Arif Ridho. Bu Takayasa, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Rasika dan teman-teman semuanya. Hari ini pertama masuk semester baru di UIN Wali Songo Semarang. Ini perjalanan dari Salatiga ke UIN. Tadi dengar bahwa Prof. Hamka itu macet ya, karena ini hari pertama masuk untuk semester baru setelah liburan 2 bulan yang lama. Jadi mungkin itulah karena padatnya yang ada di sekitar kampus. Semoga kawan Rasika semuanya sehat semuanya, memulai pada tanggal 1 September ini dengan baik dan sehat semuanya.
1: Amin.
3: Terima kasih Mas.
1: Mantar suan Butika Tika Yasa untuk informasinya ya. Laporannya dari Jalan Profesor Hamka Ngalian dan sekitarnya, kawan Rasika sekarang sudah membaik ya. Dan informasinya hari ini Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang Day One semester baru. Nih Pak Andrew Wiraatmaja langsung komen gini yuk. Ya sekolahnya itu di apartemen itu, masuknya dari lorong sebelah ayam siap saji. Dan jelas gak mungkin toh ya siswanya numpak motor. Oke, baik banget terus Pak Andrew ya. Tadi aku cuma make sure aja sih, siapa tahu sekolahnya kayak levelnya tuh middle to low gitu loh. Tapi kan ternyata ya gak mungkin toh sekolah sampai gawe macet. Sekolah middle to low gak mungkin bikin macet ya. Sekolah-sekolah yang bikin macet tuh selalu sekolah middle to high. Kawan Rasika yang istilahnya ya punyanya orang-orang mampu lah gitu istilahnya. Nah ini Pak Andrew Wiraatmaja bilang gini, ya mungkin lah Mas, siswanya naik motor atau ojek online. Iya ya, matur suwun Pak Andrew. Yang pasti nanti akan dijamin makin bumpet Jalan Tirto Agung dan sekitarnya. Kan itu soalnya lokasinya juga pas di T Junction Jalan Profesor Sudarto toh, posisi simpulnya itu. Oh gitu ya, keren ya berarti sekolahnya ya, akses keluar masuknya berarti lewat lewat restoran cepat sajinya itu, keluarnya aja nih ya tadi ya. Oh masuknya juga, masuknya dari lorong sebelah restoran ayam cepat saji, keluarnya juga. Oh ya oke, baik matur suwun. Dan gak mungkin orang siswa-siswanya naik motor atau ojek online. Kui aku, kui sekolahku Pak Andrew ya, naik numpak motor ya, gak mungkin sekolahnya kui. Ya saya berarti selamat aja lah ya. Selamat dan semangat aja lah untuk Anda yang di Banyumanik, Tembalang, dan sekitarnya nih ada tambah satu sekolah elit baru. Jadi ya semangat aja untuk Anda yang melintas di sana ke depannya Kawan Rasika ya. Tuhan bersama Anda di setiap perjalanannya. Yang melintas di Jalan Tirto Agung dan sekitarnya ya. Pak Ofis.
4: Selamat pagi Mas Yuda, terlambat bergabung mau minta info nih. Dari Ungaran ke Kota Semarang, lebih tepatnya di Kecamatan Gajah Mungkur, lalinya bagaimana nih lewat jalur ekonomi? Terima kasih Mas Yuda.
1: Oke. Wah, sementara masih baik Pak Ofis. Sementara masih baik saat ini. Kompleks atau area di wilayah Kota Semarang yang masih dilaporkan terjadi kepadatan tuh ya Jalan Profesor Sudarto itu tadi. Cuma kepadatannya sudah tidak seluar biasa tadi antara jam 7 sampai jam 8 ya. Masih ada kepadatan tapi sudah mulai terurai tuh kepadatannya, kayak mulai dari bawah jembatan tol, kemudian juga di mana ya sampai dengan pertigaan Tirto Agung. Tapi kalau selain itu di wilayah Kota Semarang sudah membaik. Jalan Dr. Wahidin sudah membaik, Gombel baik, Jalan Brigjen Sudiarto baik, kemudian juga Jalan Profesor Hamka Ngalian juga sudah baik. Jadi istilahnya Kota Semarang as long as Anda tidak lewat Banyumanik dan Tembalang, lalu lintasnya lancar di Jalan Profesor Sudarto. Asalkan Anda tidak lewat situ aja, lalu lintasnya lancar.
4: Ini sudah mau sampai Mas Yuda, catatannya hanya lancar di Tanjakan Gombel tadi ada angkot oranye itu mogok. Terima kasih. Yang arah ke Ungaran yo Mas, okay. Gombel.

0: naik pokoknya.
1: Sip, di copy Pak Office Mantor Swon. Terbukti berarti kelancarannya ya Pak Jamal.
2: Ya, sekolah baru persis di samping KFC Tembalang itu ya. Itu nama sekolah Wildan, apa itu? Sekolah Islam Wildan itu. Itu persis itu. Penerimaan baru kemarin, ini angkatan baru. Jadi mungkin salah satu itu penyebab kemacetannya juga itu ya. Saya jadi terlambat sampai kantor nih, terlambat 10 menit ada ini Pak saya Mas Yuda.
1: Ya, dipotong TPP ini berarti Pak Jamaluddin ya, maneman banget terlambat ya di kantornya. Juk dadi dipotong TPP ini, tapi potongannya ya ora kroso lah kalau bagi Pak Jamaluddin ya Pak. Canda ya. Yaudah wis itu aja Kamar Asika ya, aku tak ke pariwara dulu. Ini sementara sudah mulai baik ya Kamar Asika, jalur-jalur kota Semarang yang tadi cukup ramai sekali dari kita mulai jam 6 sampai dengan saat ini di atas jam 8 sudah mulai berangsur terurai di titik-titik padatnya di kota Semarang. Kalau Anda mau keluar kota Semarang lancar-lancar semuanya, monggo silahkan, tindakan keluar kota monggo saja. Lancar semua rute keluar kota Semarang lancar semua Kamar Asika, gak ada yang perlu disoroti ya. Gak ada hambatan semua untuk Anda kalau keluar dari kota Semarang ini. Pak Louis Simon, selamat pagi. Dari Profesor Hamka, ada gak catatan gak? Ya gak ada lah, barusan tuh informasinya sudah lancar tuh dari Butika Ifrida tadi dari UIN Walisongo sudah mulai mengalir, sudah mulai lancar. Terus barusan Pak Office juga ngasih informasi tadi kepadatan di Gombel juga karena volume kendaraan dan angkot-angkot berhenti saja. Gak ada kejadian signifikan sampai dengan saat ini jam 8.30 pagi.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
9: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good. Dari Wings Food. Aku.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang... Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Guys, pokoknya kalau Anda menikah harus pakai lagu ini ya, Kang Warasika. Ini lagu best of the best ini untuk acara pernikahan. Yes, siaran Klano Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal, Kang Warasika. Kendal, oke ya, sudah tidak ada agenda lagi toh wilayah Kendal. Karena kalau kita buka di minggu kemarin tuh juga agenda terbanyak di kawasan Kendal tuh juga kita catatkan per kecamatan koyone ono ya di wilayah Kendal. Tapi sudah tanggal 1, sudah geser di bulan September. Agendanya apa berarti guys? Udah gak ada ya, efisiensi ya. Anggarannya mesentek untuk anggaran bulan Agustus. Gak ada kegiatan, gak ada agenda-agenda, sudah nihil gitu istilahnya ya di wilayah Kendal. Lalu juga di wilayah mana, Weleri. Lalu juga di area Kendal, baik itu Kendal sisi utara atau mungkin Kendal sisi gunung ya, kayak Mboja, Sukorejo atau Pageruyung sana. Pageruyung. Ya kan, itu Kendal sisi gunung kan, Kendal sisi laut kan ya, kayak Kaliwungu, Kendal Kota ya kan, Gemoh, kemudian juga Weleri. Nah, Kendal gunung kan kayak Mboja, Sukorejo, Pageruyung, kono-kono kan ya istilahnya kondisinya baik toh, Kawarasika. Cuaca juga baik, lalu juga agenda dan juga event sudah tidak tercatat toh saat ini di wilayah Kendal dan sekitarnya. Lalu Pekalongan juga, halo selamat pagi Bapak Ibu di Pekalongan dan sekitarnya. Bisa kabar-kabar info ya, jalan raya, titik yang ramai, pasare dodol opo, ana warung opo sing jek ramai dan jadi pusat pembeli di Pekalongan atau di Batang atau di Pemalang juga boleh loh kasih kabar di wilayah Pekalongan.

0: Batang, Pemalang dan sekitarnya. Nah cuma saat ini di Pekalongan itu kan sedang ramai ya kawan Raska, seorang palang perlintasan kereta api di wilayah Setono guys yang tidak tertuganya diduga tertidur. Atas kejadian tersebut kawan Raska, video tersebut viral di media sosial di mana kejadian tersebut diketahui terjadi pada Minggu 30 Agustus 2026. Warga sekitar turun tangan menyetop kendaraan agar tidak menyeberang saat kereta lewat. Ketika warga menuju ke pos perlintasan kereta api di Setono, Kota Pekalongan, diketahui ada seorang petugas yang masih tertidur yang kemudian menjadi sasaran emosi warga. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Muhammad Restu Hidayat menyesalkan atas kejadian tersebut dan pemerintah Kota Pekalongan mengatakan pos penjagaan tersebut seharusnya dijaga oleh dua orang petugas. Namun saat kejadian hanya ada satu petugas yang kemudian diketahui sedang tertidur oleh warga ketika ada kereta yang lewat.
1: Nang sapa? Hei. Nang sapa? Api-api.
2: Pak jadi tendara apa?
1: Ora
2: ngerti laporke.
1: Ora piye? Ora iso. Iya, iya, iya. Turu, Pak. Ora beres kowe. Turu. Apa? Bega lu.
2: Iso iso kowe. Oh, iso.
0: Pemerintah Kota Pekalongan memastikan palang perlintasan di lokasi tidak mengalami kerusakan dan sistem palang tersebut sudah menggunakan sistem elektrik sehingga seharusnya dapat dioperasikan oleh petugas. Pemerintah Kota Pekalongan mengapresiasi kesigapan warga sekitar saat mengetahui adanya kereta yang akan melintas. Warga disebut sempat mengingatkan petugas dan sempat meneriaki arah ke pos perlintasan kereta api di Setono Pekalongan ketika kereta diketahui sudah berjarak sekitar 100 sampai 150 meter. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia merespons atas kejadian petugas perlintasan kereta api di Setono Pekalongan yang diduga tertidur pada hari Minggu 30 Agustus 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang memahami kekhawatiran masyarakat terkait kejadian di perlintasan Sebidang di wilayah Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur pada Minggu 30 Agustus 2026. PT Kereta Api Indonesia menegaskan aspek keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan masyarakat di sekitar jalur kereta sampai dengan saat ini masih menjadi prioritas utama yang harus dijaga. Berdasarkan informasi yang diterima PT Kereta Api Indonesia Daop 4, kejadian sekitar pukul 8.30 pagi terdapat kereta api yang akan melintas di lokasi tersebut ketika palang pintu belum tertutup. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif mengatakan, PT Kereta Api Indonesia mengatakan sudah melakukan koordinasi sekaligus evaluasi untuk memastikan sistem pengamanan, kesiapan petugas, serta prosedur keselamatan di perlintasan dapat berjalan dengan baik. PT Kereta Api Indonesia mengimbau seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan ketika melewati perlintasan Sebidang dan pengguna jalan diminta mengurangi kecepatan dan memastikan kondisi jalur aman. Saat ini, petugas tersebut sudah dilakukan pembinaan oleh PT Kereta Api Indonesia Daop 4 agar tidak mengulangi kesalahannya kembali. Bu Nini Herawati.
3: Sudah sampai kantor, alhamdulillah, lancar lah untuk ukuran Semarang yang katanya mobilnya keluar semua. Terima kasih. Agak siangan ke Kendal, Weleri.
0: Oh, ke Weleri.
3: Semoga lancar juga, mau lewat bawah aja karena harus ke beberapa toko material. Terima kasih, Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun informasinya Bu Nini Herawati. Lalu lasnya lancar ya tuh. Bu Nini berarti ke Weleri toh. Lalu lintasnya lancar ya kawan Rasika, tidak ada kendala dan hambatan. Berarti kedua arahnya. Mantap. Matur suwun Bu Nini, Pak Ernawa Sindu ikut memantau dari atas truk towing ya on the way bengkel kawan Rasika di Pudak Payung dari Ambarawa. Ada dam truk berhenti depan persis asrama Kebon Polo arah Semarang lajur kiri tapi lancar jaya. Maksudnya? Waduh, Lah kenapa Pak

0: bernama Sindu nggak ada kejadian tak pak, nggak laka tak maksudnya. Walah, ini kok kita dapat kabar dari Pak Ernama Sindu yang tak kira sudah sampai Magelang iki pun laporane. Pak sebulannya balik. Ya Allah, temanggung banget ya. Jadi untuk saat ini perjalanannya Pak Ernama Sindu ini memantau dari dalam mobil yang sedang ditowing. Pak Ernama Sindu, ditunggu kabarmu Pak, nggak kecelakaan toh Pak? Ngeneki loh, ono kawarasika sing kena insiden ini kemarake, sedih aku denger kabarnya. Yowis matur suwun lah kalau gitu informasinya Pak Ernama Sindu. Tadi perjalanan dari Ambarawa ya kawan menuju Pudak Payung lancar. Salam untuk ininya ya, kawarasikanya sing duwe bengkel di Pudak Payung ya. Pak, Pudak Payung, bentar lagi ada kawarasika datang ke sana ya. Tolong dilayani dengan baik. Bu Heni Novi.
1: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semuanya. Perjalanan saya pagi hari ini lancar semuanya ya, dan mantap, tidak ada hambatan. Dan saat ini pukul 8.31 ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi saya sampai di kantor. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Oke, di kopi matur suwun informasinya Pak Pak lagi Bu Heni Novi. Tukawan Rasika di atas jam 8 kondisinya sudah baik ya. Dari atensinya Bu Nini Herowati, dari atensinya Bu Heni Novi, kota-kota Semarang tadi sudah 180 derajat dengan yang terjadi sejak jam 6 sampai jam 8. Kan jam 6 sampai jam 8 tadi dengar sendiri toh, di sini padat, di situ padat, ada beberapa laporan insiden, ada beberapa titik kepadatan baru, tapi sekarang di atas jam 8 kondisinya sudah berangsur landai di kota Semarang. Jujur aku penasaran sih berapa jumlah mobil di kota Semarang saat ini. penasaran pol jujur ya, tapi data IR-nya Korlantas Polri sudah tidak bisa dibuka. Apa goro-goro di blow up sama Rasika ya, kemudian juga raiso dibuka. Pak Edi Harjono.
2: Sugeng Ngenjang Mas Yuda.
0: Pagi Pak Edi.
2: Mas Yud mau update lalu lintas. Jalan Sitiwangi ya, tepatnya setelah bundaran Kalibanteng itu, di sisi sebelah kiri ada orang terabas-terabas pohon. Kayaknya pohonnya mati nih, sudah layu. Jadi di sisi sebelah kanan ya Mas Yud, yang terabas-terabas. Kawan-kawan Rasika yang melintas, mohon bersabar, ambil sisi paling kiri. Matur suwun.
0: Matur suwun, Pak Edi Harjono. Ya wis itu ya kawan, informasi di atas jam 8 masih baik, bukan masih baik ya, sudah mulai membaik. Terutama di ibu kota tercinta Jawa Tengah ini ya, kota Semarang kawan Rasika. Dengan berbagai dinamika dan juga kondisi jalannya, sudah mulai berangsur lancar situasi arus lalu lintasnya. Yuk ayo kawan Rasika, kalau mau mubeng-mubeng kota Semarang yuk kawan Rasika ya. Nanti ya siang, sore, kalau feelingku toh pagi hari kan tahu sendiri toh kota Semarang tuh bagaimana situasinya. Tadi antara jam 6 sampai jam 8, duar menyala, mobilnya mentuk kabeh. Berarti paling tidak nanti sore kudu siap ya. Kudu tetek atine ketika Anda perjalanan nanti maybe sore. Ya walaupun tidak bisa diprediksi juga sih, tapi koyone dari dinamika lalu lintas di pagi hari ini sudah kelihatan mungkin nanti sore, ya kan waktu pulang kerja, akan seperti apa kondisi jalan rayanya ketika Anda kondur nanti.
2: Ah Mas Yud, aku yang salah informasinya.
0: Kenapa
2: bukan
0: Pak Edi?
2: Bukan dari Kalibanteng ya, tapi dari Tugu Muda.
0: Oh oke, okay.
2: Yang mau apa-apa menuju ke Kalibanteng. Matur suwun Mas Yud.
0: Oke, okay. Gih, tidak apa-apa, matur suwun Pak Edi Harjono. Kalibanteng juga sudah baik ya sekarang, Arterio Sudarso yang sisi barat. Arterio Sudarso yang sisi Rumah Sakit Samtu Hidayat sampai dengan Sekolah Nasi Makan, peningkatan mutu jalannya sudah progresnya oke toh. Tinggal menunggu lajur paling kiri saja bisa dilintasi. Istilahnya sekarang sudah tidak ada jalur menyempit lagi. Mantap kalau gitu Arterio Sudarso, juga aku hanya menyebut ini saja Kamarasika di sisi barat, sementara Kubro dan Kaligawe masih baik dan lancar saja arus lalu lintasnya. Ya yes, sudah mulai menghijau situasi jalannya pagi hari ini ya untuk kawan-kawan Rasika yang melintas di jalur-jalur protokol utama wilayah Kota Semarang.
3: Kelana Kota Rasika.
0: Nah, tadi sudah tahu ya kondisi di jalan mana, jalan Profesor Sudarto dan sekitarnya, dampak lalu lintasnya seperti apa ya, kondisi lalu lintasnya deh, kok dampaknya kondisi lalu lintasnya seperti apa. Tadi juga Pak Adi Nugroho langsung ngasih statement tuh, berarti simpul kepadatannya bukan dimulai di Dom ya pagi hari ini, tapi di pertigaan Tirto Agungnya itu tadi yang disampaikan ada sekolah elit baru ya. Aku kudu menambahi kata elitnya ya, karena kalau sekolah yang tidak elit itu tidak bikin macet. Ya kan, Kawan Rasika, mohon maaf loh ya untuk Anda semua Bapak Ibu yang ada di sekolah elit, tapi karena sekolah elit itu pasti kan sudah ceto ya, ibaratkan 500 murid ya ada 500 mobil yang breng langsung ada di lokasi tersebut ya. Kalau sekolah biasa kan tidak ada yang mobil, ada yang motor, ada yang melaku, ada yang numpak angkot, ya kan. Nah, besok agendanya tanggal 3 sampai tanggal 5. Kalau kita lihat dari tahun 2024 kemarin, kita juga Rasika itu dapat informasi kalau ada kegiatan gathering ya, atau ada pertemuan gitu dokter mata seluruh Indonesia, waktu itu tuh di tahun 2024 di sebuah hotel di Jalan Sultan Agung sana. Macet banget guys, macet banget Pol. Nah, besok agendanya itu di tanggal 3 sampai 5 dimulai di Dom. Tanggal 3 sampai 5 pertemuan dokter mata seluruh Indonesia. Agendanya tanggal 3 sampai tanggal 5 nanti itu, wah opo ya mau ya tulisannya ya. Pokoknya ada agenda gathering, kemudian juga ada beberapa hal lah ya yang akan di lakukan di sana tanggal 3 sampai tanggal 5 ya, gathering kesehatan, kemudian juga National Community Eye Health Growth in Semarang tanggal 3 sampai tanggal 5 September 2026. Jadi nanti akan ada potensi kepadatan di Jalan Profesor Sudarto, Banyu Putih, dan of course di Jalan Tirto Agung, Jatimulyo, dan sekitarnya. Ya, kalau untuk pagi hari tadi, bukan karena agenda tersebut ya, karena belum mulai. Loading juga informasinya semalam, tidak di jam berangkat kerja seperti ini, loadingnya semalam tadi, Kang Warasika. Jadi, murni karena volume kendaraan ditambah ada titik potensi kepadatan baru di sekitar sana ya, karena ada sekolah elit baru kan istilahnya di Jalan Tirto Agung. Ya wis, kalau gitu itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota setelah jam 9 pagi. Kita pantau lagi bagaimana perkembangan situasi lalu lintas di siang hari nanti. Yang di 88,9 FM Rasika Pekalongan masih tetap bisa bersama kita ya. Masih. Yang di 99,7 Citra FM Kendal, kita ketemu lagi besok ya. Di jam 6 sampai dengan jam 9 pagi tentunya. Untuk yang di Kendal, Pekalongan, ya kita update lagi besok pagi, Kang Warasika. Sebagai penutup, ini dia nih, aku mau memunculkan lagunya siapa ya. Tadi kan sudah muncul Britney Spears nih, Spice Girl deh, kayaknya asik ya untuk menutup jam 9 pagi. Nanti kita ketemu lagi setelah jam 9 ya kawan, yang di 99,7 Cerah Kendal. Kita ketemu lagi besok, selamat menikmati program selanjutnya.

0: jam 9 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pengamat komunikasi dan pemerhati perlindungan data pribadi Unika Semarang, Paulus Andre Ediva, meminta pemerintah transparan terkait dugaan pencurian sekitar 1,2 juta data penerima bansos di Jawa Tengah. Paulus menilai masyarakat perlu diberitahu jika data pribadinya berpotensi terdampak agar bisa mengantisipasi penyalahgunaan data. Kewajiban pemberitahuan tersebut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, Dinas Sosial Jawa Tengah mengaku sudah mengetahui dugaan pencurian data sejak Februari 2026. Sekretaris Dinas Sosial Jawa Tengah Istri Adi Widodo mengatakan, data terkait perkara tersebut masih menjadi barang bukti kepolisian. Hingga kini belum ada layanan pengaduan khusus bagi masyarakat untuk memastikan data mereka terdampak atau tidak. Sebanyak 1.550 dokter dan meninggalnya 6 dokter rujukan menyusul meninggalnya 6 dokter magang sepanjang tahun 2026. Secara nasional, lebih dari 10.000 peserta internship sempat diliburkan pada 30 Juli hingga 14 Agustus. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Dr. Zulfahmi Fahab, menegaskan peliburan hanya untuk pemeriksaan kesehatan, bukan penghentian program. Dari 1.552 peserta di Jawa Tengah, sebanyak 1.547 dinyatakan siap dan layak melanjutkan program. Zulfahmi memastikan seluruh peserta yang dinyatakan layak kini sudah kembali bertugas. Peliburan sementara juga disebut tidak berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.

Wah, barusan ada Java Jive nih. Kau yang terindah, kau yang terindah. Ternyata rilisnya tahun 1993. Terus tadi sebelumnya ada bintang-bintang dari Titi DJ. Wah, ternyata rilisnya kok tahun 1995. Wah, pertanda apa nih? pertanda apa nih? Kok dua lagu di awal rilisnya tahun 1993 dan 1995? Wah, ada apa nih? Ada apa nih berarti nih, wah, kok tahun 93 dan 95 nih lagunya yang muncul nih berarti nih, asik, udah berarti ketebak ya, ketebak toh kawarasika, ketebak toh harusnya ya.

0: Ketebak toh, ayo toh tebak toh Kamu Rasika. Mumpung dalane sudah mulai lancar Kamu Rasika ya. Yo, nih aku wujudkan ya. Aku wujudkan dan aku kabulkan usulan Anda semuanya ya Kamu Rasika. Berarti dalam waktu 1 bulan itu akan ada 1 edisi, akan ada 1 hari di mana akan muncul playlist seperti ini. Ngomong apa ya Kamu Rasika di Kelana Kota Siang ya Kamu Rasika. Nah, coba-coba tebak-tebak Kamu Rasika. Ih, kok tadi bintang-bintang tahun 1995 ya. Terus barusan Kau Yang Terindah Jawa Safe kok tahun 1993 ya. Waduh, apa nih berarti nih? Ada apa nih? Lupa banget gue. Nah, yuk kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota Siang hari ini ya Kamu Rasika. Tadi aku tutup jam 9 pagi. Wah, perkembangannya sudah baik. Perkembangannya sudah oke. Dan mantap jiwa. Ya untuk arus lalu lintasnya Kamu Rasika nggak perlu khawatir, nggak perlu worry ya atas kepadatan lalu lintas sampai dengan jam 9 tadi aku tutup Kelana Kota sesi pagi masih baik dan ini tinggal pantauan siangnya bagaimana sabar sebentar Kamu Rasika ya nanti kita lengkapi informasinya bareng-bareng tapi kalau aku bisa sampaikan di jam 9 pagi ini masih oke. Pemeliharaan jalan di tol Semarang ABC masih ada ya Kamu Rasika. Pemeliharaan jalan di tol Semarang ABC masih ada, di seksi A ruas Krapek arah Jatingaleh masih, di seksi B ruas Tembalang arah Serondol masih, cuma dampak lalu lintasnya sampai dengan jam 9 pagi ini masih lancar. Kemudian tadi sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di Pantura Wali Songo ya. Di Pantura Wali Songo dengan simpulnya di QQ alias di KIB sudah mulai ramai, cuma masih belum delidir hingga Sango atau sampai UT sana, merambatnya masih sekitar ya pintu barat, pintu timur saja, belum mengular dowo hingga SPBU Sangu atau mana universitas terbuka, jadi kondisinya masih oke lah ya, kondisi di jalan Pantura Wali Songo arah menuju ke kota Semarangnya atau menuju arah Jerakahnya dari Mangkang. Udah sih itu aja, wong kali gawe Kubro juga kadarnya masih baik kok Kamu Rasika. Antrian tetap ada dong pasti di U-turn Kubro, tapi levelnya masih baik saja, tidak yang ekstrim kawan sampai jam 9 pagi ini. Anda mau ke Salatiga Solo lancar, Anda mau ke Ambarawa lancar, Anda mau ke Purwodadi juga lancar, Anda mau ke DMK, KDS, atau bahkan mau ke JPR juga lancar. Anda mau ke Weleri, terakhir tuh tadi jam 9 pagi ada Bu Nini Herowati yang sudah sampai Weleri, dari Semarang sampai Weleri lancar, diteruskan sampai dengan Batang Pekalongan, Yopodo, Kamu Rasika. Gitu informasi lalu lintasnya, yeay. Cuma nanti kita jam 10 pagi akan ada obrolan ya. Ini apalagi banyak sorotan terkait rencana eksploitasi sumber energi di kawasan Gunung Ungaran, Kamu Rasika, di mana pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mengeluarkan peta untuk eksploitasi sumber energi geotermal di kawasan Gunung Ungaran yang didelegasikan ke PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN seluas 29.800 hektar yang mencakup 2 wilayah yaitu di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, Kamu Rasika. Nah, kita ingin ngobrol dari perspektif lain, Kamu Rasika, nanti kita jam 10 akan kita ajak berbincang ya bagaimana melihat eksploitasi dan juga banyak hal lah terkait rencana eksploitasi sumber energi di Gunung Ungaran yang sampai dengan saat ini masih menjadi polemik dan juga masih menjadi pembahasan masyarakat di mana penolakan terus keluar Kamu Rasika dari berbagai pihak, baik itu dari aktivis lingkungan, dari masyarakat Kabupaten Semarang, dan sekarang juga sudah mulai bergerak informasinya bahkan masyarakat Kabupaten Kendal, kemudian juga pecinta lingkungan Jawa Tengah, itu sudah mulai menyuarakan Kamu Rasika mengenai penolakan terkait rencana eksploitasi sumber energi baru di kawasan Gunung Ungaran yang mencakup 2 wilayah, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Coba nanti kita akan ngobrol hal tersebut di jam 10 pagi ya. Sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Pemerintah menargetkan produksi minyak nasional mencapai 612.500 barel per hari pada tahun 2027. Dengan target ini dicapai lewat reaktivasi sumur tua dan teknologi baru yang didukung oleh insentif investasi serta kemitraan bersama kontraktor kontrak kerjasama demi memperkuat ketahanan energi nasional di Indonesia. Demikian Newsflash.
0: Tadi sudah ada bintang-bintang Titi DJ tahun 1995, terus ada Java Jive, Kau Yang Terindah tahun 1993. Kalau Anda mau dengar apa nih, kira-kira nih, tapi aku tidak mau asal request saja, harus disertakan tahunnya ya. Nah, yuk ke angel toh request ning Rasika. Silahkan Anda ingin mendengarkan apa, tapi kasih tahunnya ya. Yang tidak dikasih tahunnya, dis. Ayo ke, ayo ke. Ya. Kasih tahunnya juga ya. Nek ora ono tahunnya, langsung ganti kamar Rasika yang lain. Pak Slametli, ini Pak Slametli perjalanan sudah sampai kawasan Ngembal. Sudah sampai kawasan Ngembal, Kawarasika, untuk informasinya saat ini di kawasan traffic light Ngembal Kudus arah Semarang ada pekerjaan jalan. Ini di kawasan Pantura Ngembal Kudus ya kawan, ada kegiatan pemeliharaan jalan saat ini yang arah Semarang. Di kawasan jalan Pantura Ngembal Kudus. Kayaknya cuma overlay aja sih, nggak yang sampai rekonstruksi atau apa peningkatan mutu jalan, cuma overlay aja kalau aku lihat dari apa dari timnya di sana sama gerak-geriknya. Asik, berapa Pak, berasa Pak Khairuddin Fahri gue lihat kayak gini langsung bisa menentukan kondisi jalannya akan diapakan. Eh kalau aku salah mohon diralat, enggak apa-apa ya kawan Rasika. Tapi sementara kali ini ya hanya pengaspalan aja kok di kawasan Pantura Ngembalnya kawan Rasika ya. Pak Purwanto, betul sekali, ya kan, disampaikan tahunnya ya guys, kalau tidak ada tahunnya, lewat. Pak Gondopati nggak ada tahunnya, lewat. Pak Tanggono nggak ada tahunnya, lewat. Kemudian juga Pak Hoho, minta lagunya Opi Andaresta, cuma khayalan tahun 1993. Ya, sementara ngayal sih ya mas, soalnya kok hari-hari isinya mengnyawang karo bayang ketok. Pak Sondong.
2: Selamat pagi Yuda. 9.15 sudah masuk kota Jeporo. Itu jalan akhir nanti sebelum Pakis Adi. Sepanjang perjalanan lancar pun, sayung juga aman karena hari ini roknya hanya 0,8 ya. Nanti 0,9-nya mulai tanggal 5. Gotri, Melahan juga lancar semua tanpa kendala. Terima kasih.
0: Oke, di copy laporannya Pak Sondong, informasi dari Semarang sampai Jeporonya LALN CACR. Mantap. Kawan di 2859.
3: Selamat pagi menjelang siang. Semarang arah Gubuk terpantau lancar. Minta lagu Mas Yuda.
0: Yu.
3: Best jam kalau ada. Yang lama, terima kasih.
0: Matur suwun, tidak ada tahunnya ya, lewat. Matur suwun informasinya dari Semarang sampai dengan Gubuk, ya kan, nggak ada kendala, lalu lintasnya lancar, kawan Rasika ya. Nah ini dari laporan jalan raya dari kawan 2859 di Semarang Gubuk yang situasinya masih baik, yang sudah mulai beraksi nek jarene Pak Hans, yang mana lagi kalau bukan Jalan Pantura Wali Songo. Ini di QQ ya guys, sudah mulai beraksi katanya Pak Hans. Berarti Anda juga tahu ikut beraksi di sana? Ruang kui tempat kerja Anda. Tempat kerja Anda, tempat Anda mencari nafkah, dan tempat Anda mencari pundi-pundi, Pak Hans, betul toh? Nah ini sudah mulai ada aksi ya di Jalan Pantura Wali Songo yang simpulnya di KIW ini sudah mulai padat. Cuma kepadatannya masih antar pintu barat, pintu timur aja sih. Nggak yang belum yang sampai panjang atau belum yang sampai dowo hingga sango gitu kawan Rasika. Pak Heri Pudak Payung, Tol Mukti Harjo agak ramean ya mas. Oh iya, satu lagi syaratnya, rilisnya tahun 1990 sampai 1999 ya, tidak 80-an ya, wis kita tambah satu lagi. Oke, soalnya Pak Heri minta lagunya 86, 80-annya di Yuna Memory hari Minggu ya guys. 90 aja. Mohon maaf Pak Heri, matur suwun informasinya nih di Tol Semarang ABC nih.

0: Nama beliau ya Kiai Haji Zulfa Mustafa yang mencalonkan menjadi ketua umum PBNU kemarin dan langsung makan di situ terbukti enak katanya Pak Wahtim. Wah, aku kok jadi kepengen ya. Tumpang koyor Podomoro di Jalan Jenderal Sudirman Solo 3. Dari video liputannya Arif Syarifuddin kelihatan medok lekoh banget kan lo guys. Lihat deh tuh di WhatsApp story-nya Rasika, kawan Rasika. Pak Agus APJ Dewa 19 kangen itu tahun 93 kok Mas. Oke, baik. Lalu juga ada Mr. Yuli minta lagunya Bawalah Aku dari Bumerang tahun 1995. Bu Heni Gina, wis aku tak denger ajalah kalau gitu. Bingung aku pakai tahun. Biasa band Kawarasika iki ya, band agak kerepotan kan aku memang kerjaannya merepoti Kawarasika. Pak Rizka Alta Fauzi Pergilah Kasih tuh tahun 90 pas Mas. Oke, kalau gitu. Ya wis kalau gitu. Nah, kan kalau ada tantangannya kayak gini belum langsung penuh kan? Biasanya kalau aku minta lagu langsung kebuak di segmen 1. Nah, sekarang karena ada tantangan kudu nyebut tahunnya jadi urang kebak deh. Nanti kita update lagi lah Kawan Rasika, sementara situasi lalu lintas masih cukup baik dan juga menyenangkan. Nanti kita request lagi Kawan Rasika, kita buka-buka lagi informasi dari kawan-kawan yang sudah berbagi info bersama di Kelana Kota Siang. Aku bersama Anda sampai nanti jam 12 ya kawan, di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 Rasika Pekalongan.
1: Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta anter deh.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Eri Ali Davi. Jember Marching Band atau JMB memantapkan langkah menuju kancah internasional. Grup kebanggaan Kabupaten Jember ini akan mewakili Indonesia dalam ajang Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 4 hingga 15 September mendatang. Manajer JMB, Rizky Setiobudi, menyebut sebanyak 145 anggota akan diberangkatkan, terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial. Setelah menjalani latihan intensif, seluruh kontingen diharapkan mampu mengharumkan nama Jember dan Indonesia. Manajemen JMB juga memohon doa dan dukungan masyarakat agar seluruh rangkaian kompetisi berjalan lancar serta tim dapat membawa pulang prestasi dan medali emas.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala DLH Kabupaten Malang Ahmad Zulfikar Nur Rahman mengatakan kantor DLH kini menerapkan konsep Eco Office sekaligus Living Lab atau Laboratorium Hidup. Sejumlah teknologi ramah lingkungan telah diterapkan mulai dari panel surya, penampungan air hujan, smart irrigation berbasis IoT, hingga biogas untuk mengolah sampah organik. Selain teknologi itu, DLH juga menerapkan pengurangan plastik sekali pakai, sistem administrasi paperless, hingga Eco Walk bagi pegawai. Pihaknya berharap konsep Ecovis ini nantinya bisa diterapkan di seluruh kantor perangkat daerah Kabupaten Malang.
3: Kawan, bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Dalam rancangan KUAPPAS, porsi belanja pegawai di Pemkab Madiun pada tahun 2027 mendatang masih mencapai 33% dari total target belanja daerah. Jumlah tersebut terbilang cukup tinggi dari target pemerintah di bawah 30%. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Madiun, Hadi Sutikno, mengatakan untuk porsi belanja tahun depan sejatinya sudah bisa diangkat 30%. Namun seiring berkurangnya transfer dari pemerintah pusat ke daerah, maka secara persentase kembali naik. Saat ini dari tim anggaran pemerintah daerah juga tengah menyiapkan simulasi untuk memangkas selisih 3% tersebut, termasuk salah satunya membuka opsi restrukturisasi organisasi perangkat daerah.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta pengelolaan parkir diperiksa menyeluruh menyusul dugaan penarikan setoran tunai ke juru parkir. Eri menegaskan akan mengganti jukir pengawas hingga petugas di sub jika masih ditemukan pembayaran tunai. Trio Wahyu Bowo, Kepala di sub Kota Surabaya, mengatakan pemeriksaan menemukan sejumlah selisih antara setoran jukir, pencatatan voucher, dan laporan pendapatan. Pemko juga menegaskan pembayaran parkir harus dilakukan secara non-tunai melalui Kris.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Kita lengkapi informasi perjalanan di pagi hari ini, Kamaraska, dengan informasi perakiraan cuaca ya. Bagaimana perakiraannya akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, ada Mbak Winda Ratri di sambungan telepon. Mbak Winda Ratri, silakan informasinya.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi untuk pendengar. Berikut selengkapnya dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani, kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini mulai pukul 7 hingga pukul 19 awal malam nanti. Wilayah Kota Semarang pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang secara umum cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Jawa Tengah. Informasi berikutnya untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
1: Oke, Mbak Winda, masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca bisa kemana nih Mbak Winda?
2: Oke, baik. Bisa langsung pantau ke akun sosial media kami di Facebook, Twitter, Instagram di @bmkgahmadyani. Kemudian juga dapat diakses di website di stamet.bmkg.go.id atau di website cuaca.bmkg.go.id.
1: Oke, baiklah. Biasanya kalau selain masyarakat yang memohon informasi cuaca itu biasanya siapa sih Mbak Winda?
2: Oke, Mas, kalau kami karena kebetulan kan tupoksi kami ada di bandara ya, Mas, ada meteorologi penerbangan atau meteorologi publik. Jadi stakeholder kami ada dari bandara, airline, airnav, kemudian penerbat. Kemudian juga penerbat atau TNI ya, Mas, TNI AD, TNI AU. Kemudian kalau publik kita stakeholdernya ada BBBD, kemudian Pemda, Pemkot gitu, Mas. Terus Kementerian Pariwisata gitu juga. Ini sih lumayan banyak sih, Mas, stakeholder-nya.
1: Okay.
2: Terus wartawan juga.
1: Mbak Winda, contoh kalau ada event organizer gitu, BMKG minta dong data cuacanya satu minggu ke depan atau bahkan satu bulan ke depan, gitu juga memungkinkan, Mbak Winda?
2: Itu nanti kami lihat dulu, Mas. Nanti lokasinya ataupun waktunya. Kemudian itu nanti bisa kita diskusikan sih, Mas, bisa aja.
1: Okay.
2: Bisa saja, tapi nanti dikonsultasikan dulu ya. Misalkan butuh update berapa ininya sekali atau bagaimana.
1: Oke, baiklah kalau begitu ya. Itu semua informasi cara menghubungi dan juga kontaknya ada di Instagramnya BMKG Ahmad Yani itu tadi.
2: Iya. Boleh, Mas, boleh langsung ke WA kami juga dulu boleh kalau mau konsultasi dulu atau kalau permohonan data nih misalkan data untuk apa ya, Mas, misalkan data untuk asuransi yang paling sering itu bisa langsung ke website kami, ada di e-layanan, tidak perlu datang, tidak perlu ini, langsung isi di situ, bisa langsung juga. Atau tapi kalau misal konsultasi dulu nih masih bingung caranya gimana, boleh WA kami juga.
1: Oke, berarti publik bisa dapat layanan dari BMKG juga ya.
2: Nomornya ada di website, Mas, bisa langsung di ini. Okay. Nomor WhatsApp.
1: Sip, kalau gitu Mbak Winda Ratri, thank you so much ya infonya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Bunda, si kecil kok sering menyusu?
4: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
3: Berarti kita harus dukung Bunda dong.
4: Tepat sekali, Ayah. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi, sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
1: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
4: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
1: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
4: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia, 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kamu Harus Pulang, Slang 1994 ya. Kamu Arasika, sekali lagi kalau tidak ada tahunnya langsung lewat ya guys. Dan lagunya aku gak bisa banyak-banyak Kamu Arasika, kayaknya cuma bisa 11 aja deh. Dan ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Coba aku langsung buka aja lah informasi, dan juga mungkin ada usulan lagu dari kawan-kawan Arasika semua yang sudah berbagi atensi di Kelana Kota ya kan. Pak Nur LSS lo kok malah tahun 2018 pieto Pak Nur, kan 1990 sampai 1999. Bu Pipit Jeporo, selamat pagi Rita Effendi ya. Rita Effendi judulnya Tambatkan Aku Dalam Hatimu, itu tahun 1994, seangkatan tuh baru berarti sama lagu barusan ya Pak Luki.
1: Ya, request lagunya Club Project aja Mas, Gerimis tahun 1996. Inisial TW Semarang ke Polahan, paling lancar Mas. Terima kasih.
0: Lancar ya. Wah, sip. Matur suwun Pak Luki, Pak Maskun.
2: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Minta info perjalanan saya dari Pelabuhan Tanjung Mas menuju Boyolali via tol, apakah ada ketersendatan?
0: Enggak.
2: Apakah ada kendala? Terima kasih.
0: Boyolali ya. Nah, coba biar Pak Eka Agus deh yang menjawab. Kan ini istilahnya rutenya beliau toh, dari Salatiga, Boyolali, Salatiga, Semarang ya kan, apalagi lewat tol. Biar Pak Eka Agus yang menjawab, coba seperti apa? Apakah ada info jalan? Kalau tidak ada berarti lancar.
3: Mas Yud.
0: Ya. Yeah.
3: Judul lagu sudah pakai tahun, besok pakai penciptanya sekalian ya Mas Yud.
0: Yuk.
3: Dengan ki ngei kesempatan yo ngei rintangan loh. Tidak
0: mikir sih tahun biru wajar. Ih, ayo mana info jalannya pun, ki lo anak yang tekon dari Boyolali ke Semarang. Tapi kalau untuk informasi sampai jam 9.50 ini tol Semarang Solo belum ada report ya mengenai kendala atau hambatan yang signifikan kedua arahnya di sepanjang tol Semarang menuju arah ke Solo dan sebaliknya, Semarang Bawen Salatiga Solo, selancar saja tolnya. Kemudian juga kawan di 3129, wah ini sebenarnya lagunya Katon ya, cuma karena Club Projectnya kok sudah muncul, jadi biar ada variasi kapan-kapan lagi ya, kawan 3129 yang minta lagunya Meniti Hutan Cemara, karena tadi Club Projectnya sudah terpasang yang Gerimis. Kemudian ada kawan di 9475, Pak Rudi. Ini Pak Rudi minta lagunya Kidnap Katrina Biru, itu tahun 1992. Lalu kemudian ada juga Pak Budi. Pak Budi minta lagunya Voodoo. Minta lagunya Voodoo yang Salam Untuk Dia tahun 1995. Ya, tahun 1995. Ini padahal lagu favoritnya siapa coba? Kamu rasa tahu enggak? Lagu favoritnya Tria Ardian. Jadi kangen Tria aku ya, walaupun walaupun sak kecamatan tapi ra tau ketemu saiki. Ini lagu favoritnya Tria Ardian iki, Salam Untuk Dia dari Fodo. Kemudian ada Pak Sumedi minta lagunya Arti Kehidupan dari Mus Mujiono ya. Mus Mujiono Arti Kehidupan itu tahun 1988 lewat ya, 1990 sampai 1999 ya. Tidak tahun 80-an. Pak Anggit Wika, Cerita Cinta Kahitna iki tahun 94 ya. Sumpil. Masuk Cerita Cinta tahun 94? Serius? Walah. Oke, kalau gitu tak pasang dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah 11 sih Kang Warasika. Satu deh buat cadangan Kang Warasika. Satu buat cadangan dari kawan di 5511 ya. Minta lagunya Izinkan dari Hengki Supit. Tahun 1993. Yus, lagunya udah penuh ya Kang Warasika. Mohon maaf sekali untuk kawan-kawan Rasika yang lainnya. Nanti kita kapan-kapan lagi, tenang. Pasti sebulan sekali ini kok ada era 90-annya. Tenang kawan Rasika. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
4: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memecat 27 pejabat dan pegawai yang terbukti melanggar hukum dan 13 orang terlibat judi online, sementara 14 lainnya terlibat korupsi dan suap. Sanksi tegas ini diambil untuk menjaga integrasi birokrasi agar seluruh aparatur fokus pada target swasembada pangan. Demikian Newsflash.
0: Nah kawan, besok di hari Rabu tanggal 2 September 2026 itu akan ada penyampaian aspirasi Ngawarasika yang akan dilakukan oleh gabungan pemerhati lingkungan terutama di wilayah Kabupaten Semarang. Penyampaian aspirasi akan dilakukan di Base Camp Kendali Sodo Gunung Ungaran Ngawarasika dengan suara yaitu penolakan proyek geotermal Gunung Ungaran di wilayah Gedong Songo, di mana besok hari Rabu 2 September 2026 dari Aliansi KAI Semar menggugat Ngawarasika yang terdiri dari Aliansi Pecinta Lingkungan. Tuntutan yang akan disampaikan besok tanggal 2 September 2026 yang berkonsentrasi di Base Camp Kendali Sodo Gunung Ungaran, satu, terkait penolakan proyek geotermal Ungaran yang dinilai akan mengancam kerusakan lingkungan, merusak mata air, menimbulkan bencana alam seperti gempa dan aktivitas seismik, mengancam kesehatan masyarakat sekitar, mengancam kelestarian alam dan pariwisata, serta tidak adil untuk generasi mendatang. Besok akan ada penyampaian aspirasi Ngawarasika dengan suara menolak proyek geotermal Gunung Ungaran di Base Camp Kendali Sodo Gunung Ungaran mulai jam 14.30 sampai dengan selesai, yang dilakukan oleh Aliansi Pencinta Alam, terutama ya pecinta alam Kabupaten Semarang ya, Kabupaten Semarang, dan juga informasinya dari beberapa daerah. Aliansi KAI Semar menggugat, alam bukan warisan kita tapi titipan untuk anak cucu kita. Bersama kita bisa alam lestari, hidup berkelanjutan. Seperti itu dari poster undangan yang beredar di lini masa Ngawarasika terkait agenda besok hari Rabu 2 September 2026 di Base Camp Kendali Sodo Gunung Ungaran.

0: banyak kota.
1: Eh, lagunya sudah penuh, besok lagi ya Kang Warasika ya. Pak Santoso besok lagi ya, Pak Santoso ya. So ya. Pak Dr. Nana Condro besok lagi ya, Pak Dokter ya. Ini padahal lagunya punya cerita ya, waktu saya masuk kuliah tahun 1999. Pak Tri juga matur suwun ya, Pak Lukas. Sesoneh ya Pak Lukas lagune ya, lagunya sudah penuh ya ini. Kemudian kawan di 7134, oke matur suwun. Bu Widi, besok lagi ya Bu Widi. Bu Listiani juga besok lagi ya Bu Listiani ya. Lagunya sudah penuh Bu Listiani, jadi selamat menikmati koleksi tahun 1990 sampai dengan 1999 yang sudah dipilih sama kawan-kawan Rasika. Ada banyak loh ini, 93, 99, 95, 90, 94, 96, 97, ada loh nanti. Jadi selamat mendengarkan Kelana Kota sampai jam 12 siang nanti. Pak Wafinus.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Update pagi hari ini Mas, menjelang siang ya. Perjalanan biasa dari KIC Kota Semarang. Hari ini rencananya menuju Kota Seragen ya Mas. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Padi, Ungaran, Bawen, JLS. Dan saat ini sudah sampai Tingkir Mas, Tingkir yang ke arah Suruh. Lalinya ramai lancar Mas. Untuk cuaca di sekitaran Tingkir juga masih cerah ya Mas. Begitu saja info yang bisa disampaikan sementara ini Mas. Terima kasih Mas.
1: Oke. Sudah. Wah, kita yang terima kasih pun sudah dikasih informasinya ya. Dari Semarang sampai dengan Solo Tigo Kang Warasika, dan lancar ya, itu yang paling penting Kang Warasika. Tidak ada kendala dan juga tidak ada hambatan, berarti itu jalur arterinya saja lancar kok, apalagi di jalur tol ya. Sampai dengan saat ini jam 9.50 di tol Semarang Solo, tol Semarang ABC itu sebenarnya juga ada beberapa titik pemeliharaan jalan loh Kang Warasika, tapi dampaknya masih baik ya. Satu di seksi A mulai dari Kerapiak arah Jatinggaleh di kilometer 425 ya, 423, kilometer 423A itu masih. Kemudian juga di seksi B dari Tembalang arah Serondol itu di kilometer 432B itu juga masih berlangsung Kang Warasika, sampai di Kerok soalnya di lanjur 1 atau lanjur kirinya, tapi dampak ke lalu lintasnya juga masih ramai lancar saja. Yowi, sementara itu dulu Kang Warasika, so far informasi yang kita terima masih baik-baik saja situasi lalu lintasnya. Kemudian juga apakah ada lokasi yang perlu dihindari, sampai dengan saat ini belum ada. Pak Hans, wah Pak Hans telat iki sesone ya Pak Hans lagune.
3: Meh request lagu kok ya, Semang Browsing bareng sik to Mas Yu. Mas Yu please mbah.
1: Cuma ada di Rasika Kelana Kota pakai R, tidak pakai huruf yang lain ya. Ya wis, kita ke kabar Jawa Tengah jam 10 ya. Makanya kita bisa hihi bercanda riang dan usul-usul lagu, karena kondisi lalu lintasnya sekali lagi masih cukup oke lah ya. Apakah ada lokasi yang perlu dihindari? Belum ada. Jadi tenangkan diri Anda kemanapun Anda perjalanan, jawabannya yang terangkum di Kelana Kota ya. Rasika terpantau masih baik dan ramai lancar saja.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Harga daging ayam ras di Kota Salatiga menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini mulai dirasakan konsumen, terutama ibu rumah tangga yang harus menyesuaikan anggaran belanja. Salah seorang warga, Lastri, mengaku kenaikan harga ayam cukup membebani pengeluaran keluarga. Jika harus terus naik, pembelian ayam akan dikurangi dan diganti dengan bahan pangan lain yang lebih murah. Kenaikan harga juga dirasakan pedagang di Pasar Raya Salatiga. Pedagang ayam, Narti, mengatakan konsumen masih berbelanja, namun sebagian mulai mengurangi jumlah pembelian. Menurutnya, harga ayam mengikuti kondisi pasokan dan harga dari pemasok. Pedagang berharap harga segera kembali normal agar daya beli masyarakat terjaga dan pendapatan pedagang kembali stabil. Sejumlah warga Jawa Tengah mengeluhkan penetapan desil yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. Menanggapi hal ini, Dinas Sosial Jawa Tengah membuka ruang aduan dan memungkinkan dilakukan verifikasi ulang di lapangan. Sekretaris Dinas Sosial Jawa Tengah, Istriati Widodo, mengatakan kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis, sehingga data yang sebelumnya sesuai belum tentu menggambarkan kondisi saat ini. Dinas Sosial Jawa Tengah dapat melakukan asesmen dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial di desa dan kecamatan. Istriati menyebut pihaknya beberapa kali menemukan aduan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Warga yang merasa data bansosnya tidak sesuai bisa melaporkan melalui pendamping PKH di kecamatan atau dinas sosial. Hasil verifikasi selanjutnya dapat menjadi bahan pemutakhiran data agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Situasi lalu lintas sampai dengan jam 10 pagi ini kawan Rasika terpantau di Kelana Kota siang sampai dengan jam 10 masih baik kawan. Jadi tidak ada kendala dan hambatan signifikan kecuali tadi di jalan Pantura Wali Songo sudah mulai rapet ya. Mulai dari Randu Garut itu sudah rapet sekali dengan simpulnya itu ada di pertigaan KIW ya, biasa di sana sudah mulai ramai. Di situ saja kawan yang jadi perhatian untuk informasi jalan raya di Kelana Kota siang hari ini.

0: Kabar mengenai rencana eksploitasi sumber energi baru di kawasan Gunung Ungaran yang mencakup dua wilayah di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal masih menjadi sorotan dan juga perhatian publik Kawarasika. Dan mari coba kita mendengar bagaimana perspektif lain Kawarasika. Dan kita saat ini sudah terhubung dengan seorang akademisi, dosen, dan pengamat kebijakan publik serta pembangunan, Dr. Haji Dakhori, S.Pd.I., M.E. di sambungan telepon. Assalamualaikum Pak Dakhori.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Pak Dakhori, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, termasuk ketika pertama kali mendapatkan kabar kalau Gunung Ungaran sudah diproyeksi akan dilakukan eksploitasi sumber energi baru. Pertama kali dengar kabarnya bagaimana Pak Dakhori?
1: Ya, sempat kaget juga, kaget karena ini adalah pertama dekat dengan kawasan yang saya tinggali. Kemudian ini juga di Ungaran ini masih menjadi penopang yang luar biasa, terutama air dan lain-lain begitu.
0: Seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa beberapa pihak sudah bersuara. Nah, melihat dari masyarakat sekitar di area tempat tinggalnya Pak Dakhori, bagaimana ketika mendapatkan kabar tersebut?
1: Ya, yang namanya proses pembangunan ini kan pro kontra itu sudah menjadi hal yang wajar. Termasuk ya, kalau masyarakat pada umumnya kan ketakutan-ketakutan itu karena memang ya yang pertama apakah memang dampaknya nanti kedepannya bagaimana dan sebagainya. Ini kan ketika tidak ada pemahaman yang utuh dari pemerintah nanti kedepannya bagaimana, atau misalkan tidak ada jaminan 100% bahwa nanti aman, maka secara umum memang khawatir begitu ya.
0: Kalau Pak Dakhori melihat kekhawatiran masyarakat, baik itu masyarakat sekitar atau mungkin yang Pak Dakhori lihat di media sosial dan suara-suara yang muncul, sudah sampai tahap apa Pak kekhawatiran masyarakat terkait rencana eksploitasi Gunung Ungaran?
1: Ya, secara, kalau secara umum ini memang di masyarakat-masyarakat bawah ini kan baru kabar-kabar kabar-kabar burung yang kadang-kadang kalau kabar-kabar itu belum tentu kebenarannya, sehingga masih belum begitu tapi yang dekat-dekat mungkin dampaknya atau yang dirasakan mungkin lebih jauh mengkhawatirkan mungkin. Kalau di tempat saya kan agak lumayan jauh itu. Kalau jadi belum begitu sampai ke masyarakat bawah.
0: Nah, ini mumpung ada Pak Dakhori di sini, karena kita melihat latar belakangnya Pak Dakhori kan sebagai S3 di hukum Islam ya. Pak, sebenarnya Islam sendiri melihat eksploitasi lingkungan itu seperti apa sih Pak Dakhori?
1: Jadi kalau lingkungan ini pandangan Islam ya, eksploitasi Islam ini, saya tadi menolak atau menerima, ini kaitannya dengan pemahaman tentang ekonomi syariah sendiri. Jadi lingkungan ini pada dasarnya kan boleh dikelola tapi jangan semaunya sendiri begitu. Karena Islam sendiri itu kan membedakan tegas antara mengelola alam dan merusak alam kan gitu. Jadi sebagaimana Allah itu menyampaikan dalam Al-Qur'an, ini kan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi seperti itu. Jadi kalau mengelola alam itu ibarat kita meminjam rumah saudara. Boleh ditempati tapi jangan sampai temboknya dijebol, gentengnya dijual, terus saudaranya disuruh tidur di luar misalkan begitu. Jadi status kita ini pengelola, yaitu khalifah, bukan pemilik mutlak begitu. Ya, eksploitasi yang cuma mengejar untung finansial kemudian sambil mengacak-acak ekosistem itu tergolong pengkhianatan terhadap amanah. Jadi kalau bumi dirusak, nanti yang rugi kita sendiri. Alam tidak butuh manusia, tapi manusialah yang sebenarnya sangat membutuhkan alam. Begitu deh.
0: Melihat yang selama ini sudah terjadi di negara kita lah Pak Dakhori, yang sudah mengamati isu-isu lingkungan sudah sejak lama. Apakah apakah sekarang melihatnya itu lebih berdampak baik atau buruk, Pak Dakhori?
1: Ya, beda-beda sih, Mas. Ya, jadi memang kalau memang secara umum ya, secara umum lingkungan kemudian dieksploitasi sedemikian rupa, ini kan secara umum memang memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat, begitu. Ya, sepintas mungkin kadang-kadang memberikan nilai yang positif. Ada pekerja, ada apa, kemudian ganti rugi dan sebagainya, tapi itu kan sementara begitu. Tapi jangka panjang, kalau kemudian eksploitasi lingkungan ini berlebihan, ini kan menjadikan lingkungan semakin ya tidak bersahabat dengan kita begitu.
0: Kalau yang Pak Dakhori amati selama ini, sudah ada tanda-tanda dalam tanda petik ya kekhawatiran yang dikhawatirkan masyarakat akan ada bencana alam, akan ada krisis energi di Jawa Tengah sendiri terkait eksploitasi yang selama ini sudah berjalan, sudah ada yang masuk ke tanda-tanda itu belum, Pak Dakhori?
1: Ya, ada beberapa titik memang yang berdampak pada kerusakan lingkungan, masuk ada galian yang kadang-kadang itu liar yang tidak seharusnya digali, kemudian ada pengerusakan hutan yang ini sebenarnya harus dilindungi begitu. Nah, ini kan sebenarnya jangan sampai terjadi lagi gitu. Nah, apalagi ini ini bayangan ya, bayangan masyarakat ya. Bayangan masyarakat. ini ada kawasan hijau yang ini memang misalkan di Gunung Ungaran itu kan ibaratnya seperti tandon raksasa air begitu ya. Jadi Gunung Ungaran ini kan tandon air alami sekitar Semarang, Kendal. Nah, kemudian pemerintah ini ya wajib banyak menguji dampak pengeboran pada debit mata air. Jangan sampai proyek listriknya menyala terang benderang, tapi pas warga mau masak, kemudian mau wudhu atau mau cuci kaki dan sebagainya, kerannya airnya cuma mengeluarkan bunyi seret alias kering rawan banyune begitu. Nah, sehingga harus ada kajian geologis dan mikrosistemik harus akurat. Jangan sampai ada getaran yang bikin lereng retak seperti itu. Nah, berapa banyak warga yang bergantung pada pertanian, bergantung pada pariwisata, berbasis air yang segar. Ya, jangan sampai demi ngejar target kilowatt, ekonomi warga sekitar justru gap-gap begitu.
0: Nah, ini menarik apa yang disampaikan Pak Dakhori tadi, disampaikan Gunung Ungaran adalah tandon airnya Semarang dan sekitarnya. Ada potensi kerusakan jika Gunung Ungaran dieksploitasi berarti, Pak Dakhori?
1: Ya, kalau dari ekonomi geologi saya tidak memahami seperti apa seperti itu kan. Karena kalau saya kan melihat dari sisi-sisi ekonomi syariahnya begitu. Apakah ini berdampak yang sistemik atau tidak? Ini yang mengerti adalah yang mereka yang punya keahlian di situ begitu.
0: Berarti jika melihat perspektif Islam, ada anjuran nggak Pak Dakhori ketika mungkin pihak akan istilahnya mencari sumber energi baru yang mengorbankan alam, itu ada anjuran nggak Pak Dakhori di Islam?
1: Jadi ini paradoks ya, secara teori energinya ini misalkan berlabel ramah lingkungan dan bebas karbon, tapi pas dieksekusi di lapangan kadang-kadang malah merusak ruang hidup. Jadi memang kaitannya dengan energi, memang bagus untuk bumi secara global kan. Energi ini kan yang direncanakan ini kan katanya energi bagus untuk bumi secara global. Tapi kalau di tingkat lokal itu malah bikin hutan gundul, mata air hilang, ya itu namanya mudorot. Ya dalam syariah stempel energi hijau tidak otomatis menghapus dosa ekologis kalau prosesnya menyusahkan warga sekitar. Jadi sehingga sebaiknya memang dikaji secara mendalam ya, secara mendalam rencana itu apakah sudah melibatkan pakar-pakar yang betul-betul nanti tidak menimbulkan dampak secara sistemik kepada pada warga sekitarnya begitu.
0: Nah ini menarik yang disampaikan Pak Dawri barusan ada dua kata Pak, dosa ekologis dan juga mudorot energi. Dosa ekologis itu jenis seperti apa Pak Dawri? Sudah ada contohnya
1: jadi,
0: belum?
1: Jadi kalau istilahnya ini kan dosa ekologis ini ya kita semaunya sendiri kan ya, semaunya sendiri kita melakukan eksploitasi kepada lingkungan yang itu berdampak negatif pada keberlangsungan ya, keberlangsungan hidup masyarakat ya, manusia secara umum begitu.
0: Ya. Okay. Sementara kalau untuk mudarat energi tadi?
1: Ya, kalau mudarat energi ini kaitannya dengan kita jangan sampai kemudian dengan merencanakan sesuatu yang ini bermanfaat untuk masyarakat tapi ke masyarakat juga. Nah, sehingga memang ini perlu pengkajian yang mendalam ya gitu. Karena apakah secara nanti dampaknya apakah nanti lebih kepada besar mudaratnya atau lebih besar manfaatnya gitu. Jadi memang harus dipengkajian ulang karena pembangunan energi baru ya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru hingga pengembangan energi terbarukan ini harus terus menyeimbangkan tiga pilar yaitu pasokan energi, keadilan sosial dan kelestarian alam gitu Mas.
0: Ya. Nah, untuk agar tidak terjadi dosa ekologis dan mudarat energi itu tadi yang Pak Dahori sampaikan, itu bisa dicegah Pak Dahori?
1: Ya, ini kaitannya dengan perencanaan matang ini kan, perencanaan matang ini kan gitu, tidak kemudian langsung terburu-buru dalam melakukan proyek yang barangkali ini jadi proyek mega yang besar begitu.
0: Maksudnya ketika ada istilah mudorot energi dan dosa ekologis itu apakah eksploitasi harus berjalan dulu baru bisa terlihat dosa ekologis dan mudorot energinya atau itu tuh bisa dilihat dari sebelumnya tuh sudah bisa kelihatan ini akan dosa ekologis nih atau ini akan mudorot energi nih gitu sudah bisa kelihatan belum Pak Dakori?
1: Ya ini harus ada kajian sebelumnya kan. Okay. Ini kan sekarang kan banyak teknologi ya. Teknologi dan metode yang digunakan ini harusnya wajib menjamin perlindungan 100% terhadap yang

0: yang bisa melakukan itu semuanya kan gitu. Jadi menetapkan zona sensitif ya misalkan seperti hulu mata air utama, kemudian kawasan hutan lindung yang mutlak yang ini sebagai area steril yang kadang-kadang yang harus ya yang dilarang keras untuk dikorek atau dibor misalkan kan itu. Ini misalkan bisa, yang ini tidak, ini kan secara apa namanya di geologis itu kan sudah ada tanda-tandanya begitu.
1: Dalam tulisan yang di

0: kan gitu. Tapi kemudian ya ini dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kadang-kadang mengorbankan yang lingkungan di sekitar itu.
1: Berarti
0: kan dilema gitu kan.
1: Pembangunan energi seperti apa yang itu tuh benar-benar bermaslahat bagi umat atau mungkin bagi masyarakat Pak Dakwari?
0: Yang jelas apa namanya tidak menimbulkan dampak secara langsung kepada masyarakat maupun tidak langsung, kemudian ini juga memberikan manfaat pada masyarakat luas begitu. Jadi tidak ada korban, tidak ada yang dikorbankan ya kan gitu.
1: Oke. Tapi kalau menurut mungkin Pak Dakwari ngobrol juga mungkin dengan beberapa pengamat kebijakan yang lainnya, ini kebijakan yang di Gunung Ungaran ini?
0: Yang kalau apa namanya dialog secara langsung dengan para pakar, ini memang kita belum pernah ketemu dengan siapapun untuk apa namanya nanti kajian-kajian mendalam apakah ini nanti berdampak yang luar biasa atau tidak. Ini memang terus terang belum pernah ya, dilakukan. Nah, sehingga ketika apa namanya, ketika kemudian itu kok akan dilakukan, ini memang harus ada, sebelumnya memang harus ada rembuk kan gitu, rembuk antara antara siapa namanya, misalkan dengan para tokoh ya kan, ya jangan hanya masyarakat ini hanya sekedar tanda tangan dikumpulkan misalkan dari pemerintah, dari pengembang nanti misalkan dikumpulkan suruh tanda tangan, tapi kadang-kadang tanda tangan itu diklaim bahwa ini disetujui ya begitu. Nah, tidak apa namanya dipahamkan secara utuh nanti seperti ini, nanti bagaimana dan seterusnya, ini seharusnya menjadi pembicaraan yang harus dilakukan kan.
1: Okay. Saat ini respons dari masyarakat kalau kita lihat kontranya lebih banyak Pak Dakwari. Berarti ketika saat ini Pak Dakwari sendiri melihat respons masyarakat terkait rencana rencana eksploitasi sumber energi di Gunung Ungaran, atau harus seperti apa, harus melakukan apa masyarakat ketika tidak setuju?
0: Ya, ketika masyarakat tidak setuju, masyarakat harus berani ya, dari selap listrik dan kompak, ya kritis dan kompak, ya karena menjaga mata air ini bagian dari ibadah dan menjaga amanah seperti itu. Ya, jadi ya harus berani begitu ketika kemudian kok ini dirasa menimbulkan dampak yang kurang bagus. Tapi harus apa namanya harus tahu betul ya dari pakar itu nanti begini dan sebagainya, harus disampaikan secara utuh, transparan kan itu, transparan dampaknya bagaimana, kemudian ini manfaatnya seperti apa kan, apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya, ini harus disampaikan secara utuh begitu.
1: Oke, Pak Dakwari sendiri membaca komentar dari warganet seperti apa Pak Dakwari terkait rencana di Gunung Ungaran?
0: Banyak juga yang ini penentangan lebih banyak sebetulnya. Pada khawatir kan, karena memang belum ada ini ya edukasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat. Nanti bagaimana, seperti apa begitu?
1: Oke, tapi kalau Pak Dakwari melihat sendiri bentuk protes masyarakat saat ini sudah tepat atau masih terlalu dini untuk menilai proyek tersebut akan gagal atau berhasil?
0: Ya tepat nanti biar apa namanya, tepat tidaknya itu kan nanti ini karena masih lama ini masyarakat biar nanti pemerintah kemudian nanti pengembangnya ini kan langsung. Kalau ini lebih banyak manfaatnya, nanti masyarakat juga tahu. Kalau lebih banyak mudaratnya, masyarakat juga tahu begitu. Nah, sehingga ya tidak masalah. Misalkan masyarakat mau menyampaikan bukan protes apa namanya, masukan atau apa?
1: Iya, masukan ya. Betul.
0: Masukan kepada pemerintah atau seperti ini, biar masyarakat juga tahu secara utuh.
1: Oke. Pak Dakori sendiri melihat

0: Bandung Ungaran sekarang seperti apa sih Pak Dakhori? Selain sebagai tandon airnya wilayah Semarang Raya loh Pak Dakhori, Gunung Ungaran bagi Pak Dakhori apa sih Pak?
1: Ya kalau Gunung Ungaran itu ya memang, ya, saya sudah berkali-kali naik Gunung Ungaran ya. Hmm. Jadi ya sebagai tempat, ya sebagai tempat wisata, sebagai tempat apa namanya, ya selama ini memang adanya Gunung Ungaran ini, Ungaran dan sekitarnya masih kelihatan hijau sejuk kan begitu. Tapi kalau nanti ini nggak tahu, saya kan bukan pakarnya di bidang itu, jadi nanti kalau kedampaknya bagaimana kan nggak tahu. Ya. Kalau selama ini ya masih sebagai penumpang kawasan hijau kemudian kawasan air gitu.
0: Oke. Berarti Gunung Ungaran masih apa ya? Masih punya makna dan juga arti yang cukup besar ya bagi ya,
1: tetap
0: alam di Jawa Tengah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Itu.
0: Pak Dakhori, matur suwun sekali atas waktunya di sela-sela kesibukannya masih berkenan untuk ngobrol di Rasika.
1: Ya,
0: terima kasih dulu. Pak Dakhori, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika.
0: Beliau adalah Dr. Haji Dakhori SPDI ME kawan, seorang akademisi, dosen, pengamat kebijakan publik serta pembangunan yang berasal dari Kabupaten Semarang, di mana kiprahnya memang sudah sering mengamati terkait pembangunan dan juga banyak hal mengenai isu-isu kebijakan publik, tata kelola ekonomi, dan juga energi terbarukan, termasuk yang terbaru kawan Rasika, artikelnya Dr. Dakhori itu melebar luas sekali di lini masa kawan Rasika terkait ulasannya mengenai dilematis antara eksploitasi sumber energi baru di Gunung Ungaran yang saat ini menjadi perhatian publik, terutama masyarakat. Bentuk protes bukan hanya bagi masyarakat Ungaran saja ya, bukan hanya masyarakat Kabupaten Semarang saja, bukan hanya masyarakat Kendal saja, tapi merata ya kawan Rasika. Hampir dari seluruh wilayah juga menyuarakan suaranya kawan terkait protes rencana aksi eksploitasi sumber energi baru di Gunung Ungaran. Nantinya akan ada 29.800 hektar yang saat ini lahannya sudah masuk sebagai kawasan rencana eksploitasi yang ada di data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kajian masih terus dilakukan dengan targetnya nanti akan dimulai pada tahun 2028. Nah, tahapannya saat ini apa? Dari rilis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, kawan, kegiatan eksploitasi sumber energi terbarukan atau EBT di Gunung Ungaran masih dalam tahap kajian mendalam. Ketika kajian sudah selesai, nanti akan dilakukan kegiatan hearing public atau penyampaian hasil dari kajian melibatkan berbagai pihak ke masyarakat secara umum. Itu kawan Rasika ya, dari perspektif keilmuan Islam melihat isu apa yang saat ini terjadi kawan Rasika, terbayang tidak nanti ketika kita perjalanan dari kota Semarang menuju arah Salatiga, menuju arah Bawen, gerong ning dhuwur kono kawan Rasika, sudah tidak hijau lagi. Wow. Kita ke pariwara dulu kawan, nanti kita lanjutkan lagi perjalanan bersama Kelana Kota, masih ada waktu sampai jam 12 nanti.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
4: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan coba lewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya. Iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

Direktorat Utama Intelijen Ukraina membocorkan data 8 warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai tentara bayaran Rusia akibat tergiur gaji tinggi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melakukan verifikasi, sementara DPR RI mendesak pengawasan indikasi tindak pidana perdagangan orang serta mengingatkan resiko kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Demikian Newsflash.

0: Boomerang dengan Bawalah Aku. Ini lagunya pilih hanya Mr. Yuli nih yang minta lagunya Boomerang tadi tahun 1995. Guys, mohon maaf banget lagunya sudah penuh ya guys. Sampai nanti jam 12, kapan-kapan lagi nanti lagu-lagunya Kawan Rasika. Oke, soalnya Pak Kris kok komen, tumben muter Boomerang ra Bang Yuda, ra enek-enek. Oh iya, iya, cuma satu aja kok, Bawalah Akunya nanti masih ada lagu selanjutnya. Ini aku munculin lagu-lagu 90-an loh Kawan Rasika, dari tahun 1990 sampai 1999. Nah ini matur suwun sekali atas berbagai komentar dan juga tanggapannya ya Kawan Rasika terkait eksploitasi sumber energi geotermal di Gunung Ungaran yang direncanakan akan dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN Persero nanti sebagai perusahaan yang menaungi eksploitasi sumber energi tersebut. Ini Pak Didit bilang, urun pendapat, dengan anggaran 5 triliun rupiah harusnya dengan kemajuan teknologi bisalah kalau kita memainkan PLTS yang dampaknya tidak banyak merusak alam. Dengan kekayaan panas matahari yang dimiliki Indonesia di jalur khatulistiwa, kita memanfaatkan anugerah panas yang sudah ada. Tidak perlu mencari sesuatu yang berdampak besar terhadap alam. Tapi kalau Bahlil masih jadi menteri sampai 2029 ya mungkin Gunung Ungaran bisa rata. Itu yang disampaikan Pak Didit, but we don't hope like that ya Pak Didit, ojo sampai. Nah kemudian Pak Erik Gusti ya, selamat pagi Rasika Mas Yuda, harga BBM naik saya diam, dolar naik saya diam, program kerja di mana-mana yang menghambur-hamburkan uang saya diam, tapi kalau alam Ungaran dirusak saya akan lawan. Katanya Pak Erik Gusti ya. Nah tapi ada perspektif lain dari Pak Abdul Khalil tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal yang sebenarnya sejak tahun 2010 Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran itu sudah diteliti keberadaan manifestasi panas buminya. Banyak sekali pakar-pakar, akademisi, dosen-dosen termasuk dari Universitas Diponegoro yang punya program studi geofisika yang memang fokus penelitian terkait panas bumi atau geotermal. Untuk gambaran antara manfaat positifnya dan dampak negatifnya, kita bisa belajar dari geodipa energi, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang saat ini sudah dibangun di Dieng. Nah, kemudian banyak publik yang mengatakan dampak yang saat ini ada di Dieng lebih banyak negatifnya dari beberapa masyarakat yang bersuara ya Kawan Rasika. Nah, saat ini tahap kajian masih terus dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, kemudian bagaimana instansi di bawahnya yaitu pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Semarang juga masih satu suara dengan instansi vertikalnya untuk menyampaikan bahwa proses kajian mendalam masih terus dilakukan dan ketika kajian sudah selesai nanti akan disampaikan ke publik. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah juga sudah bersuara Kawan Rasika. Disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah Agus Sugiharto menjelaskan, pengeboran sekitar 1.900 sampai 2.200 meter nantinya akan mengacu hasil studi reservoir. Pemprov Jawa Tengah meminta warga untuk tidak panik soal rencana eksplorasi geotermal Gunung Ungaran. Pengembangan panas bumi saat ini masih memasuki tahap studi, sosialisasi, dan perizinan.
1: Karena isu khususnya terkait geotermal, karena ditanyakan oleh ketua, kami sampaikan secara kewenangan sesuai Undang-Undang 17 tahun 2014 itu ada kewenangan di pusat. Tapi kami selaku instansi di daerah tentunya juga mendapatkan informasi mengenai rencana-rencana pengembangan-pengembangan itu. Dan di tahun 2026, di semester 2 ini, baru akan dilakukan studi-studi terkait studi sosial, kemudian pelaksanaan sosialisasi sampai tingkat desa, rencana-rencananya, kemudian ngurus perizinan-perizinannya, mulai dari BKKPR, mulai dari nanti IPPKH, kemudian izin untuk sumber daya airnya, untuk kegiatan itu, kemudian membuat desain engineering detail mengenai akses-akses jalan yang akan digunakan, kemudian tapi itu pun nanti sambil menunggu hasil detail dari kegiatan eksplorasi. Jadi saya kira nggak perlu ada kepanikan ya, karena kita bisa melihat dari seluruh pengembangan panas bumi di dunia aja, jangan di Indonesia saja, di dunia itu, bahwa energi panas bumi atau geotermal itu merupakan salah satu energi yang green energy atau yang ramah lingkungan. Jadi tidak mungkin sebetulnya di dalam pemanfaatan energi panas bumi itu merusak lingkungan, karena reservoir atau uap air yang diambil itu perlu dijaga kelestariannya dengan cara mempertahankan lingkungan di mana reservoir itu berada harus tetap terjaga atau tetap hijau, karena untuk melindungi agar masukan atau air-air yang ada di bawah permukaan itu kondisinya tetap stabil.
0: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Agus Sugiharto mengatakan, luasan izin eksplorasi sebesar 29.800 hektar tidak akan dipakai seluruhnya untuk tapak proyek PLTP. Pemilihan lokasi akan difokuskan pada titik-titik potensial yang didukung oleh kesiapan infrastruktur. Tata guna lahan di area seluas 29.800 hektar di area Gunung Ungaran tersebut berfungsi sebagai ruang pencarian titik prospek. Pembangunan fisik nantinya akan memakan porsi kecil dari total luasan lahan tersebut. Fase tahun 2026 sampai dengan 2029 adalah mengurus izin. Jika sudah selesai, maka pengeboran akan dilakukan rencananya sesuai timeline, yaitu akhir 2028 atau tahun 2029. Jika didapatkan panas yang cukup untuk menghasilkan energi listrik yang berasal dari panas bumi, maka akan dibangun infrastrukturnya. Seperti itu tanggapan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini ada beberapa informasi jalan raya ya. Yang pertama ada Pak Muftikul Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Muftikul. Untuk informasinya ini menginfokan di tol ya, di tol Semarang ABC, tepatnya di Jatingaleh arah timur. Agak tersendat karena sedang ada pengecatan terowongan. Terima kasih. Oke, sip matur suwun. Ini informasinya sudah sejak seminggu yang lalu ya, kabar mengenai ke pemeliharaan dan juga pengecatan terowongan tol menjelang interchange Jangli dari Jatingaleh di tol Semarang ABC. Agak tersendat karena ada pengecatan terowongan. Sip, matur suwun Pak Muftikul Wafa. Lalu ada kawan di 1068.
2: Melaporkan Mas Yuda, ini saya perjalanan dari Demak mau ke KIW. Ini dari Pasar Sayung sampai batas Kota Padat merayap. Terima kasih. Oke. Demikian infonya.
0: Siap, mantap suan informasinya Pak Iwan. Padatnya karena volume kendaraan dan aktivitas putar balik saja toh. Tidak ada insiden toh Pak Iwan? Oke, matur suwun kalau begitu. Pak Fahrul, ada rabas-rabas pohon dari PLN di Jalan MT Haryono Ungaran yang arah Pujasera ke arah Beteng. Hati-hati. Oke, matur suwun Pak Fahrul ya. Ini dari Jalan MT Haryono Ungaran. Ya, dari Jalan MT Haryono Ungaran, Kabupaten Semarang. Ini ada kegiatan rabas-rabas pohon. Tapi situasi launtasnya karena posisinya di jalan dalam Ungaran ya, istilahnya bukan jalan nasional, jadi dampaknya ya masih baik saja situasinya di sana. Pak Han, selamat siang. Ini Pak Han juga sebagai bapak-bapak wong Ungaran, aku yo kepo Mas setelah mendengar beritanya. Tak suruh analisis AI bar kuwi tak takoni ngiwonengen ngalor ngidul sebelum bobok katanya. Oke. Matur

0: Suwun Pak Hans ya. Coba nanti kita lihat dari perspektif lain ya, dari ahli coba nanti ya. Kawan Rasika kita coba akan menghubungi dari dari
1: menjelang siang Mas Yuda. Ini melaporkan dari kawasan Banyu Putih ya.
0: Ada apa di Banyu Putih nih? Karnaval di Jawa Bae. Karnaval. Kedengeran enggak Kawan Rasika gendreng-gendrengnya di ruang dengar Anda? Ini kalau aku pakai headset kedengeran banget nih. Jumblek-jumbleknya. Nah, tuh. Oke. Di Jalan Pantura Banyu Putih Batang ya, kawan. Nah, ini kedengeran nih. Soundnya nih. Ada Koko Seto enggak ya? Kawan Rasika ngikuti Koko Seto enggak sih? Ngikuti Koko Seto enggak Kawan Rasika? Makasih loh ya atas hadirnya Koko Seto, itu benar-benar ngekek pol aku baca setiap komentarnya. Pada ngikuti Koko Seto enggak Kawan Rasika, komentar-komentarnya terutama? Baca deh komentar-komentarnya deh. Oke, selamat siang.
1: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Oke, selamat siang, Pak.
1: Pagi Kawan Rasika. Pagi menjelang siang. Melanjutkan perjalanan ya, ini yang di Wiradesa peningkatan mutu jalan yang arah barat sudah bisa dilalui.
0: Oke, okay. Wiradesa ya.
1: Tinggal yang setelah jembatan belum ini. Mungkin beberapa waktu akan dilanjutkan. Itu Mas Yuda, selamat siang.
0: Selamat siang. Wah, ini Pak Alex perjalanan dari Semarang sudah sampai Pekalongan ya Bapak Ibu. Lalu lintasnya lancar sekali lagi. Cuma tadi sempat ketemu karnaval di Banyu Putih Batang yang arah ke barat dan ini sudah sampai Pekalongan. Dan koyone ora ono Koko Seto. Ih, komentarnya lucu-lucu tapi gak bisa aku munculkan di on air. Nanti aku kena semprit KPI nih, tak omong ke komentar-komentarnya. Tapi lucu, ngekek pol. Baca deh komentarnya di setiap akun-akun unggahan-unggahan yang mengupload Koko Seto. Nah ini Pak Didit langsung ngerti ki, Koko Seto rawon geng, betul. Ya Allah Gusti, ya. Baca komentarnya Koko Seto deh, kamar sekarang ngekek banget. Tapi aku gak bisa baca komentarnya ya guys, mohon maaf. Itu soalnya komentarnya Koko Seto. Pak Muftikul, info jalan Wonogiri mas. Kalau Wonogiri sih terakhir tadi kita dapat info tapi jam 10 ya. Tadi sudah ada kawan kita yang sampai Solo 3 tuh Pak Wafa. Semarang Solo 3 nya sementara di lokasi yang bisa kita pantau lewat tol baik, lewat jalur arteri juga sama baik. Juga lancar, informasinya gak ada kendala dan gak ada hambatan signifikan Pak Wafa. Monggo silahkan mau menuju arah Wonogirinya. Paling tidak sampai Solo 3 ya, koridor yang bisa kita pantau di jangkauan wilayah pantauannya Rasika. Tol atau jalur arteri masih baik. Sebelum kita ke kabar Jawa Tengah jam 11, kita simak headline nasional dulu di Newsflash. Newsflash.
2: Presiden Prabowo Subianto menggagas program kredit murah bagi masyarakat kelas bawah dan pelaku UMKM. Dengan skema bunga disubsidi ini disalurkan lewat bank BUMN untuk membebaskan warga dari pinjaman online ilegal serta memperkuat ekonomi rakyat Indonesia. Demikian Newsflash.
3: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengerti.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Prosesi ruatan anak berambut gimbal kembali.

0: menjadi magnet wisatawan dalam Dieng Culture Festival atau DCF 2026. Tradisi yang digelar di Kompleks Candi Arjuna, dataran tinggi Dieng Banjarnegara ini, disaksikan lebih dari 2.000 wisatawan. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara untuk menyaksikan langsung prosesi pemotongan rambut anak berambut gimbal yang menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Dieng. Wisatawan asal Kazakhstan, Aileen misalnya, menilai tradisi dan budaya Dieng sangat autentik serta menjadi pengalaman menarik baginya yang baru pertama kali datang ke Indonesia. Sementara Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyebut keberhasilan DCF merupakan hasil kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan pelaku ekonomi kreatif. Berdasarkan data Bank Indonesia, DCF mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat Dieng dan sekitarnya hingga sekitar 50 miliar rupiah. Peringatan HUT ke-81 Jawa Tengah menjadi momen untuk memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi masyarakat. Sekda Jawa Tengah Sumarno mengatakan, semangat itu sesuai dengan tema HUT ke-81 Jawa Tengah, yaitu Jawa Tengah 81 Gumbregut Nyawiji. Gumbregut dimanai sebagai semangat, sedangkan Nyawiji berarti menyatu. Semangat ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, salah satunya Borobudur Friendship Run 5 km di Boyolali. Sekitar 1.000 peserta mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian menuju Borobudur Marathon 15 November. Selain olahraga, penutupan HUT Jateng juga diisi promosi kuliner lokal dengan 4.500 porsi soto Boyolali dan sego tumpang gratis. Pemprov Jawa Tengah menilai kegiatan olahraga dan kuliner dapat sekaligus menggerakkan ekonomi dan UMKM serta pariwisata daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Kawan, coba bayangkan ada seseorang yang korupsi miliaran rupiah. Uangnya kemudian tidak disimpan begitu saja, tapi dipakai buat beli rumah, beli tanah, beli mobil, bahkan mungkin ditaruh atas nama orang lain. Nah, orangnya kemudian ditangkap dan masuk penjara. Pertanyaannya, bagaimana dengan rumah, tanah, mobil, dan uang yang dibeli dari hasil kejahatan tadi? Apakah cukup hanya pelakunya yang dihukum, atau asetnya juga harus dikejar? Disinilah pembahasan soal RUU perampasan aset menjadi menarik. Secara sederhana, gagasan perampasan aset adalah bagaimana negara bisa mengejar dan mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga hasil kejahatan tidak tetap dinikmati pelaku atau pihak lain. Logikanya sederhana, jika seseorang mencuri uang negara, kemudian uang itu berubah menjadi rumah atau tanah, maka yang dikembalikan kepada negara seharusnya bukan hanya menghukum orangnya, tapi juga mengupayakan agar hasil kejahatannya kembali. Karena kalau tidak, bisa saja seseorang masuk penjara tapi hartanya tetap ada dan masih bisa dinikmati. Tapi tunggu dulu, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Bagaimana kalau negara salah ambil aset? Misalnya seseorang punya rumah dari hasil kerja bertahun-tahun, kemudian rumah itu dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Siapa yang harus membuktikan? Bagaimana pemilik rumah bisa membela dirinya? Dan siapa yang memastikan kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sembarangan? Ini penting karena pemberantasan korupsi memang harus tegas. Tetapi ketegasan juga harus berjalan bersama kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga yang tidak bersalah. Ada lagi hal lain yang tidak kalah menariknya, kawan. Kalau nantinya aset hasil kejahatan berhasil dikembalikan kepada negara, uangnya mau dipakai buat apa? Apakah masuk ke kas negara? Apa bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, atau program yang manfaatnya kembali kepada masyarakat? Karena bagi masyarakat, persoalannya bukan hanya aset koruptor berhasil dirampas, tapi juga apakah uang yang kembali itu benar-benar kembali menjadi manfaat untuk rakyat.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Udah guys, malah dong bahas koko seto ini WA nih rasik. Iki lho aku sampai di komen Pak R. Gustiai lho ya, elegansiku langsung drop ya kan pas aku bahas koko seto iki lho Pak R. Gustiai langsung WA. Mosok Mas juga ngikuti kayak gitu. Ya sebenarnya enggak ngikuti sing gimana-gimana sih, cuma kan lewat toh Pak Erik ya. Lewat terus ya kepo ki wong ki ngopo toh jane. Nah terus buka komentar ya, wah lu ngekek lagi. Aku sampai semalam tuh aku dari jam 8 sampai jam 10 tuh ngekek pol dulu komentarnya warganet pas diunggahannya Koko Seto ya. Tapi toh guys, dengan kalau kita buka rafkat apa yang kemudian viral di tengah masyarakat dan jadi komentar orang, aku tuh hidup di Jawa Tengah tuh istilahnya masih cukup oke lah gitu ya, karena image katroknya Jawa Tengah ki ora sing sampe katrok banget ya lho, ora sing sampe ya apa yang terjadi di apa komentar-komentarnya ke Koko Seto kan istilahnya apa yang ada di media sosial kan bisa menjadi image gambaran sebuah daerah kan. Even itu Koko Seto mbah apa daerahnya di mana, di Jawa Timur, tapi kayak oh Koko Seto wong Jawa Timur, banyak yang mengidolakan bentukan koyo ngene gitu kan, dan segala macam komentar-komentar kan image terhadap daerah itu kan pasti akan ada, karena I do imagine kalau itu terjadi di Jawa Tengah, tapi untungnya selama ini banyak hal yang terjadi dan viral di Jawa Tengah, orang sing sampai sekatrok itu ya image di media sosial terhadap kita warga yang tinggal di Jawa Tengah instead of sebelah ya. Apalagi setelah sekarang muncul Koko Seto ini kan, jadi orang oh wong Jawa Timur toh gitu, oh ya berarti ya culture-nya diulik, kemudian juga adat istiadat kebudayaannya yang kemudian diulik, kok iso sih seorang Koko Seto kemudian jadi primadona gitu bagi masyarakat di Jawa Timur sana, which is orang lain aja tidak melihat itu pantas dijadikan primadona gitu loh, secara fisik atau mungkin secara perilaku ya. Jadi aku merasa Jawa Tengah ini masih ora sing katrok banget lah image di masyarakat luar apa atau masyarakat di seluruh Indonesia ini, ya nggak sih? Jawa Tengah tuh masih ada value dan juga masih ada tingkat elegan tertentu lah gitu, masyarakat apa image masyarakat Jawa Tengah di mata orang-orang Indonesia di luar sana ya, istilahnya nggak pernah ada hujatan-hujatan atau mungkin komentar-komentar yang signifikan lah gitu ya terhadap orang di Jawa Tengah ya, mengingat saat ini lagi rame komentar terhadap Koko siapa? Koko S-E-C-T-O-T-O Seto. Ini nek katanya Pak Didit. Oh iya, betul sekali, itu juga sempat rame kan. Tuh kan ada orang-orang lagi ya kan yang kemudian langsung disampaikan. Iya betul-betul sekali, itu juga jadi... Ya makanya kemudian aku cerita kayak gini, jadi masyarakat Jawa Tengah tuh image di luar sana tuh masih cukup oke lah ya gitu kan. dibanding yang mungkin tetangga lah gitu, orang-orang Jawa Tengah tuh masih punya pride, ya masih punya value gitu untuk disebarkan ke halayak luas. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: Indonesia dan Filipina meluncurkan kerjasama ekonomi kreatif untuk membuka pasar baru di kawasan ASEAN. Sinergi ini berfokus

0: dinas dari instansi di Kabupaten Demak, padahal mobilnya masuk keluaran baru.
1: Oh, gimana?
0: Jenis R3 yang keluaran terbaru. Wape pun, aduh, mobilnya kumel, berdebu.
1: Okay.
0: Terus dengan kaca jendela yang terbuka itu menandakan kalau AC-nya sudah tidak berfungsi dengan baik.
1: Oh iya.
0: Nah, itu
1: mobil dinas ya.
0: Nanti sama pun ujungnya seperti di apa itu eksploitasi tenas bumi Gunung Ungaran.
1: Loh,
0: nanti penguasane podo numpak Alphard, nanti rakyatnya numpak BRT pun itu
1: memang
0: wajib ditolak ya, harus diprotes berulang kali hanya untuk penguasa saja, rakyatnya ngaplo. Terima kasih.
1: Nah, ini kemudian ada yang menarik dari Pak Husni. Pak Husni menanggapi seperti ini. Jika nanti geotermal di Gunung Ungaran sudah dieksploitasi dan sudah berjalan sedemikian rupa, apakah nanti tarif listrik akan turun atau tidak? Kalau enggak, yowis, jelas-jelas itu enggak ada manfaatnya. Dah, satu kalimat aja yang disampaikan oleh Pak Husni. Wah, oke, baik, mantur suwun ya. Komentar dari banyak masyarakat luar biasa sekali. Pak Saiful Anis, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Yuda, 10.50 Mas. Ini saya di depan Pasar Sayung. Kalau sudah merayap ini ada pergerakan di tempat Mas.
1: Oke.
2: Matur suwun.
1: Baik, matur suwun. Informasinya masih baik kok Kawan Rasika. Kok masih baik? Masih enggak ada insiden toh Pak Saiful Anis? Nyuwun sewu baru kita munculkan atensinya. Tadi soalnya di depan sudah ada Pak Sopo yo mau yo yang sudah ngasih info. Pak Iwan tadi, Pak Iwan yang sudah menyusuri sepanjang Sayung Kali Gawe hanya putar balik dan aktivitas kendaraan muatan saja. Pak Teguh Wibisono, ini antrian di traffic light KIW Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang ya. Sudah sampai United Tractor, butuh waktu 10 menit untuk lepas ketersendatan. Nah, ini Pak Teguh ngasih informasi di kawasan Jalan Pantura Wali Songo. Yang arah Jerakah ya Kang Warasika, atau arah Krapyak dari Mangkang. Pak Teguh, pertanyaan saya adalah, kuat itu handphonenya ngerekam 10 menit. Ini Pak Teguh Wibisono tuh guys, literally merekam sejak antre pertama sampai dengan lepas antrian 10 menit loh Kang Warasika. Kalah iki sama teman-temanku yang handphonenya Apple Kroa yang harganya belasan juta itu, kalah sama handphonenya Pak Teguh Wibisono. Ya apa jangan-jangan Pak Teguh Wibisono handphonenya Apple Kroa. Nah, ini ngerekam 10 menit dari awal sampai akhir. Luar biasa dedikasimu Pak Teguh. Tapi antriannya masih 10 menitan ya Kawan Rasika, kan biasanya kalau kita dapatkan informasi kepadatan di Pantura Wali Songo arah menuju kota kan sudah jadi warning kalau antriannya mencapai 25-30 menit ya. Nah, untuk saat ini masih sekitar 10 menitan saja informasinya dari Pak Teguh di Jalan Pantura Wali Songo. So I think Anda tetap masih okay sih untuk lewat sana karena antriannya masih kurang lebih sekitar 10 menitan saja. Yang biasanya, ketersendatannya biasanya 2 kali lipatnya ya Kang Warasika. Nah, saat ini sampai dengan jam 11.20 laporannya Pak Teguh Wibisono itu sekitar 10 menitan saja. So I think it's still okay lah ya, belum perlu lewat mana-mana. Tapi kalau lebih baik ya tentu lewat tol ya, wong ada tol. Pak Wafinus.
3: Selamat siang Mas Yuda.
1: Siang Pak.
3: Lanjutan info lalin, tadi perjalanan dari KIC ya. Menuju Kota Sragen, lalinya ya tadi nyampe Salatiga lancar, terus lanjut Salatiga menuju Kota Sragen, dan saat ini sudah sampai Pasar Gabukan Mas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, terpantau lalinya masih lancar saja ya, tidak ada kendala dan tidak ada catatan. Untuk cuaca juga cerah Mas. Untuk audio report juga baik Mas, sinyal Rasika di sepanjang dari Karanggede sampai hampir nyampe Kota Sragen terpantau bersih Mas, sinyalnya baik dan

0: Bagus. Gitu saja info yang bisa disampaikan Mas. Matur nuwun.
1: Berarti ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Sopo ya mau ya? Pak Wafa daan? Semoga kalau Pak Wafa masih di ruang dengarnya nih. Ada Pak Wafinus nih, sudah sampai Sragen guys. Dan lancar. Dan sinyalnya Rasika di Sragen di kendaraannya Pak Wafinus masih terdengar katanya. Cakep kalau gitu. Pak Santoso?
2: Selamat siang Mas Yuda. Update lain, pukul 11.25 saya melintas di Bundaran Kalibanteng sampai ke arah arteri Sudarso sampai TL Marina, lancar Mas Yuda. Walaupun di ujung TL masih ada perbaikan sambungan jalan. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun informasinya Pak Santoso, Pak Bobby.
3: Selamat siang Mas Yuda. Melaporkan dari Getas Pendowo Grobogan, terjadi kredit panjang ini Mas, imbas dari truk yang tiga sumbu dilarang masuk ring road karena ada perbaikan jalan atau perbaikan jembatan sampai beberapa bulan ke depan.
1: Ya. Oke. Baik, matur suwun informasinya. Oh iya ya, pekerjaan pemeliharaan jembatan Lusi Putatnya kan sudah dimulai sejak tanggal 25 kemarin toh ya. Ini jujur baru perkembangan apa ke depan setelah tanggal 25 baru aku dapat info dari Pak Bobby loh ini. Berarti pembatasannya ketat ya Pak Bobby. Keren kalau gitu. Pembatasan kendaraan muatannya untuk mendukung peningkatan mutu jalan jembatan Lusi Putat di Jalan Lingkar Utara Purwodadi yang pekerjaannya dilakukan mulai tanggal 25 Agustus 2026 kemarin. Guys, masih ada waktu kawan, sampai dengan nanti jam 12. Overall, lalu lintasnya masih cukup oke saja. Maksudnya nggak ada yang antre sampai butuh waktu lama atau sampai harus dihindari, I think masih belum ada sih. Kepadatan-kepadatan yang tadi dilaporkan kawan-kawan masih cukup understandable kok untuk dilintasi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Dua atlet renang dari Hiper Swimming Club Pamekasan

0: berhasil meraih medali dalam kejuaraan Sidoarjo Aqualitic Challenge Series 3 yang digelar di kolam renang Gor Delta Sidoarjo. Dua atlet tersebut yakni Haura Agi Salvina dan Salwa Farhana Yakin yang sama-sama berhasil meraih juara 3 dan medali perunggu pada 50 meter gaya bebas sesuai kelompok umurnya. Pelatih Kepala Hiperswimming Klub Pamekasan, Isnan Bahtiar Rifdi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari latihan rutin yang dijalani para atlet.
1: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Azhar. Kodam 4 Diponegoro meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Sejumlah babinsa diterjunkan untuk memantau kawasan hutan dan lahan rawan kebakaran, terutama yang berdekatan dengan permukiman. Panglima Kodam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Akhirudin Darojat, mengatakan pencegahan juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan atau membakar sampah sembarangan. Penguatan patroli dan deteksi dini dilakukan bersama BPBD, Polri, Perhutani, agar titik api bisa segera dikendalikan sebelum meluas.
2: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Bencana kekeringan masih mengancam belasan ribu kepala keluarga di Bojonegoro. Merespon krisis air bersih, BPBD Bojonegoro sudah mendistribusikan pasokan air bersih hingga menembus angka 1,5 juta liter. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Herwi Caksi bilang, hingga 31 Agustus, sebanyak 311 armada tangki telah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan harian warga di 30 desa yang tersebar di 13 kecamatan terdampak. Dikatakan, dampak kemarau panjang ini sedikit ada 23.088 kepala keluarga, dan dari jumlah tersebut sebanyak 5.529 kakak masuk dalam kategori terdampak langsung, sementara 17.559 kakak lainnya berada dalam status terancam krisis air bersih.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gimana, enak toh kamu marah sih kak? 90-an semua loh ini, dari tadi 93, 94, 95, ini barusan Voodoo Kamu Marah Sika. Salam untuk dia, untuk menemani Kamu Marah Sika semuanya di siang hari ini, tahun 1995. Langsung saja, aku habiskan atensi dari kawan Kamu Marah Sika semuanya nih, yang pertama dari Pak Bobby. Betul mas, itu sama polisi di Jalan Lingkar Utara Purwodadi, itu ada polisi yang melarang kendaraan muatan masuk kota. Cuma kan banyak kendaraan yang belum tahu, jadinya pada putar balik dan bikin macet, terutama yang dari arah timur, katanya Pak Bobby. Nah ini Pak Bobby memantau dari peningkatan mutu atau perbaikan jembatan Putat Lusi di Lingkar Utara Purwodadi. Nah, wilayah lain peningkatan mutu jalan di Kabupaten Grobogan, aku bersama Pak Wiji. Pak Wiji Setio memantau dari Demak ke Purwodadi rame lancar. Tiga titik perbaikan, yang pertama di Dempet nggak begitu padat. Kemudian juga Jatilor Godong rame lancar. Arah sebaliknya dari Purwodadi ke Demak ada antrian panjang dari sepanjang Purwodadi Blora, tepatnya di Rejosari sampai Bundaran Getas. Karena truk-truk parkir di Bundaran Getas akibat perbaikan jembatan jalan Lingkar Purwodadi. Tadi pagi itu sudah diarahkan lewat Kelambu, tapi mereka nggak mau muter sehingga parkir di Bundaran. Nah, mereka parkir di Bundaran itu untuk opo? Kan belum bisa lewat juga toh? Nah, ini pantauan dari videonya Pak Wiji ya, Kamu Marah Sika. Dari Pak Wiji Setio. Jadi untuk saat ini Kamu Marah Sika di kawasan Jalan Lingkar Utara Purwodadinya kan masih dilakukan peningkatan mutu jembatan nih Kamu Marah Sika. Nah, jadi untuk laporannya untuk saat ini itu kendaraan muatan kan dialihkan muter. Jadi update-nya untuk saat ini beberapa kendaraan muatan itu pada parkir di Bundaran Getas Rejo. Enggak ada pertanyaan kok mereka parkir di situ terus pianjuan. Kan istilahnya juga nggak bisa lewat Lingkar Utara Purwodadi juga toh. Mereka parkir untuk apa? Terus nanti ketika, wah ini menarik nih, coba kita simpan dulu atensinya deh. Nanti coba kita himpun lagi informasi dari beberapa kawan dan kita coba tanyakan ke petugas di sana. Pak Hadi Susilo.
1: Assalamualaikum, selamat siang kawan Rasika, selamat siang Mas Yuda. Ini perjalanan saya ini dari Pekalongan ke Doro ke Kajen Mas Yuda. Ini perjalanannya ramai lancar dengan pemandangan yang indah sekali di kanan kiri Mas Yuda. Oh ya Mas Yuda, kalau dieksploitasi tidak mungkin lah buat rakyat atau mungkin buat tarif listriknya turun itu tidak mungkin lah. Swasembada pangan itu katanya juga sukses Mas Yuda, tapi beras yo mahal, pupuk yo mahal ya. Mas Yuda. Yo sing mesti ge bancaan para pejabat lah Mas Yuda. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi sih Mas Yuda. Rakyat itu kan cuma buat bayar pajak aja Mas Yuda. Terima kasih, selamat siang.
0: Wah, luar biasa. Masyarakat sudah negatif ya pikirannya ya. Aku juga Ronor ini buka komentar di Kompas, di Antara, di beberapa portal berita ya. Bahkan di akun media sosialnya Rasika yang waktu itu kita kutip ya kan keterangannya dari pemerintah Kabupaten Semarang yo. Ronor yang positif komentarnya negatif KBI. Sepertinya kayaknya itu jadi gambaran ini ya, gambaran persepsi masyarakat ya kepada para pemangku kebijakan di era saat ini. Setuju nggak, Pak Bosanova?
2: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak.
2: Izin ikut menimpali perihal wacana pengeboran panas bumi atau geotermal yang ramai beritanya akhir-akhir ini. Itu menurut saya pribadi sangat berbahaya, ya kan? Contohnya yang sudah jelas-jelas nyata itu di kaki Gunung Slamet itu, waktu itu juga sudah woro-woro gembar-gembor akan dilakukan pengeboran panas bumi, tapi kenyataannya apa? Proyeknya mangkrak. entah dilanjutkan atau tidak, tetapi dampak negatifnya sudah banyak dirasakan oleh warga sekitar. Di antaranya kalau waktu hujan lebat atau hujan deras gitu, airnya yang dulu dicuruk-curuk sekitaran kaki-kaki Gunung Slamet itu jernih. Semenjak ada aktivitas pengeboran itu, jadi airnya itu keruh, belum lagi banjir membawa banyak batang-batang pohon dan lain-lain. Itu sangat merusak lingkungan. Lagian di kaki Gunung Ungaran itu kan banyak destinasi wisata yang juga banyak sekali warga ataupun masyarakat yang bergantung mata pencahariannya dari aktivitas wisata tersebut, baik itu sebagai pengunjung ataupun sebagai pengelola atau UMKM sekitar dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya pribadi amat sangat tidak setuju ya, banyak mudorotnya dibandingkan dengan manfaatnya. Seperti itu, terima kasih.
0: Baik, Mas Tersuwon, Bapak Ibu semuanya. Dinamika masih terus berjalan ya, Kawan Rasika. Karena kebijakan masih terus dilakukan kajian, persiapan-persiapan ini masih kulitnya saja ya, dalam-dalamnya masih belum disampaikan lebih detail lah gitu ya dari para pemangku kebijakan yang ada. Kita lihat perkembangannya, kawan, dan besok memang iya betul. Terima kasih untuk kiriman-kiriman dan forward-forwardannya. Betul, besok itu di base camp Kendali Sodo Gunung Ungaran akan ada penyampaian aspirasi Ngawarasika di sana terhadap penolakan rencana eksploitasi geotermal di Gunung Ungaran. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kita sejak tadi jam 10.09 bahkan ya, sampai dengan saat ini jam 12 di Kelana Kota Siang yang menemani siang hari Anda jam 9 sampai jam 12 hanya di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo dinilai perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan energi bersih, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Dosen Institut Islam Kuningan Jawa Barat, Dr. Dahori menilai pengembangan geotermal tidak cukup hanya berorientasi pada pasokan listrik. Pemanfaatan sumber daya alam menurutnya harus memberikan kemaslahatan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan. Dahori mengingatkan aktivitas geotermal berpotensi mempengaruhi tata air tanah, termasuk debit dan kualitas mata air. Resiko geologi seperti gempa induksi juga perlu diantisipasi, mengingat kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo memiliki nilai ekologis tinggi dan berdekatan dengan pemukiman warga. Karena itu, pengembangan geotermal harus menerapkan prinsip keadilan, musyawarah, dan keberlanjutan agar manfaat energi bersih tidak mengorbankan lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah untuk mengolah timbunan sampah di TPA Jatibarang, Kota Semarang menjadi bahan bakar solar. Gubernur Jawa Tengah mengatakan upaya ini menjadi salah satu skema Pemprov Jawa Tengah mengatasi timbunan sampah di TPA Jatibarang, sekaligus memanfaatkannya menjadi sumber energi. Selain Jatibarang, penanganan timbunan sampah juga didorong di kawasan Solo Raya dengan melibatkan investor. Gubernur menyebut pengelolaan sampah juga harus dilakukan dari hulu melalui program Desa Mandiri Sampah. Sedangkan sama dengan volume lebih dari 1.000 ton per hari diarahkan ke skema pengolahan sampah menjadi energi listrik. Untuk volume 100 hingga 200 ton per hari, sampah diolah dengan model RDF menjadi bahan bakar industri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi.
2: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Di zaman dahulu, ada seorang pemuda bercita-cita bahwa ia akan banyak bersedekah atau berinfak bila sudah menjadi hartawan. Tetapi ketika ia telah dikaruniai Allah kekayaan yang melimpah, ia lupa bersyukur kepada Allah sehingga akhirnya ia menjadi orang kikir. Ternyata kekayaan belum tentu dapat melunakkan hati seseorang menjadi dermawan. Karena itu, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, "Orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan menahan marah dan suka memberi maaf kepada manusia, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kita lampahi ing riku sampun kawula aturaken bilih kewontenanipun alam barzakh. Teng akibat hal amr, akibate sesuatu setunggal. Wa tariqas salah fi dalane ya apa ndadekno selamat genah sangka perkawis puntah dengan sendirinya, boten usah didorong-dorong irodae niku bakal bangkit utawi bakal langsung gak ada pemikiran rindu untuk mencari jalan apa yang menjadi saeni dengan sendirinya. Malah-malah sampai nopo, sampai ngelampai mengusahakan jalan-jalan sabab-sabab untuk meraih maslahat. Gitu, melangkah irodai kuat dibarengi niat niku minangka napa tajdidul akad bainana wa bainallah. Niat irodai dengan sendirinya, cuma kadang-kadang niku napa kula kali sampean niku gampang kena penyakit. Napa penyakit niku? Wong wis weruh ya apa apike genahi. Ya wis weruh awake niku bakal kedaden kados mekaten. Terus kadang-kadang niku mboten saged melampah bergerak. Nggih napa mboten? Kelebon ngken niki, kelebon napa? Kelebon awarit wa tawarit hal-hal yang lain. Gitu. Akhirnya mboten melampah. Dijanjeni awake, harus gampang wis engko ae. Lah, niki lho. Lah mek pancen lagi mengendakan sesuatu begitu kuatnya walaupun manah niku sampun memberi tawaran muncul alah wong titik ae kok. Nggih napa mboten? Niki kudu digrayangi niki. Niki enten napa niki? Nggih. Ayo niki kathah napa mboten niki? Nggih. Niki sing darakno kula kali sampean buyar niku teng mriki. Nggih. Pun. Bon.

Ane menungso mek sampean niku gerah nggih disuntik nggih ta dipun operasi nggih ta dipun canduk dipun napa mawon cara menungso niku trima napa mboten mboten tri mboten trima moh sapa sing gelem disuntik tapi wala aklu ala hati gotih mau pancen akal niku kenceng lurus jaluk disuntik niku jaluk dioperasi niku nalu masih om bayar piro kenapa beten lah niki sahwat niku cuma nuruti nopo sing dadi senenge enake awake dhewe. Tapi mek wong waras niku mboten gitu. Mek wong waras niku mboten tentu dekne niku bakal nolak nopo mawon senajan cocok karo hawa nafsune tapi mek dadekno bahayae mboten kerso. Ya nopo putusane para ulama sufi at-thariqiyah ngadepi hakikat sing kados mekaten menika dipun dawuhaken dening al-Imam Hujjatul Islam wal Muslimin Al-Ghazali radhiyallahu anhu dawuhaken walau khalaqallahu ta'ala al-aqla al-mu'arrifa bi'awakibil umur tapi walam yakh lukallah hadzal ba'isa al muharrika lil a'dha' ala muqtada hukm bil 'aqli dawihipun lamun Gusti Allah nggih ndadekno akal ngeta sing endi akal mau pinaringan ngerti lho mboten pinaringan weruh mboten pinaringan ngerti kelayan akibat-akibat ngeta dampak-dampak ingkang pundi ingkang boten sae pundi ingkang sae yeah. Namun Gusti Allah boten dadekaken nggih dhateng anggota badan kula lan panjenengan niku suatu gumrigah nggih suatu kesemangatan kemauan yang keras untuk mengikuti hukum-hukum akal yang dengan pertimbangan ingkang mendalam ngerti mek iku gak tepak iku tepak tapi mboten bangkit la kana hukmul akli dha'ian ala tahqiq uang sing kaya ngono iku senajan duwe akal padha karo uang gak duwe akal. Ben. Niki lho. Lah niki sing didhawuh to. Nggih ta? Dening para napa? Guru-guru langkung-langkung dening Al-Imam Al-Haramain Al-Juwayni radhiyallahu anhu. Dawuhaken napa? Dawuhaken at-taufiq khalqut ta'ah. Okay. Niki mergo enten wa fi qaulin niku dawuhna at-taufiq khalqu qudratit ta'ah. Sing jeneng taufik oleh pitulung sangka Gusti Allah niku sinten? Uwong sing iso mbuktekno nggih ta piyambakipun dipun naungi dipun tuntun dening Gusti Allah

sapa sing wong cilaka kita wau namung dipun gambaraken arupi ya apa penerimane wong mau waktu nrimo dhaipun Gusti Allah sak mangke kepingin kula niku nyumerapi kita kados nopo nggih ahlus saada ahlus syaqawah kala wau saged kesumrambahan kelayan nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng mriku kita mergo niki mboten saged ucul saking mriku nggih lah teng mriki kawula ngaturaken nggih kala wau sampun dipun aturaken bilih Allah dawuhi alastu bi rabbikum qalu bala tapi roh padha jawab nggih tentunipun kula kali panjenengan kagungan keyakinan sing pertama kali jawab nggih dhateng ngersanipun Gusti Allah tentu niku rohipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki terus pundi mergo napa mergo kula kali sampean niku pun sumerap bilih Kanjeng Nabi niku awalun nabiyyin wa akhiruhum fil ba'ats Kanjeng Nabi ini kawitane para nabi. Cuma kautusane niku paling akhir. Lah mek pun mekaten kula kali sampean tentu pun ngakeni bele ingkang pertama kali jawab qalu bala niku ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki sing kula grayangi pinten sumrambahipun Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wasallam niki menyangkut teng thariqah al imam Abu Sahal al Qattan wonten ing Juz'i Amali ipun saking Imam Sahal bin Salih Al-Hamdani piyambakipun dawuh sa'altu Aba Ja'far Muhammad bin Ali radhiyallahu anhum sing dipun tangletaken niku kenyataanipun kaifa sar سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث نيكي تسون ديسي أبا جعفر أبو كانجن نبي نيكو kok dipun dawuhaken luwe dhisik tinimbang para nabi liyane tapi kenyataane iku kok dipun bangkitaken minangka dados nabi ingkang paling akhir dawuhipun sahabat Abu Ja'far Muhammad bin Ali radhiyallahu an innallaha ta'ala lamma akhadha min bani adam min zuhurihim ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول من قال بلى توهيب وقتها Gusti Allah mengambil suatu perjanjian dateng poro anak turun Nabi Adam
Klien merupakan suatu penyeksian dateng piyambakipun, bilih piyambakipun menika minangka Gusti Allah ingkang patut dipun sembah. Teng mriku dipenggih, ya Allah, panjenengan menika pangeran kula, ya Allah. Kanten menika Kanjeng Nabi minangka napa? Disi dateng para nabi senajan akhir ing dalem angsalipun kaangkat minangka dadosna bicara zahir. Mangkane wonten ing riwayat Imam Ahmad wal Bukhari fi tarikhi والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم الأصبهاني عن ميسرة الفجر رضي الله عنه piyambakipun matur dhateng Kanjeng Nabi, kultu ya Rasulullah mata kunta nabiyan, sampean niku lho Kanjeng Nabi dipun dadosaken minangka nabi niku kapan? Dipun jawab, wa adamu bainar ruh wal jasad. Nabi Adam kita sik durung ana ruwe senajan jasate wis kecita. Kita aku wis ana. Dan riwayat Imam Hakim Ahmad, Imam Hakim Baihaqi Adil Irbad bin Sariyah mara Kanjeng Nabi dawa napa, wa anna Adam lamunjadilun fi tinati. Nabi Adam sik durung diangkat dadi nabi, sik kantil, sik lengket ambek lempunge, sik durung kelebon roh, aku wis dadi nabi. Pun, ya napa kira-kira niki? Kan? Monggo dipun telusuri kewontenanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kados mekaten kula wau. Wonten ing Al-Qur'anul Karim. Allah taala niku sampun dawuh, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang sampai dari haribaan Allah suatu nur dan kitab ingkang mubin. Para ulama sampun dawuhaken bilih nur ingkang dipun dawuhaken wonten Al-Qur'anul Karim kala wau inggih menika nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saman pirsani wonten ing tafsir Ibnu Hatim tafsir Tabari Ibnu Jarir, tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dipun dawuhaken dening Al-Imam Al-Qatadah radhiyallahu anhu. Bon. Jadi Rasulullah niku minangka nur. Kene dhisik digrayang iki nuri Rasulullah. Bon. Riwayat Imam Baihaqi wa Tabarani wa Abu Nu'aim Al-Asbihani wa Ibn Asakir an Sidina Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu ta'ala an qala haddathatni ummi annaha shahidat wiladat aminat rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laylat wiladatihi.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Dari mana ini kau dapat?" Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya. Dengan tegas Khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkan. Karena kalau bukan dia diutus memungut zakat, tidaklah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kiranya kisah tersebut di atas dapat menjadi teladan bagi kita yang menganggap hadiah atau komisi yang disebabkan karena jabatannya sebagai suatu hal yang legal.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pengamat komunikasi dan pemerhati perlindungan data pribadi Unika Semarang, Paulus Andre Ediva, meminta pemerintah transparan terkait dugaan pencurian sekitar 1,2 juta data penerima bansos di Jawa Tengah. Paulus menilai masyarakat perlu diberitahu jika data pribadinya berpotensi terdampak agar bisa mengantisipasi penyalahgunaan data. Kewajiban pemberitahuan tersebut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Sementara itu, Dinas Sosial Jawa Tengah mengaku sudah mengetahui dugaan pencurian data sejak Februari 2026. Sekretaris Dinas Sosial Jawa Tengah Isri Adi Widodo mengatakan, data terkait perkara tersebut masih menjadi barang bukti kepolisian. Hingga kini belum ada layanan pengaduan khusus bagi masyarakat untuk memastikan data mereka terdampak atau tidak. Sebanyak 1.550 dokter dan dokter gigi peserta program internship Dokter Indonesia di Jawa Tengah kembali menjalankan tugas setelah menjalani evaluasi kesehatan. Evaluasi ini dilakukan menyusul meninggalnya 6 dokter magang sepanjang tahun 2026. Secara nasional, lebih dari 10.000 peserta internship sempat diliburkan pada 30 Juli hingga 14 Agustus. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Dr. Zulfahmi Fahab, menegaskan peliburan hanya untuk pemeriksaan kesehatan, bukan penghentian program. Dari 1.552 peserta di Jawa Tengah, sebanyak 1.547 dinyatakan siap dan layak melanjutkan program. Zulfahmi memastikan seluruh peserta yang dinyatakan layak kini sudah kembali bertugas. Peliburan sementara juga disebut tidak berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidhanget nglarasari. Sampun tabuh setunggal nggih. Cuaca siang menika benter sangat. Sampun mlebet bulan September. Biasanya kalau mulai berngaten kan kalau orang Jawa bilang gede-gede ning sumber, tapi ini baru awal. Terus tasih benter ngaten nggih. Wah, cuacane pun benter sangat wonten Jawi lan para pamidhanget ingkang wonten mergi menika kedah selalu siap sedia dengan sangunya ngaten nggih, terutama air minum supaya tidak dehidrasi ngaten. Siang menika dinten Selasa tanggal 1 September pepanggian kalian Kereta Putri nggih wonten adicara nglarasari wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga lan para pamidhanget ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari monggo saged pinarak di 081 3258585 untuk jalurnya terpantau masih lancar nggih, untuk Pantura Barat lancar, Pantura Timur juga lancar, hanya di sekitaran Tambak Lorok ini antreannya cukup panjang karena antreannya mulai dari sekitaran sebelum apa namanya Masjid Jami, Masjid Tambak Lorok. Terus cukup panjang simpulnya nanti di Yuten Kubro. Nanging wonten tol menika jalurnya lancar, boten wonten ketersendatan. Engkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Nofiar Jamal. Sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta. Mbak ngaturi info di sekitar depannya SMP Sultan Agung ya. Situ ada jalur arah ke Semarang, itu satu lajur aja agak

0: Kak tersendat nggih, matur nuwun.
1: Siap-siap di depan SMP Sultan Agung arah ke Semarang, berarti arah masuk jalur dalam kota nggih, Pak Nufiar Jamal. Ada truk mogok, untuk saat ini sih masih ya masih sedikit saja antriannya. Mudah-mudahan tidak menyebabkan antrian panjang. Matur nuwun infonya Pak Nufiar Jamal. Pak Nagabonar sugeng siang.
2: Menginfokan Mbak, itu ada mobil mogok kiri jalan di turunan Gombel, seberangnya Burjo ngegas. Tersendatan tadi sampai Bukit Sari ya Mbak.
1: Siap.
2: Oke, terima kasih.
1: Di sekitaran turunan Gombel ye, ini ada mobil mogok, sedikit saja melambatnya ye. Matur nuwun Pak Nagabonar, sampun maringi info. Pak David Teresa sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang kawan Raskar Stadoyo. Namung update lalin mawon Mbak Gri, niki teng Gombel lama arah yang turun enten truk pasir trouble nggih Mbak Gri. Menyebabkan ketersendatan lumayan Mbak Gri. Matur nuwun.
1: Siap, matur nuwun infonya. Ini yang arah turun nggih. Di Gombel lama yang pas turun itu nggih, matur nuwun Pak David Reza. Pak Maskon.
4: Sugeng siang Mbak Gri, sekedar update alias absen. Jam 13.10 sudah sampai Salatiga nggih. Perjalanan dari Gemolong Karanggede Salatiga. Situasi lalin lancir. Lancir sangat terus pokoknya. Mau katur nggih Mbak Gri nggih. Kesuwun.
1: Matur nuwun Pak Maskon.
4: Tak golek daerah-daerah macet Mbak Gri.
1: Oh, siap.
4: Biar ada bahan untuk update. Iki kok di tadi aku kok jalannya kok lancar terus, jadi ora ana bahan updatean nek.
1: Ngaten.
4: Begitu Mbak Gri ya. Mau tak golek ke jalan-jalan macet Mbak Gri ya.
1: Monggo, sakjanipun kata tindak Solo Tigo kan ye. Update-nya mungkin tempat makan siang, ngaten Pak Maskon, tempat makan siang di Salatiga di mana? Ini yang lagi viral, tumpang koyor yang didatengin Anang ye. Anang Asyanti ke Salatiga mendatangi warung tumpang koyor, ini lagi viral, ngaten Pak Maskon. Matur nuwun, sampun pinarak. Menika sampun wonten ingkang ngersakake lelagon campur sari nggih para pamidhangat wonten ati corong larasari. Kawula puter mawon lelagon campur sari siang menika wonten ati coro ngelarasari kagem para pamidhangat sedaya.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Tasih wonten ati Jorong Larasari. Kawula pikak WA malih nggih. Ingkang sampun pinarak siang menika wonten ati Jorong Larasari, wonten kawan di 9409 kalian Pak Bodak. Waalaikumsalam, sugeng siang. Menika Pak Bodak badhe nyuwun tembang kemawon siang menika wonten ati Jorong Larasari lan kintun salam kagem pamidanget Rasi Kadipasban ngaten nggih matur nuwun sampun pinarak Pak Bodak ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Han sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta. Mbak Greta niki kok radione rada aneh nggih.
0: Aneh terus pundi?
1: Nek pas musik kok suarane kecil.
0: Nggih.
1: Tapi nek pas suara nganu siaran niku suarane banter e.
0: Oh ngaten. Nggih nggih copi. Kawula lapor kalian teknisi nggih matur nuwun Pak Hans untuk reportnya. Pak Dwi Satya, sugeng siang, berkah dalam dari absen kemawon. Lah nyuwun tembang kemawon saking Arda. Oh nggih saking Arda nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Matur nuwun Pak Dwi Satya sampun pinarak. Lan para pamidanget siang menika bentar sangat nggih. Lan ingkang badhe maringi report ugi saged nggih kados Pak Hans kala wau. Menika Pak Hans ngendika bilih Radio Rasika kalau penyiarnya lagi komen itu suaranya kenceng. Tapi kalau pas lagu suaranya pelan. Ngaten nggih. Mangke kawula lapor kalian IT IT kalian teknisi ngaten. Matur nuwun Pak Hans sampun maringi audio report. Lan para pamidanget wonten mergi nggih. Siang menika jalurnya lancar mboten wonten ketersendatan tapi di Gombel nggih turunan Gombel ini ada ketersendatan imbas ada kendaraan yang mogok. Nah, kalau tadi info awal pertama ada mobil, yang kedua ada truk ngaten. Truk muat pasir kalau enggak salah ini mogok dan antriannya itu mulai dari sekitaran yang jual mie menika nggih, mie jagoan, mie jagoan, mie pedes ngaten. Nah, menika antrian rati lumayan panjang. Ngaten para pamidanget. Lan di sekitaran Kaligawe amargi wonten info kendaraan trouble juga di sekitaran SMP Islam Sultan Agung. Ini juga di Kaligawe yang dari arah timur. Ini juga ada antrean. Antreannya itu mulai dari sekitaran Kali Seringin sampai di sekitaran Unisula. Mudah-mudahan tidak menyebabkan ketersendatan panjang dinten Selasa menika. Ngaten. Kawula puter malih lelagon campur sari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Tasih wonten ati corong larasari. Kaulo pika WA male wonten info saking Pak Tris Kudus, pilih ada laka di daerah Sedo Trenggulu. Jadi ada unit truk box kol diesel melintang memenuhi badan jalan dari Demak arah ke Kudus, tapi untuk saat ini sudah tersendat di kedua arah. Matur nuwun Pak Tris, sampun maringi info. Pak Hans, meniko malah lagunya malah lupa Mbak, nganten onje diantrikan lagunya nyeh Pak Hans, matur nuwun sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Purwanto sugeng siang badhe ndherek absen. Siang menika wonten area Bergas cuaca bentar sangat wonten daerah Bergas lan badhe ngersake lagu mawon. Siap, matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Engkang sampun pinarak malih Pak David Reza sugeng siang. Ini di Gombel itu nyeh sekedap Pak David Reza.
1: Truk pasirnya tasih trouble di Mbak Greta di Gubel.
0: Ini truk pasir masih yang trouble masih ada nye di turunan Gubel meniko.
2: Ketersendatan sampun panjang nih Mbak Gre, sampun sampai patung kuda. Matur nuwun
0: infonya. Ketersendatan imbas ada truk pasir yang berhenti di turunan apa namanya turunan Gombel nggih. Ini antrean sudah bertambah panjang. Matur nuwun Pak David Reza infonya. Pak Mahfud.
3: Assalamualaikum, selamat siang Mbak Gri dan teman-teman klasika semuanya. Ini saya lagi di jalan-jalan di kota Kudus saja Mbak, muter-muter kota.
0: Nah,
3: ya Mbak Gre, mohon makan siang dereng Mbak Gre, dari siang Mbak Gre. Ketoke kok iki pas cuaca nih Mbak Gre, sayur bening, pecelan panggang, iwak pe apa

0: Manyung Mbak Gri. Mantap tenan Mbak Gri ya. Aduh. Monggo kalau ke Kudus mampir Mbak Gri, itu ada lokasi warung Sego Bening Penyetan itu di sebelah timur Museum Kreteng Mbak Gri. Ibuin itu recommended itu kalau kepengen dar siang Sego Bening dan pecelan iwak panggang ya. Begitu Mbak Gri. Matur, assalamualaikum. Sehat selalu.
1: Waalaikumsalam. Inji Pak Mahfud. Waduh Pak Mahfud, kok bikin saya perut saya jadi bunyi. Ngaten matur nuwun. Pak Mahfud, ini putar-putar sekitaran Kudus mawon bentar sami kalian Ungaran nggih bentar ngaten nggih Pak Mahfud. Kawan di 2859 Sugeng Siang.
2: Sugeng Siang Mbak Gri. Ini arah Gombel kok macet, ada apa ini? Info lakanya dari Widodo menginfokan nih Mbak Gray, minta lagu Campur Sari. Mantos gak apa-apa, Didi Kempot gak apa-apa, yang penting laras sehat. Matur suwun Mbak Gray.
1: Diantrikan. Gombel menika wonten trek pasir yang mogok posisi di lajur kiri ye. Ini pas turunan menika amargi. Ngaten Pak Arianto.
3: Sugeng siang diajak kereta Putri.
1: Sugeng siang Pak
3: Arianto. Sugeng siang ugi kawan Rasika. Mbak Gre, ini tanjakan Gombel nggih. Tanjakan turunan Gombel ini ada ketersendatan Mbak Gre, ada truk mogok sama mobil pribadi nih Mbak Gre.
1: Oh, ada dua
3: untuk
1: kendaraan nggih.
3: Rada tersendat ini Mbak Gre. Lumayan nih. Agak panjang Mbak Gre.
4: Soho kawan Rasika. Mbak Gre, siang menika kula perjalanan saking Mangkang tumuju Bawen via Gunung Pati Mbak Gre. Bentar nggih. Mangkang dumugi BSB siang menika bentar melajeng lalu lintasi pun tasih lancar. Aten Mbak Gri, Mbak Gri niku wau turunan Gombel macet Mbak Gri. Napa niku sami kalih nek turunan sapi pedet, turunan gajah tutup niku ndak sami nggih Mbak Gri.
1: Menawi turunan Gombel menika turunan Gombel berarti arah ke Semarang. Nganten Pak Didik Sigistiawan. Nganten ye infonipun Pak Didik Sigistiawan menika wong bentar nggih. Ono-ono wae. Menuju ke arah Bawen nggih Pak Didik nggih, ini sudah sampai di BSB. Lelagon Campur Sari kawula puter malih lan kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik. Sugeng midhangetaken lelagon Campur Sari sinambi menapa kemawon.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran mendapat sorotan DPRD Kabupaten Semarang. DPRD meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum proyek memasuki tahap pengembangan. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Semarang, Muzainul Arif, menyoroti aktivitas pengeboran yang mencapai lebih dari 2.000 meter karena dinilai berpotensi mempengaruhi kondisi geologi dan pergerakan tanah. Dewan juga meminta kajian independen yang mencakup aspek geologi, geofisika, lingkungan, dan kondisi masyarakat. Selain itu, pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka skema investasi bagi hasil serta manfaat ekonomi bagi daerah.
3: Nah, ketika pengeboran itu kan pasti lebih dari 2.000 meter. Nah, ketika lebih dari 2.000 meter, itu pasti melakukan berdampak pada gerakan-gerakan tanah di sekitarnya. Nah, ketika terjadi gerakan-gerakan tanah di sekitarnya, sementara kita sudah diperingatkan 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu bahwa di daerah Rawapening Ambarawa itu ada kegempaan walaupun skala kecil yaitu 2, skala Richter, itu kan sudah peringatan sebenarnya bahwa ada lempeng.

0: Mungkin lempeng itu adalah yang menghubungkan antara Ndiwak sama Candi Gedhong Sanga.
1: DPRD juga mengingatkan agar pengembangan geotermal tidak mengganggu sumber air, lingkungan, dan kawasan Candi Gedhong Sanga. Pemkab Semarang memastikan pengembangan panas bumi tetap memperhatikan aspek lingkungan, keamanan, dan aktivitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Nur Saada menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh rumor terkait rencana pengembangan geotermal Gedhong Sanga. Menurutnya, setiap kekhawatiran warga perlu disampaikan melalui jalur yang tepat agar mendapat penjelasan yang utuh dari pemerintah. DPRD Jawa Tengah menyebut proyek geotermal Gedhong Sanga kini memasuki tahap akhir persiapan, termasuk studi geofisika dan pembentukan konsorsium teknis. DPRD Jawa Tengah juga akan mengunjungi Kementerian ESDM pada 8 September untuk meminta penjelasan lebih rinci, termasuk terkait potensi resiko bagi masyarakat dan lingkungan. Nur Saada menegaskan DPRD akan menyampaikan aspirasi warga dan siap memberikan perlindungan jika masyarakat merasa terancam. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten nanti corong larasari. Kaulo pika WA maling kang sampun pinara. Menika wonten Pak Gilang sugeng siang. Pak Gilang menika wonten pundi nggih? Ada bus yang ngeblong. Posisi di mana menika? Apakah di jalur New Hope menika, depan New Hope? Sekedap ini ada bus yang didorong oleh mobil menika nggih. Oh, laras. Ini yang di daerah Sedo nggih. Di daerah Sedo Trengguli. Ada laka, apa namanya, truk yang terguling, ini menutup jalur. Terus tadi apa namanya, ada bus yang ngeblong, ngaten ya, akhirnya didorong, ngaten. Kalian mobil, amargi dia semena-mena bisnya, ngaten ya. Nah, ini dia. Truk yang terguling di desa Sedo, tapi sudah diluruskan. Kalau tadi posisinya melintang ya, tapi ini sudah digeser, cuman belum ada proses evakuasi. Sudah ada petugas kepolisian. Belum ada petugasnya ini kong ye. Siap.
1: Gang siang Mbak Greta, izin melaporkan niku wonten ketersendatan karena ada laka di Trengguli ya Mbak Greta. Siap. Niku tenggene ngajeng New Hope niku. Dan niku ada truk kol diesel nabrak niku wau. Ngaten informasinya, matur suwun.
0: Siap, matur nuwun. Sampun wonten update saking Rasi Kak Ugi nggih. Pak Enggal.
2: Bagri info di turunan Gobeldo di jalur penyelamat ada mobil di situ apa remblong ya Bagri? Tuh tak lihat tadi. Suun-suun Mbak Kri.
0: Iya, sami-sami. Belum ada info remblong atau apa, tapi mogok kadosipun. Jadi ada dua, yang satu mobil pribadi, yang satu truk muat pasir, ngaten Pak Enggal. Kawan di 108, ini ada truk mogok ini yang di turunan Gombel, nggih. Nah, ini dia. Tapi sudah ada petugas menikung, nggih. Ada dua kendaraan berhenti nggih di sekitar turunan Gombel gitu. Nah, ini tersendatnya tadi sudah sampai di sekitaran mana? Ngesrep ngaten di sekitaran TL Patung Pangeran Diponegoro nggih. Matur nuwun infonya kawan di 108. Pak Hari sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Geta dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan Mbak karena kota saya terjadi laka Mbak di depan pabrik apa yang sejarah Sedo
0: New Hope nye, daerah New Hope nye.
3: Diperlakukan kontra flu Mbak Gripta.
0: Siap.
3: Ini laka Mbak, truk Mbak yang dari arah dari Semarang ke arah Kudus.
0: Matur nuwun infonya nggih leres sangat dari Semarang ke arah Kudus. Ini ada laka nggih.
3: Di sebelah barat PT Nyuhub Mbak yang arah ke Kudus. Kemacetan Trengguli sudah sampai di depan rumah makan Mbak Tari. Dampak akibat truk insiden di sebelah barat PT Nyuhub Mbak Greta.
0: Siap-siap, matur nuwun infonya Pak Hari. Salajengipun wonten Pak Ardi menika maringi info soal ada truk yang terguling di depan Nyuhub nggih, tapi ini sedang dalam proses evakuasi dan sudah ada petugas ngaten. Oh, terbok. Guling matur nuwun infonya. Sudah ada petugasnya Pak Sastian menginfokan di depan HIT yang dari arah Demak ke Semarang ada truk trailer yang ban depannya kempes, posisinya di lajur kiri. Ini mengakibatkan ketersendatan yang arah ke Semarang ya. Ini di depan apa namanya hit di depan hit ada truk trailer yang banyak kempes dan saat ini sudah melambat mulai dari sekitaran Alfamart Sayung. Menika matur nuwun Pak Sastian sampun maringi info. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campur sari. Kawula puter malih, lelagon campur sari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Banyuwangi terus diperkuat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi bersama Pemkab Banyuwangi melibatkan 54 fasilitator pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Puluhan fasilitator tersebut disiapkan menjadi penggerak sekaligus perpanjangan tangan program P4GN di tengah masyarakat. Mereka diharapkan mampu memperluas edukasi, pencegahan, hingga akses layanan terkait narkotika di seluruh wilayah Banyuwangi. Sebanyak 54 fasilitator tersebut berasal dari berbagai unsur, yakni pemerintah kecamatan, Babin Kamtibmas, BNNK Banyuwangi, serta penggiat anti-narkoba.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Ikatan Perahu Pasir Putih Kabupaten Situbondo menggelar lomba perahu layar di kawasan wisata bahari Pasir Putih. Sejumlah perahu layar beradu kecepatan ke tengah laut. Perahu dengan layar warna-warni itu melakukan atraksi di tengah laut dan mencuri perhatian wisatawan yang datang ke Pasir Putih. Selain lomba perahu layar, juga berlangsung lomba ayam sap-sap. Ayam dibawa ke laut menggunakan perahu sejauh sekitar 150 meter. Kemudian ayam dilepas ke arah daratan, mirip ayam terbang. Ayam yang lebih dulu sampai daratan yang jadi pemenang. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Edi Wiono bilang, lomba perahu layar dan ayam sap

0: WhatsApp menjadi bagian dari melestarikan budaya lokal masyarakat pesisir, khususnya yang ada di kawasan wisata Bahari Pasir Putih.
1: Selamat sore kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Heli Suyanto promosikan wisata dan pertanian Kota Batu. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto mempromosikan beragam potensi wisata dan pertanian Kota Batu melalui podcast Bang Syukur Mandar. Heli menyebut Kota Batu memiliki berbagai pilihan wisata, mulai dari wisata alam, wisata buatan, hingga kawasan pertanian dan hortikultura. Serta kekayaan pertanian seperti buah-buahan dan komoditas hortikultura juga menjadi bagian dari daya tarik wisata Kota Batu. Heli mengajak masyarakat dari berbagai daerah untuk berkunjung dan menikmati potensi Kota Batu yang lebih lama.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Kawan, coba bayangkan ada seseorang yang korupsi miliaran rupiah. Uangnya kemudian tidak disimpan begitu saja, tapi dipakai buat beli rumah, beli tanah, beli mobil, bahkan mungkin ditaruh atas nama orang lain. Nah, orangnya kemudian ditangkap dan masuk penjara. Pertanyaannya, bagaimana dengan rumah, tanah, mobil, dan uang yang dibeli dari hasil kejahatan tadi? Apakah cukup hanya pelakunya yang dihukum, atau asetnya juga harus dikejar? Disinilah pembahasan soal RUU perampasan aset menjadi menarik. Secara sederhana, gagasan perampasan aset adalah bagaimana negara bisa mengejar dan mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga hasil kejahatan tidak tetap dinikmati pelaku atau pihak lain. Logikanya sederhana, jika seseorang mencuri uang negara, kemudian uang itu berubah menjadi rumah atau tanah, maka yang dikembalikan kepada negara seharusnya bukan hanya menghukum orangnya, tapi juga mengupayakan agar hasil kejahatannya kembali. Karena kalau tidak, bisa saja seseorang masuk penjara tapi hartanya tetap ada dan masih bisa dinikmati. Tapi tunggu dulu, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Bagaimana kalau negara salah ambil aset? Misalnya seseorang punya rumah dari hasil kerja bertahun-tahun, kemudian rumah itu dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Siapa yang harus membuktikan? Bagaimana pemilik rumah bisa membela dirinya? Dan siapa yang memastikan kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sembarangan? Ini penting karena pemberantasan korupsi memang harus tegas. Tetapi ketegasan juga harus berjalan bersama kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga yang tidak bersalah. Ada lagi hal lain yang tidak kalah menariknya, kawan. Kalau nantinya aset hasil kejahatan berhasil dikembalikan kepada negara, uangnya mau dipakai buat apa? Apakah masuk ke kas negara? Apa bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, atau program yang manfaatnya kembali kepada masyarakat? Karena bagi masyarakat, persoalannya bukan hanya aset koruptor berhasil dirampas, tapi juga apakah uang yang kembali itu benar-benar kembali menjadi manfaat untuk rakyat.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.

tasih wonten adicara nglarasari lan siang menika wonten sekitaran Trengguli nggih. Ini Trengguli ada antrian cukup panjang. Imbas ada laka di depan New Hope, truk yang terguling. Antriannya wiwit saking Nasmuko menika nggih, terus cukup panjang antriannya, dan ini ada antrian di kedua arah karena dibuat apa namanya kontraflow. Ngaten infonipun. Pak Agus sugeng siang, menika Pak Agus minta info perjalanan dari Demak menuju ke arah Kudus. Demak menuju ke arah Kudus untuk jalurnya masih tersendat panjang nggih Pak Agus di sekitaran Trengguli. Antriannya mulai dari sekitar Nasmoko karena imbas laka truk yang terguling di depan New Hope. Ngaten Pak Agus infonya. Lan para pamidanget, Krita Putri pamit rumiyin saking ati corong larasari amargi sampun purno. Sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Kawula pamit rumiyin, pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemkab Pemalang menyiapkan langkah relokasi pedagang pasca kebakaran Pasar Belek, Kecamatan Belek yang kembali terbakar untuk kedua kalinya dalam dua terakhir. PLT Bupati Pemalang Nur Kholis mengatakan langkah awal pemerintah adalah melakukan pendataan kondisi pasar dan kerugian para pedagang. Pemkab Pemalang juga akan menetapkan status kejadian sebagai dasar penanganan dan pemberian bantuan. Menurut Nur Kholis, pemerintah akan hadir membantu kelangsungan hidup pedagang terdampak, termasuk menyiapkan bantuan sosial. Selain itu, relokasi pedagang menjadi salah satu opsi yang akan dilakukan. Pemkab juga berencana mendorong pembangunan pasar baru agar kebakaran serupa tidak kembali terjadi di lokasi yang sama. DPRD Kabupaten Rembang meminta pedagang Pasar Rembang tidak terburu-buru mengosongkan tempat jualan sebelum anggaran pembangunan dari APBN turun secara definitif. Anggota Komisi 2 DPRD Rembang, Joko Supriyadi, mengatakan kepastian anggaran pusat penting agar pedagang tidak dirugikan akibat relokasi terlalu dini. Menurutnya, pedagang sebaiknya tetap berjualan di lokasi lama sambil menunggu kepastian anggaran dan jadwal pengosongan dari pemerintah pusat. Joko menyebut Pemda memang telah menyiapkan anggaran benar-benar pasti agar pedagang tidak menanggung kerugian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 3 sore kita berkelana kota ya Kawarasika ya. Dan sore hari ini udara memang cuaca panas banget ya. Nah ini di daerah Kandangan Bawen ya. Ini ada kebakaran lahan. Kalau mana ini ya, pokoknya di sekitaran Bawen.

0: Kawan Rasika, ada kebakaran lahan ya. Sudah ada petugas pemadam di sana dan ini sedang berusaha memadamkan api gitu. Ya, mudah-mudahan bisa pokoknya segera tertangani ya Kawan Rasika ya. Karena kalau info dari kawan di Mitra Kamtibmas, ini kalau dari petugas pos damkar Beringin atau juga pos damkar Ungaran, ini butuh suplai air banyak karena yang terbakar bahan plastik dan kain. Gitu Kawan Rasika ya. Mudah-mudahan segera teratasi. Kawan Rasika bisa terus memberikan info di 081-3258-5850 dan yang melintas dari Semarang menuju ke arah Kudus di sekitaran Trengguli. Ini antreannya memendek ya di sekitaran Trengguli. Kalau tadi panjang, sekarang sudah memendek. Antreannya mulai dari sekitaran Pulau Jalan Trengguli itu ya, atau di rumah makan Bebek Slamet itu. Hanya sekitaran itu sampai New Hope saja. Arah sebaliknya juga sudah memendek untuk antreannya. Di Sayung ini masih ada antrean. Antrean ini mulai dari sekitaran Pasar Sayung. Karena kalau di Sayung tadi ada update sebentar. Kayaknya ada kendaraan trouble gitu dah di Sayung ya. Nah, ini Kawan Rasika yang melintas di sekitaran Sayung juga harap sabar di depan HIT. Nah, depan HIT yang arah ke Semarang itu juga ada kendaraan trouble. Tadi ada update dari Pak Sasdian, itu ada truk trailer yang ban depannya itu kempes. Posisinya lajur kiri dan saat ini antrean mulai dari sekitaran Pasar Sayung. Jadi agak lumayan. Pak Soleh.
1: Selamat sore Mbak Greta, mau tanya jalur.
0: Selamat sore.
1: Saya dari Jatenglen, mau ke arah Puri, Mbak. Puri Anjasmoro. Ya wis bandara lah Pak. Jalur saya bagaimana ya Mbak, yang di Yosudarso biasanya? Suun.
0: Oke,
1: ya,
0: dari
1: Jatenglen. Ya Mbak, aku kena macet di Sayung Mbak.
0: Di Sayung ya.
1: Tapi sudah sampai Polsek Mbak.
0: Oh, udah sampai Polsek, oke. Okay. Tapi nanti lepas HIT, lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Soleh. Pak Gondo, terima kasih, ditunggu saja. Pak Saiful Anis.
2: Selamat siang, Mbak Gri, 15.10. Iya. Ini saya dari Tambah Haji, mau ke Kendal, Mbak Gri, ke KIK ini.
0: Oke, okay, dari
2: gimana,
0: Tambah
2: Haji. Gimana, Mbak Lani, Mbak? Terima okay. kasih.
0: Dari Tambah Aji menuju ke arah Kendal untuk saat ini untuk lingkar Kaliwungu lancar, tidak ada ketersendatan. Sampai di KIK ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Aman, Pak Saiful Anis. Pak Faisal Ramadhani.
3: Selamat sore Mbak Greta, pukul 15.08 OTW pulang ke Semarang ya. Sudah okay. sampai Sayung, tepat di depan PT HIT sebelum U-turn ada satu truk box yang mogok di kiri jalan lajur kiri arah ke Semarang tadi ya truknya. Itu lumayan menimbulkan ketersendatan, selain karena putar balik juga ketambahan karena ada truk mogok di sebelah kiri jalan. Lumayan Pak, tadi saya waktu tempuh mulai dari sebelum jembatan Sayung itu, tapi setelah pasar ya, itu apa itu, kecamatan, kantor kecamatan Sayung kalau nggak salah, itu sampai batas sini kereta yang bisa disampaikan cuacanya panas seorang kena. Mbak Terun.
0: Oke, panas seorang kena, panas banget gitu. Iya betul, ini tadi ada truk mogok ya di sekitaran HIT itu. Eh, tumben Pak Faisal gasik banget ini. Jam segini, jam 3 sudah sampai di Sayung. Dan ini antriannya cukup panjang ya. Itu tadi sudah ada update dari Pak Faisal. Ada truk mogok posisi lajur kiri. Terima kasih Pak Faisal. Pak Sinyo.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Dan yang melintas
4: ini saya dari Meranggen UTW. Ini Mbak Greta mau ke Gubuk jemput orang terus nganterin lagi ke Semarang. Ini tadi di flyover Ganepo di sisi kiri tadi ada truk muatan mogok tadi, as patah as tadi, cuman masih lalu lintasnya masih lancar Mbak Greta, belum ada ketersendatan. Itu tadi rekamnya juga tiba-tiba jadi nggak kedapat semua videonya. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke.
4: Okay. Untuk jalurnya ke timur aman nggak Mbak Greta?
0: Oke, okay. Ini menuju ke arah timur ya. Kalau untuk saat ini tadi Pak Sinyo.

0: Avenue melintas di sekitaran apa namanya jalur Timur Tengah ya. Ini dari Meranggen OTW ke arah Gubuk. Untuk saat ini jalurnya lancar. Nah, dari Gubuk ke arah Semarang juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman. Hanya di Ganevo tadi diupdatekan ada truk yang trouble ya. Oke, lancar Pak Sinyo, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Gubuk. Pak Bagus Aditya.
1: Dan dari Kendal menuju Semarang ya, Lingkar Kaliwungu terjadi ketersendatan yang mau masuk ke Tol Kaliwungu ya, Mbak ya, sampai di flyover Kaliwungu ya, itu karena ada pas di entry tol Kaliwungu itu banyak truk-truk gede-gede yang parkir di sebelah kiri jalan, Mbak. Jadi lalu lintas agak menyempit, terutama yang mau masuk ke Tol Kaliwungu. Maju sedikit di SPBU Mangkang terjadi antrian truk, antri solar ya, Mbak ya, juga memperparah ketersendatan ya, Mbak. Lepas hari itu los lancar, nanti saya kabar lanjut terutama di TLQQ. Matur suwun, Mbak Kri.
0: Oke, terima kasih infonya untuk sekitar Lingkar Kaliwungu yang arah ke Semarang ya, Kak Rasika. Tapi kalau arah ke Kendalnya ini lancar, arah ke baratnya lancar. Terima kasih infonya. Kawan di 4167 ini akan berangkat dari Manyaran ke Tayu. Bagaimana untuk jalurnya? Kalau dari Manyaran menuju ke arah Tayu mau masuk tol kah? Kalau masuk tol nanti keluar Mukti Harjo, ini nanti ada antrean di sekitaran putar balik Kubro, hanya di sekitaran Kubro saja. Lepas putar balik Kubro menuju ke arah Demak ini lancar. Demak ke arah Kudus di sekitaran Trengguli ini juga sudah memendek antriannya. Dari Trengguli menuju ke arah Kudus ini nanti ada antrian, belum ada info sih ada antrian karena apa, di simpulnya tuh di KSP Mintorogo ya. Cuman belum ada info ada apa, antriannya mulai dari sekitaran apa ya ini ya. Di situ ada Masjid Al-Busro ya. Sampai di sekitaran Mintorogo, lepas itu menuju ke arah Kudus lancar, Kudus menuju ke arah Tayu juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Budi Pambiwara.
2: Selamat siang jelang sore Mbak Greta. Ini iya. Saya melintas di sepanjang Bawen dari Solo arah Semarang. Kok jalannya sepi-sepi saja Mbak? Gak kelihatan ada asap atau bagaimana, yang katanya ada info kebakaran itu. Matur nuwun.
0: Oke. Yang kebakaran di arah Bawen tapi belum Bawennya tuh di sebelah mana gitu, saya juga belum terlalu paham ini Pak Pak Budi Pambiwara gitu. Kalau ini update-nya sih daerah Kandangan. Jadi Kandangan Bawen itu setelah jembatan tol. Gitu infonya. Pak Budi Pambiwara, Pak Firdaus.
3: Kan 15-16 ini di turunan Jati Barang ada tumpahan solar. Ada sepeda motor, ada yang kepleset Mbak ini Mbak. Gitu. Terima kasih infonya segitu dulu Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Firdaus. Di Jati Barang ada tumpahan solar ya. Sekitaran Jati Barang ada tumpahan solar. Tepatnya Jati Barangnya di mana Pak? Yang di sekitaran PT Samwon itu atau di mana ini? Terima kasih infonya Pak Firdaus. Ada Prof. Rindra.
4: Halo, selamat siang Rasika. Selamat siang kawan Rasika, Mbak Greta. Izin laporkan Mbak Greta, perjalanan saya dari Udinus Salatiga, Politeknik Bakti Semesta Managed by Udinus. Ini mau ke Patra, ada geladi bersih wisuda.
0: Oke.
4: Okay. Tadi lewat tol di Bawen, itu di anu Mbak, di setelah entry tol Bawen yang ada persimpangan itu sebelah kanan itu ada kebakaran lahannya sepertinya di situ.
0: Di situ
4: tadi
0: ya.
4: Tadi ada sudah ada damkar tadi.
0: Iya,
4: terus ada masuk tol lancar. Ini tadi saya keluar Durian ya, keluar Banyumanik jemput anak di SMA Permata Bangsa. Nah ini lanjut ke Patra. Lah ini kok diarahkan ke tol? Karena sepertinya di di apa itu namanya Gombel ada perbaikan. Nah, ini saya sudah sampai apa ini di apa namanya di underpass ya, underpass Jatingaleh.
0: Okay.
4: Saya lihat yang arah ke Gombel yang ke atas macet itu Mbak.
0: Iya betul.
4: Macet panjang. Ya mungkin ada betul ada perbaikan mungkin ya.
0: Oke.
4: Okay. Nah ini macet nih lumayan ini. Nggih, demikian Mbak Grita.
0: Terima kasih Prof. Rindra untuk infonya. Jadi ini tadi Prof. Rindra melintas ya, melintas dari Salatiga. Dari Salatiga melintas di Tol Bawen, itu kebakaran yang tadi saya updatekan, itu setelah entry Tol Bawen, pokoknya yang ada persimpangan itu, nah itu ada kebakaran lahan. Di situ ada apa sampah plastik, kain gitu, makanya susah suplai banyak air gitu infonya. Terus untuk sekitaran Gombel, itu memang ada antrean karena ada truk muat pasir yang mogok pas di turunan itu Prof. Rindra. Jadi mungkin itu penyebabnya jalurnya dialihkan masuk tol gitu. Dan untuk sore hari ini yang arah naik juga ada antrean. Untuk antrean yang arah naik itu mulai dari jembatan itu, jembatan underpass sampai di Bukit Permai. Terima kasih Prof. Rindra untuk infonya. Pak Huda.
5: Selamat siang Mbak Kri, melaporkan dari Tanjakan Candi Kolok maju sampai Bangju Jambi.
0: Terima kasih infonya Pak Huda. Pak Firdaus.
6: Posisi di yang jalan rusak pas patahan itu sampai di TPA itu.
0: Patahan sampai di TPA ya, itu ada tumpahan solar ya. Oke, terima kasih yang di sekitar Jati Barang ya, Kawan Rasika. Ini harap hati-hati karena ada tumpahan solar nih, tadi diupdatekan Pak Firdaus. Pak Gansar melaporkan kejadian laka, ada korban satu orang di Jalan Wali Songo arah Kota Semarang. Di daerah Wali Songo berarti Uin ya, arah Kota Semarang. Kondisinya padat merayap, ini tepatnya di mana ya ini ya? Oke, Pak Gansar, di sekitar UIN berarti sebelum TL itu ya, Pak Gansar ya. Terima kasih infonya Pak Gansar. Pak Edi Kristiawan.
7: Selamat sore Rasika FM, menginfokan di Gombel ada truk pasir trouble. Betul. Jadi terjadi penyempitan lajur sehingga terjadi antrian. Terima kasih, selamat sore Rasika.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Andy. Ini ya update dari Pak Andy di turunan Gombel. Itu ada truk muat pasir yang trouble posisi di lajur kiri ya. Sudah ada petugas tapi ini jalurnya melambat. Terima kasih Pak Andy untuk update-nya. Pak Soleh.
8: Ini ya Mbak yang bikin macet ya Mbak Gri.
0: Iya, ini yang di Panhit ya.
8: Lolos ketersendatan 15 menit ini saya benar.
0: Oke. Itu kebakaran yang tadi saya update-kan itu setelah
8: dengan Tol Bawen. Diperbaiki Mbak.
0: Nah itu ada kebakaran lahan. Di situ ada apa sampah.
8: Iya Mbak, yang truk yang macet.
0: Oke, terima kasih infonya, ini yang di depan hit ya. Ada truk yang trouble ini di depan hit lajur kiri. Kawan di 0303.
9: Dari flyover Jatingale itu ada mobil sedan Camry mogok sebelah kanan. Macetnya itu dari flyover.
0: Dari flyover
9: Jatingale.
0: Ya.
9: Kopi.
0: Oke siap, terima kasih kawan di 0303 di Tanjakan Jatingaleh ya. Ini ternyata ada mobil yang trouble, mobil Camry ya. Terima kasih infonya Pak Gansar.
10: Posisi di dekat Gapura SMA 8, Mbak Greta.
0: Oh, di dekat Gapura SMA 8 ya. Oke, siap. Kalau Rasika yang melintas, ini harap hati-hati. Soalnya ada laka di sekitaran Jalan Wali Songo itu ya, yang di sekitaran SMA 8. Terima kasih, Pak Budi Pambiwara.
2: Sore Mbak Greta, ini di pertigaan Taman Putar Balik yang ada lampu merah. Kalau dari Bawen sebelum laksana arah Semarang ada kontainer mogok ya Mbak. Kontainernya sebelah kanan. Mohon hati-hati. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Budi.
2: Harap hati-hati sebelah kanannya kontainer mogok, sebelah kirinya elep-elep yang mau jemput karyawan.
0: Oke. Oke, terima kasih infonya Pak Budi Pambiwara. Pak Harisa Dovi. Ya, hai juga, selamat sore. Dr. Ardi, selamat sore Dr. Ardi.
11: Yang mau ke Gombel, arah naik macet, lewat tol aja.
0: Oke.
11: Yang mau ke Banyumani atau Ungaran. Siap. Terima kasih.
0: Terima kasih.
11: Hati-hati di jalan, guys.
0: Oke. Terima kasih Dr. Ardi Junior. Ini

masuk tol Serondol keluar Jatingaleh ataupun sebaliknya dari Jatingaleh menuju ke arah Serondol, ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Dan Kawan Rasika, ini barusan saya membaca artikel yang saya kutip dari CNN. Untuk saat ini di Gunung Sinabung ya, jadi aktivitas erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejumlah jadwal penerbangan mengalami penyesuaian sebagai langkah antisipasi keselamatan penerbangan. Pengelola Bandara Kuala Namu menyebut aktivitas penerbangan sempat dinonaktifkan selama 2 jam pada hari Selasa, itu mulai dari jam 10.45 hingga 12.45. Dan pengelola bandara juga menjelaskan penyesuaian jadwal penerbangan ini dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Sinabung yang berdampak terhadap operasional penerbangan. Jadi ini Kawan Rasika, di Gunung Sinabung Kuala Namu mengalami erupsi lagi ya Kawan Rasika. Untuk penerbangannya dirubah untuk mengganggu aktivitas aktivitas penerbangan. Begitu infonya. Nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini ada laka. Itu ada laka di daerah Jerakah. Untuk saat ini di daerah SMA 8 itu ada laka, info awal. Tapi untuk saat ini jalurnya di sekitaran SMA 8 itu jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan.

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasikabari. Rasikabari.
1: Fadlizon klaim buku sejarah Indonesia bebas intervensi. Harga 3 BBM Pertamina naik per hari ini. Selengkapnya dalam Rasikabari, saya Doni Ashar.

0: Menteri Kebudayaan Fadlizon merilis 5 jilid pertama buku sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Penyusunannya melibatkan 123 pakar dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga. Fadli tegaskan buku ini disusun independen tanpa intervensi, termasuk dari Presiden. Pemerintah hanya memfasilitasi, sementara substansi diserahkan kepada para sejarawan dan akademisi. Seri ini akan berjumlah 10 jilid utama plus 1 fakta neka dan tersedia gratis secara digital. Keluarga Sutrimo mendatangi Polda Metro Jaya untuk menagih hasil ekshumasi atau pembongkaran makam yang dilakukan 12 Agustus lalu. Lewat kuasa hukum, keluarga mengajukan permohonan SP2HP karena hasil ekshumasi yang sebelumnya ditargetkan keluar pekan lalu sampai sekarang belum diterima. Keluarga juga mempertanyakan keberadaan ponsel Sutrimo yang masih belum ditemukan. Mulai hari ini kawan, 1 September 2026, harga 3 BBM non-subsidi Pertamina resmi naik. Pertamax Turbo naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Lite naik cukup tinggi dari Rp19.700 menjadi Rp23.700. Pertamina Dex juga naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200. Pertamina menyebut penyesuaian ini mengikuti formula pemerintah dan mempertimbangkan harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kita lanjut lagi ya, kawan Rasika, berbagi informasi di Kelana Kota dan kawan Rasika yang sudah gabung di TikTok ya, terima kasih ya. Ini tadi ada menanyakan koleksi bandonya banyak ya? Enggak banyak sih, tapi kalau sekitar 20 aja ada, masih kalah dengan putrinya Bu Nini yang katanya koleksi bandonya sampai 32, masih kalah saya. Dan pokoknya spill bandonya itu enggak mahal. Tidak ada harga yang di atas, misalnya di atas 25, di atas 30, enggak ada. Yang standar saja gitu. Terus kata ini putri Bu Nini, pokoknya kalau pakai bando jangan yang ada lampunya. Pernah punya yang ada lampunya. Waktu itu di keluarga itu ada acara Natal ya kan. Bareng-bareng gitu acara Natal pakai pada pakai bando terus yang ada lampunya gitu. Jadi lucu. Oke, thank you. Ini ada kakak 64 fit ya. Selain Jumat pakai batik gak tiap hari? Tidak. Saya memakai baju itu sesuai hati aja. Kalau hari ini pengen pakai batik ya pakai batik. Kalau mungkin besok masih pengen pakai batik juga pakai batik. Atau bisa jadi mungkin besok mungkin saya pakai kemeja aja gitu. Jangan nunggu pakai kebaya Pak. Saya kalau pakai kebaya setahun sekali aja. Ya, jangan ditunggu. Setahun sekali itu pas hari Kartini aja. Saya pakai kebaya. Sering kan kalau pas Kartinian gitu di-update di IG-nya Rasika, di story-nya Rasika, ya kan? Saya pakai kebaya tapi tetap bawahnya kalau enggak jeans ya rok gitulah. Enggak ada pakai kebaya terus pakai kain gitu enggak ada. Oke, okay, thank you. Pak Roni Arisal juga thank you ya. Dan thank you yang sudah gabung di TikToknya Rasika. Yang sudah gabung di 105,6 ada Pak Atung Marsidi.
1: Mbak, cerita perjalanan saya dari Pasar Njuar ke Jeraka ini lancar.
0: Oke.
1: Okay. Info yang di SMK 8 itu kalau ke arah naik bagaimana, Mbak?
0: Oke.
1: Okay. Turun.
0: Oke, untuk saat ini kalau arah naik yang di SMA 8 arah naik berarti arah ke Mangkang ya. Lancar, tidak ada ketersendatan. Yang melambat itu yang arah ke Semarang ya. Itu biasa di KIW untuk antriannya mulai dari Sampurna itu sampai di TL KIW. Begitu Pak Atung Marsidi yang sejauh ini masih aman lancar yang ke arah barat Pak Atung. Dan kawan Rasika ini juga ada update, ada kebakaran lagi. Kebakaran rumah huni tapi di Semarang ya, di daerah Melati Terenggulun di Kelurahan Melati Baru, Kecamatan Semarang Timur. Ini ada kebakaran rumah huni yang terjadi pada jam 15.25. Ini sudah ada kebakaran, mudah-mudahan tidak merembet lah ke yang lain ya. Begitu infonya. Pak Bagus Aditya?
2: Bagri? Itu laka yang di SMA 8 yang di mana ya Mbak Gri ya? Katanya kalau di Gapura mau masuk ke SMA 8. Saya putar balik lewat situ enggak ada apa-apa ya Mbak Gri. Saya mau putar balik mau ke kantor BPKP Mbak Gri. Normal enggak ada insiden ya Mbak Gri? Atur suun.
0: Oke ya, mungkin sudah selesai evakuasi, mungkin kecelakaannya mungkin senggolan atau gimana, tapi sejauh ini masih lancar jalurnya. Pak Faisal Ramadhani.
3: Mbak Gret, tanggal pukul 15.38 OTW sudah sampai
0: Tugu Muda.
3: Jalan lancar
0: cepet,
3: tadi
0: bener.
3: Lepas dari TL Benok ya, Mas Kaligawinya juga lancar. Kemudian hanya sedikit krodit di bawah jembatan tol Kaligawi itu yang arah ke kotanya atau arah ke rel Kaligawinya. Tadi sedikit antri memang untuk arah rel Kaligawi, tapi selepas rel Kaligawi jalan masuk kota lancar sekali.
0: Oke, siap.
3: Demikian Mbak Kreta yang bisa disampaikan, mulai gak sih Mbak? Sengaja lewat kota biar ngerti Padang nih kota
0: Semarang. Oh gitu. Oke. Saya pikir kok tumben, baru saya batin ini. Saya batin dengan hati saya gitu ya. Tumben enggak masuk tol. Oke, thank you Pak Faisal. Pak Edi Harjono.
4: Sore Mbak Greta, izin melaporkan daerah Sultan Agung mulai agak tersendat ya, Mbak. Sudah mulai nih yang jurusan kedua arahnya juga sudah mulai tersendat. Matur suwun.
0: Oke.
4: Okay. Selamat sore Mbak Krita. Izin lagi ya mau menyampaikan kawasan Gombel Baru ini relatif lancar setelah dari restoran Lembah Hijau los ya Mbak. Ke atasnya agak tersendat sedikit saja. Tapi tidak ada eksiden apa-apa. Matur suwun, Mbak Kri.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono untuk infonya. Pak Kholik, ini menginfokan yang di Gombel tadi ya. Ini sudah ada petugas kepolisian dan ini masih menunggu proses evakuasi. Jadi truk yang muat pasir yang tadi mogok di Gombel ini masih ada ya Kawarasika. Terima kasih Pak Kholik. Pak Wafinus.
5: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan-kawan semua. Update sore Mbak, perjalanan saya Gemolong, Legu, terus Barang Gede, Suruh, terus Kota Salatiga, dan saat ini mau masuk Tol Bawen Mbak. Lalinya terpantau lancar Mbak.

0: ada hambatan dan tidak ada catatan ya, aman dan lancar saja sepanjang perjalanan. Juga cerah Pak cuaca itu. Untuk yang di tolnya gimana Pak, ada ketersendatan nggak ya, terutama yang keluar Rabia itu yang mau ke KIC? Gitu saja info menyambat, terima kasih Mbak Greta.
1: Oke, keluar tol Krapyak untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya.
2: Dari bawah arah naik dan naik arah bawah dan atas ke arah ke bawah terpantau macet sekali dari simpang Sisinga sudah macet. Ini sampai pom bensin juga masih macet. Sepertinya kepadatan dan karena mobil keluar dari arah Jangli ya.
1: Oke. Terima kasih Pak Didit untuk update-nya. Ini di sekitaran Dr. Wahidin ya, jalurnya krodit ini Dr. Wahidin.
2: Ini yang macet tadi di luar karena mobil keluar dari Jangli itu sebelah pom bensin. Terus ini jalan baru arah Undip masuk ke Candi Golob lancar, tapi yang dari Candi Golob mau ke arah keluar ini macetnya sampai di tanjakan Gapura Candi Golob.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Didit. Lanjut lagi ada Pak Budi, ini menginfokan dari pertigaan Cangkiran agak tersendat, mungkin kabarnya sih ada laka gitu ya. Coba di sekitar Puskesmas Mijen. Iya, ini ada antrian ini di Puskesmas Mijen ini. Kabarnya ada laka ya di Puskesmas Mijen. Oke, terima kasih Pak Budi untuk update-nya. Antriannya cukup panjang ini sekitaran Puskesmas Mijen, baik yang dari Pasar Mijen maupun yang dari arah dari Terminal Cangkiran. Pak Atung Marsidi
3: dari Jeraka ke Beringin. Via SMK 8 itu lancar Mbak.
1: Lancar ya.
3: Tidak ada kendala apa.
1: Oke.
3: Begitu. Terima kasih matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak Atung Marsidi untuk infonya di sekitaran KIW yang menuju ke arah barat. Ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Dan Kawan Rasika, ini barusan saya membaca di media sosial ya, bahwa BUMN tertua di Indonesia ini sedang mengalami krisis keuangan. PT Pos Indonesia gagal bayar gaji 31.000 karyawan aktif dan 28.000 pensiunan akibat krisis kas. Akar permasalahannya adalah Kemensos punya utang sebesar 158 miliar rupiah ke PT Pos yang tidak kunjung dicairkan Kemenkeu meski pengajuannya sudah mengendap dari 12 Agustus. Padahal ini murni tagihan hak kerja keras karyawan, bukan minta dana talangan apalagi subsidi dari negara. Sungguh miris nasibnya, BUMN berusia ratusan tahun harus ngemis-ngemis hak gaji pegawainya lewat rapat DPR, dan DPR ini mengawal penyelesaian hak-hak karyawan PT Pos Indonesia.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau.

0: Kerja hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar. Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Aduh, ayah, si kecil demam setelah imunisasi. Aku jadi khawatir.
4: Tenang, Bun. Katanya demam ringan setelah imunisasi bisa terjadi karena tubuhnya sedang membangun perlindungan.
1: Jadi bukan berarti imunisasinya yang bikin sakit. Ayah, Bunda, jangan langsung panik ketika anak mengalami demam ringan setelah imunisasi. Imunisasi bekerja seperti latihan bagi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit. Karena proses tersebut, sebagian anak dapat mengalami demam ringan dan biasanya berlangsung sementara.
5: Yang bisa dilakukan di rumah, pastikan anak cukup istirahat, berikan ASI atau cairan yang cukup, pakaikan baju yang tipis dan nyaman, serta kompres dengan air hangat. Jika diperlukan, obat penurun panas dan kesehatan.
1: Tetap pantau kondisi si kecil. Jika demam atau reaksi setelah imunisasi semakin berat atau membuat ayah ibu khawatir, segera hubungi petugas kesehatan.
5: Jadi, ayah bunda, imunisasi bukan membuat tubuh si kecil melemah, justru membantu tubuh belajar menjadi lebih kuat.
1: Imunisasi, perlindungan untuk masa depan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: 5 truk bantuan dari Jawa Tengah diberangkatkan menuju Nusa Tenggara Timur untuk membantu warga terdampak gempa. Bantuan tahap kedua ini didominasi bahan pangan, perlengkapan bayi, pakaian hingga kebutuhan mandi. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursari Pananggungan, mengatakan bantuan dikumpulkan sesuai kebutuhan real masyarakat terdampak. Bantuan pangan meliputi makanan siap saji, kornet, sarden, telur, biskuit hingga susu bayi. Sedangkan kebutuhan lainnya berupa popok, pakaian, sarung serta perlengkapan mandi. Bantuan berasal dari pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah, komunitas, lembaga, dan masyarakat. 5 truk diberangkatkan menuju pos pendukung logistik nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pemprov Jawa Tengah menyatakan bantuan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat di NTT. Pemerintah Kabupaten Pekalongan turun langsung memastikan kebutuhan dasar pasangan lansia Mbah Dayat 77 tahun dan Mbah Darmi 63 tahun warga desa Kayu Geritan, Karanganyar tetap terpenuhi. Sekda Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar mendatangi rumah keduanya Senin sore. Akbar mengecek langsung kondisi rumah, dapur, sanitasi serta menanyakan kesehatan dan kondisi ekonomi keluarga. Keluarga Mbah Darmi sebelumnya kehilangan bansos karena terindikasi judi online. Namun setelah mengajukan sanggahan, status bansos kini direaktivasi dan akan diusulkan kembali. Hasil pengecekan menunjukkan keluarga tersebut masuk desil 1 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah. Pemkab meminta Dinas Sosial dan pemerintah desa memastikan kebutuhan makan dan kesehatan keduanya terpenuhi selama proses bansos berjalan. Akbar menegaskan pemerintah harus hadir dan tidak boleh hanya menunggu proses administrasi selesai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ya Kawar Asika untuk berkelana kota. Dan sudah jam 4 sore, cuaca masih cerah banget di luar dan panas banget di luar, tapi agak lumayan lah ya untuk saat ini. Dan sudah masuk bulan September, apakah sudah ada potensi hujan? Kalau beberapa waktu lalu ya, hari Minggu kalau nggak salah, hari Minggu Ungaran dan sekitarnya itu ada hujan. Ya nggak merata sih ya, maksudnya tidak semua wilayah Ungaran hujan, tapi ada beberapa wilayah yang hujan lumayan, agak adem dan aroma terapi tanah itu sudah tercium gitu Kawar Asika. Kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di sore hari ini untuk sekitaran Sayung. Imbas ada truk yang mogok di depan HIT, ini antrian sudah bertambah panjang. Antriannya itu mulai dari sekitaran exit tol Sayung ya, Kawar Asika. Dan ini ada Pak Agus Kus menginfokan untuk exit tol Kaliwungu. Exit tol Kaliwungu ini tersendat, exit tol Kaliwungu arah ke Kendal tapi pendek saja ya, hanya melambat saja. Terima kasih Pak Agus Kus. Kawan di 1982. Selamat sore.
1: Kita mau tanya, boleh. Ini saya dari KIC mau ke Kudus.
0: Oke.
1: Okay. Apakah jalur saya ada ketersediaan? Terima kasih.
0: Oke, okay, dari KIC menuju ke arah Kudus, KIC mau masuk tol kah? Kalau mau masuk tol ini lancar, tapi nanti keluar Mukti Harjo sedikit melambat di Yuten Kubro. Lepas putar balik Kubro ini lancar, tidak ada ketersendatan, di Sayung juga aman, terus ke arah Demak lancar, Demak ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kawan di 1982 dengan Pak Andi. Pak Harisadovi, ini barusan ketemu dengan kawan Rasika dengan nopolnya 1442. Ini ya barusan masuk Sendang Guo, sudah tak kasih aba-aba salam kenal mas. Masih stikernya kuning gitu. Pak Harisadovi stikernya apa? Kuning juga. Kayaknya belum punya deh Pak Harisadovi yang kuning. Kayaknya Pak Harisadovi punyanya yang biru sama merah ya. Tempel dong yang kuning. Oke, terima kasih Pak Harisadovi. Pak Agus minta info dari Kendal ke Semarang ke arah Krapyak ya. Kendal menuju ke arah Semarang ke arah Krapyak nanti melambat di sekitaran KIW. Antriannya mulai dari Rumah Makan Sampurna itu sampai di TL KIW. Jadi agak panjang ini Pak Agus. Tapi lepas TL KIW lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
2: kami informasikan jalur antara Guntur, Rogol, Buyaran, Demak, kondisinya saat ini lancar. Itu Mbak Greta pada pukul 16:10.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur ini mengupdatekan dari Guntur, Buyaran menuju ke arah Demak. Jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Tenggo?
3: Greta?
0: Iya.
3: Maaf Pak Harisadovi.
0: Oh, itu saya. Pak Tenggo.
3: Maaf Pak Harisadovi.
0: Oh.
3: Tadi soalnya lagi fokus bawa penumpang.
0: Oke oke, Pak Tenggo ternyata Pak Harisadovi. Nah ini stikernya kuning. Kalau Pak Harisadovi stikernya masih merah biru, tapi merahnya sudah memudar. Oke, butuh stiker tidak? Nanyanya begitu. Ya kalau pengen stiker ya udah kerasik aja Pak Harisadovi, nggak usah COD. COD ya kalau Pak Wendy ada ya kan. Biasanya kan COD sama Pak Wendy nih. Tapi kayaknya mending kerasik aja. Nanti ditambahin yang warna kuning. Mungkin di atasnya gini ya. Atau di mana ini? Ditambahin yang warna kuning Pak Harisadovi. Oke. Okay. Sudah memudar nih, betul sekali. Sekarang ganti yang warna kuning, menyala. Menyala Pak Hari gitu. Pak Soleh, aku juga belum ada stiker COD, Mbak. Kayaknya waktu itu udah deh yang apa warna apa? Kayaknya Pak Soleh kesini waktu itu sudah ada stikernya deh. Tapi gak apa-apa sih kalau mau stiker lagi. Kalau mobilnya baru, mobilnya sudah ganti, terus belum ada stikernya gak apa-apa. Langsung ke Rasika aja Pak Soleh. Kan Pak Soleh kan sering ke arah mana? Ke arah Salatiga, terus ke arah Bandungan. Gak apa-apa Pak Soleh, nanti langsung ke Rasika aja biar mendapatkan stiker kuning gitu.
4: Gila, kinyis-kinyis lembak masih bau Cina.
0: Oke. Oh, mobilnya baru ya. Ya udah, nah, langsung dipasang stiker Rasika. Jadi tambah ganteng deh nanti. Mobilnya lo ya, mobilnya jadi tambah ganteng. Kalau Pak Soleh masa iya ditempel stiker? Ya enggak lah, Pak Soleh sudah ganteng gitu. Yang sudah gabung di TikTok ada Ibu Rukamah, thank you. Terima kasih sudah gabung. Dan tadi lagu dari Christina Perry sudah saya play ya. Apa namanya, Jar of Heart. Nah, ini sudah saya play lagunya. Oke, terima kasih juga untuk saat ini ya, Kawarasika. Di sekitar Sayung ini masih ada antrian cukup panjang imbas ada truk box itu mogok. Posisinya lajur kiri, itu yang menyebabkan antrian, dan antriannya sekarang sudah sampai di Hongfa. Jadi cukup panjang untuk antriannya. Terus untuk sekitaran Kaligawe ini sudah melambat tapi masih pendek saja, hanya di sekitaran rel kereta sampai di SPBU Kaligawe. Pak Faisal Ramadhani?
4: Mbak Greta, pukul 16.09 iya. Sudah iya. Sampai UNES.
0: Sudah sampai UNES.
4: Sampai rumah ya.
0: Oke.
4: Okay. Jalan lancar, masuk kota tadi. Tapi saya tadi nggak lewat Kaligarang ya. Tadi saya sengaja muter lurus lewatnya ini. Gajah Mungkur.
0: Oh, lewat ya. Gajah Mungkur.
4: Terus kelut, langsung ketemunya ini, perempatan Taman Sampangan itu.
0: Oh, Taman Sampangan.
4: Taman Sampangan lancar, Mbak. Kemudian sepanjang jalan Menoreh Raya juga lancar. Kemudian di menorehnya sebelum Kereta Kursi juga lancar, tidak ada antrian ya, karena awas, mungkin terlalu gasik saya. Awas, jadi belum ya wong boleh aku mulai disik.
0: Iya betul.
4: Kemudian naik ke Trangkil juga lancar, sampai ke sekarang juga rame lancar aja. Demikian okay. Kereta yang bisa disampaikan, sudah mau sampai rumah. Selamat sore dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Tumben Taman Sampangan nggak ada itu, apa namanya, nggak ada keramaian. Biasanya kalau sore gini kan di Taman Sampangan itu banyak tukang jajan kan Pak. Apa namanya, pada di situ. Yang saya biasa beli kalau di Taman Sampangan itu, saya suka jajan Olos. Soalnya Olos adanya di Taman Sampangan itu sama Tembalang. Di Ungaran nggak ada yang jual Olos gitu. Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Pak Bambang, selamat sore juga. Coba nanti lagunya ya, ditunggu ya Pak Bambang ya lagunya. Oke, terima kasih sudah gabung. Dan untuk Kawarasika bisa terus memberikan update-nya ya di 081-3258-58500. Dan untuk saat ini yang melintas di tol, untuk jalur tol ini juga masih aman lancar. Untuk sekitar tol ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan ya untuk sekitaran tol. Terus untuk Kaligarang, ini Kaligarang sudah ada kepadatan di kedua arahnya, baik yang dari arah Sampokong maupun yang dari arah Karyadi. Pak Supri.
5: Selamat sore Radio Rasika dan Mbak Gre. Mohon infonya ya, Mbak Gre.
0: Selamat sore.
5: Perjalananku dari Kudus menuju Meranggen, bagaimana ini? Adakah catatan-catatan atau jalan yang harus saya hindari? Oh iya Mbak Gri, sekedar informasi nih, di Kudus Jalan Jati itu kok ada anak-anak sekolah berjajar memakai seragam pramuka ya. Ini sampai ke Tanggulangin, sampai ke Karanganyar itu kok ada anak-anak sekolah banyak banget berjajar memakai seragam pramuka. Mungkin ada sesuatu ini. ada yang mau lewat atau ada apa tadi di itu di apa namanya sebelum Tanggulangin itu yang dekat terminal itu juga ada drum band itu di situ kayaknya sudah mulai mau jalan. Nah mungkin nanti kalau ada sesuatu atau semacam karnaval atau apa mungkin ya juga akan menimbulkan kemacetan itu pasti itu.
0: Oke.
5: Begitu Mbak Gri informasinya, tapi saya belum tahu pasti loh itu ada acara apa itu. Yang jelas tadi di dekat jembatan Tanggulangin ada persiapan drum band juga anak-anak yang berseragam pramuka dari Jati itu tadi dari Hotel Gripta ya, di situ tadi sudah ada sampai ke Karanganyar ada anak-anak berjajar di pinggir jalan. arah Semarang. Begitu Mbak Green informasinya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Kemungkinan dari karnaval mungkin ya, itu di sekitaran TL Tanjung ini juga tersendat di kedua arah, baik yang dari arah Pati maupun yang dari arah ini ya Kudus ya, yang dari arah Pati maupun yang ke arah Pati ini di TL Tanjung. Kalau yang ke arah Pati antriannya itu mulai dari Honda itu ya. Terus kalau yang dari arah yang dari arah Kudus yang ke arah Pati ya, antriannya itu mulai dari dealer mobil itu. Terus yang dari arah Pati ini mulai dari Hino. Jadi antriannya cukup panjang di sekitar TL Tanjung. Cuman belum ada update ini Pak Supri. Oke, terima kasih Pak Supri. Dokter Chondro, ada acara pelaksanaan estafet Tunas Kelapa. Oke, siap-siap. Nah, ini sudah ada jawaban di Kudus ya. Ini karena ada estafet Tunas Kelapa atau ETK Pramuka Jawa Tengah ya. Kalau Dokter Chondro ini kan aktif di Pramuka gitu ya, sebagai panggilnya ya Kak Dokter, ya Kak Dokter ya. Oke, terima kasih Dokter Chondro untuk infonya. Ternyata di Kudus ini ada acara pelaksanaan estafet Tunas Kelapa, jadi itu yang menyebabkan kepadatan. Terima kasih infonya. Yang sudah gabung di TikTok ini ada Pak Bagio, selamat sore juga, terima kasih. Ibu Erni menanyakan arah Mijen kalau dari Pamularsih. Dari Pamularsih ke arah Mijen ya. Untuk saat ini dari Pamularsih ke arah Mijen mau lewat mana ini? Kalau lewat Abdurrahman Saleh untuk saat ini lancar, cuman nanti di sekitaran Untung Suropati itu ada antara itu yang sebelum PT Samwon itu ada antrian, tapi lepas itu lancar sampai Jati Barang juga lancar. Dari Jati Barang ke Mijen, ke arah Mijen ini juga lancar. Nah, kalau sampai Pasar Mijennya ini lancar, tapi nanti sebelum sirkuit Mijen ya, sebelum sirkuit Mijen ini ada antrian cukup panjang. Info awal tadi di Puskesmas Mijen ada laka, Ibu Erni. Jadi antriannya itu mulai dari Swalayan Gori itu, mulai dari Swalayan itu sampai di Puskesmas, tapi lepas itu lancar, terus melambat lagi sedikit di pertigaan Cangkiran itu ya. Ini info awal di Puskesmas Mijen itu ada laka, Bu Erni. Jadi untuk sore hari ini sekitaran Mijen jalurnya melambat. Bapak, Ibu ya, ini ya di 081 3258 58 500.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming...
1: Lewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari KI Radio Jember bersama saya, Raviana. Sebanyak 179 koperasi baru berdiri di Kabupaten Jember dan mayoritas terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Program Makan Bergizi Gratis. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Jember, Sartini mengatakan, mayoritas koperasi tersebut merupakan koperasi konsumen yang berperan menyuplai bahan pangan untuk kebutuhan MBG. Menariknya, sebagian besar koperasi didirikan langsung melalui notaris tanpa melalui Dinas Koperasi. Sartini menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian agar koperasi tidak hanya berdiri sebagai formalitas untuk memenuhi kebutuhan SPPG. Dinas Koperasi mendorong adanya sosialisasi sebelum koperasi didirikan, sehingga pengurus dan anggota memahami prinsip koperasi serta manfaatnya. Sartini juga menyoroti pola pendirian koperasi, karena banyak koperasi justru berdiri setelah SPPG terbentuk. Ia berharap koperasi benar-benar dikelola dari anggota, oleh anggota, dan keuntungan atau SHU dapat kembali kepada anggota.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Asisten 2 Seda Kota Malang, Dia Ayu Kusuma Dewi menyampaikan, penataan kawasan Jalan Muharto Kota Malang sudah masuk dalam rencana pemerintah Kota Malang. Menurutnya, saat ini pemerintah akan melakukan identifikasi awal terlebih dahulu, melihat beberapa bagian yang nanti akan masuk dalam penataan. Dia menjelaskan, salah satu yang direncanakan oleh pemerintah Kota Malang, menata PKL, terutama yang ada di ruang milik jalan sepanjang Jalan Muharto. Selain itu, pemerintah juga merencanakan akan melakukan penataan TPS liar yang biasanya ada di sekitar Jalan Muharto.
3: Kabar selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan PLT

0: Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan program Kelurahan Bersih Narkoba, Kelurahan Bersinar sebagai bentuk peran pemerintah di tingkat kelurahan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi terus dilakukan dengan tidak hanya diikuti oleh warga umum namun juga kaum pelajar, mahasiswa hingga lulusan muda di lingkungan kecamatan. Dijelaskannya bahwa perlindungan terhadap generasi muda menjadi perhatian penting pemerintah. Bagus menambahkan Kelurahan Bersinar adalah program strategis nasional yang dibentuk untuk menciptakan kawasan tingkat desa atau kelurahan yang memiliki ketahanan diri serta kepedulian tinggi terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN.
1: Kawan, dan terakhir untuk berita setengah 5 sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kebun Binatang Surabaya KBS menambah koleksi satwa dari Jepang, 4 kura-kura Aldabra. Beratnya hampir 100 kg kawan, 1 jantan dan 3 betina. Kata Nurika Widiasanti, Direktur Operasional KBS, keempat kura-kura itu usianya sekitar 30 tahun, dikenal sebagai satu di antara spesies kura-kura darat terbesar dan terberat di dunia, dan bisa hidup 100 tahun lebih. Kedatangan kura-kura Aldabra dari Jepang memperkuat kerjasama internasional KBS dalam bidang konservasi, pengelolaan, dan edukasi satwa.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berkelana kota. Dan ke Warasika bisa terus memberikan infonya di 081-3258-58500. Di sekitar Kudus ya, ini ada acara pelaksanaan estafet Tunas Kelapa. Jadi tadi yang diupdatekan Pak Supri di sekitaran Tanjung, Lingkar Tanjung, TL Tanjung. Sekitaran TL Tanjung ini ada antrean karena ada estafet Tunas Kelapa itu, Kawarasika. Sudah ada update dari Dr. Condro. Yang sudah gabung lagi ada Pak Bo Artanto.
1: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya,
1: sore hari ini pukul 16:35 perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang antri di TL Jekulo Kudus, Mbak. Untuk cuacanya masih cerah ya. Tadi saya dari Pati sampai dengan Jekulo juga lalu lintasnya ramai lancar. Mohon info lalu lintas sampai Sambiroto Mbak Greta. Tadi infonya di TL Tanjung tersendat lumayan ya Mbak. Apakah sebaiknya saya lewat kota saja Mbak untuk mengintai TL Tanjung? Mohon sarannya.
0: Okay.
1: Maturun.
0: Kalau menghindari TL Tanjung kayaknya kalau saran saya mungkin iya ya. Soalnya ini antreannya mulai dari Hinosemako itu sekitar 1 kilo berarti antreannya Pak Bowo Artanto. Nah kalau misalnya Pak Bowo Artanto mau ambil jalur dalam Kota Kudus, saat ini jalur dalam Kota Kudus itu lancar, tidak ada ketersendatan. Cuma nanti sedikit aja melambat mulai dari Terminal Kudus sampai keluar Lingkar itu ya. Lepas itu sampai di Gerbang Kretek. Nah sampai di Gerbang Kretek, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan Pak Bo Artanto. Lepas Gerbang Kretek nanti lancar, terus nanti di Sayungnya, di Sayung nanti ada antrean, antreannya mulai dari Arkov sampai di depan HIT, karena depan HIT itu ada truk yang trouble posisi di lajur kiri. Jadi antriannya cukup panjang, Pak Bowo Artanto. Pak Yusuf Sebastian.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
2: Sore ini bergeser dari UGM Sari pukul 16:10 sampai di TL Tugu Muda ya Mbak.
0: Oke.
2: 16:30. Perjalanan dari TL Gajah kemudian ke TL Milo, TL Ahmad Yani dan Simpang 5 sampai Pandanaran ramai lancar, kepadatan biasa jam pulang kerja. Matahari masih bersinar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. 16:35
2: masuk TL Madukoro, Mbak. Ya, seperti biasa TL Madukoro padat karena pertemuan arus dari putar balik di Indraprasta dan yang mau masuk ke Lemah Gempal. Terima kasih.
0: Oke.
2: 38 berhenti di Jalan Madukoro Raya menunggu kereta api lewat.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk update-nya. Sejauh ini masih aman ya Pak Yusuf Sebastian. Ibu Widi.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
3: ini saya perjalanan pulang dari Jepara. Udah sampai Pecangaan Mbak. Minta info lalinnya. Jepara masih cerah cuacanya. Minta lagu Sinaran dari Sheila Majid ya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, ditunggu lagunya. Sejauh ini dari Jepara menuju ke arah Semarang ini sampai di Sayungnya lancar. Cuma nanti Sayung itu ada antrean mulai dari sekitaran Arkov sampai di depan HIT. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Eka Agus Purwadi.
4: Mbak Gre.
0: Iya.
4: Ini dari arah Pengapon di Kaligawi ada ketersendatan. Kira-kira apa nggih penyebabnya? Matur nuwun.
0: Oke, sekitaran Pengapon ya. Untuk saat ini belum ada info ini Pak. Ada apa? Mungkin karena volume kendaraan aja. Mulai dari Pengapon sampai di rel keretanya itu ada antrean. Terus sampai di bawah jembatan tol. Mungkin karena volume kendaraan saja. Belum ada update lagi Pak Ek. K Agus Purwadi. Ibu Nuning, truk yang disayung itu lajur kiri, Bu. Jadi bisa ambil lajur kanan. Posisinya pas di depan hit. Pak Soleh?
5: Mbak Kri, saya mengarah balik Jateren lagi, Mbak. Dari bandara, Mbak. Macete mana aja Mbak Kri, matur suwun.
0: Oke, kalau
5: Mbak Kri yang ke Sudarso dekat Kubro itu macete panjang enggak ya Mbak?
0: Panjang. Suwun. Oke, di arteri Yosudarso ini macetnya mulai dari sekitaran Tambak Lorok ya. Mulai dari Tambak Lorok sampai di U-turn-nya. Tapi lepas Kubro ini lancar, tidak ada ketersendatan. Di Sayung melambat sedikit, hanya di sekitaran Sayung saja. Tapi lepas itu menuju Jatenglen lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Iva?
6: Selamat sore Mbak Krita. Ini iya, saya posisi di Kudus mau ke Semarang. Minta info jalan Kudus Semarang, Mbak. Oh ya Mbak, ini saya bukan saya di jembatan Kudus itu yang Tanggulangin itu agak tersendat ya. Nggak tahu di depan itu ada apa. Terima kasih.
0: Oke, Ibu Iva ya. Itu di sekitar Tanggulangin itu ya. Itu ada acara estafet tunas kelapa, Ibu. Tadi sudah ada info dari Dr. Condro. Jadi karena ada pelaksanaan estafet tunas kelapa itu yang menyebabkan antrian di Kudus. Pak Bo Artanto?
1: Untuk menghindari TL Tanjung ini saya diarahkan lewat jalur alternatif Mbak Krita dari Lingkar Kudus. Nanti di TL Jepang itu belok kanan Jalan Suryo Kusumo, kemudian belok kiri Jalan Budi Utomo, nanti Loram tembus Jalan Gentong atau apa namanya itu. Nanti sampai di TL Tanjung, tapi yang dari arah Rumah Sakit Martirahayu, Mbak. Jadi tidak ikut antri yang dari Lingkar Kudus.
0: Okay.
1: Nanti saya info-info lagi.
0: Maturun. Oke, dan ini yang dari Terminal Kudus itu ya, Kawarasika, ini ada info. Antrian mulai dari Terminal Kudus sampai di Tanggulangin itu masih maju lagi, sampai Tanggulangin masih maju lagi ya. Warung makan itu masih maju lagi, sampai mana ya? Pokoknya Indomaret ya, sekitaran Indomaret Karanganyar itu antriannya. Karena ada acara estafet tunas kelapa. Terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Dan Ibu Mai, terima kasih sudah gabung di TikTok. Ada Pak Pausan, terima kasih juga sudah gabung di TikTok. Dan untuk Kawarasika bisa terus memberikan infonya untuk lalu lintas di sore hari ini. Dan di Kudus, untuk saat ini antrian yang di TL Tanjung yang dari arah Pati ya, itu masih sama antriannya mulai dari Hinusemako terus keluar Kudusnya. Yang dari dalam kota mulai dari Terminal Kudus sampai di sekitaran Indomaret Karanganyar, lepas itu lancar. Untuk sekitaran Sayung, ini antriannya mulai dari Arkov sampai di depan hit. Karena ada truk yang trouble di depan hit posisi lajur kiri. Pak Warsito.
7: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika
0: iya,
7: semuanya.
0: Selamat sore.
7: Jadi Mbak Gri menginformasikan tadi saya dari Ungaran ke Tembalang lewat konvensional dan pulang juga lewat konvensional, namun lewat dalam, lewat Tusam, Cemara, Karangrejo, Banyumanik. Alhamdulillah pulang pergi pulang lancar Mbak, tidak ada halangan suatu apapun dan kondisi lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan. Ngeten maturun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Pak Warsito untuk update-nya. Pak Purwono.
8: Selamat sore Mbak Greta Putri, OTW
0: iya,
8: dari Pati. 16.49 perjalanan sampai di Polres Kudus Mbak Greta. Ini cuacanya masih cerah ya Mbak Greta. Untuk di depan saya tadi nyimak punya Pak Bowo aja ya. Saya tak ngikuti Pak Bowo. Nanti di info di depan ya Pak, di update. Tak ngikut saja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Purwono. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Hmm, pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
8: Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: Kita lanjut lagi ya ke Orasika untuk berbagi informasi. Ada Bu Nuning. Bu Nuning sudah sampai mana ini?
1: Mbak Gre, itu di depan HIT sudah nggak ada truknya, Mbak.
0: Oh, sudah nggak ada?
1: Sudah nggak ada, jadi mulai mencair.
0: Oh, mulai. Oke, terima kasih infonya. Sudah mulai lancar ya, Kawarasika, di depan HIT. Truknya sudah tidak ada di lokasi. Sudah aman jalurnya. Terus ini di sekitaran TL Genuk juga melambat juga sedikit saja ya di TL Genuk. Pak Tenggo?
2: Selamat sore, Mbak Tri. Di Gedung Mundu. R3 warna putih kayaknya. R3
0: Pak Hari itu mungkin.
2: Salam kenal, Pak. Stiker Rasika kuning.
0: Oh, stiker Rasika kuning. Saya pikir merah biru gitu. Oke, terima kasih Pak Tenggo. Yang ketemu dengan Pak Tenggo di Kedung Mundu, salam kenal saja. Pak Rizky ini menginfokan ada truk mogok setelah Yuten Kubro arah Kaligawe. Setelah Yuten Kubro arah Kaligawe, ini ada truk mogok posisi lajur kiri itu ya, muat batu-batu bukan ya. Oke, terima kasih infonya. Yang melintas di sekitaran setelah Yuten Kubro arah Kaligawe ya, Kawarasika, ini ada truk mogok posisi lajur kiri. Dan untuk sekitar, nah di TL Genuk, apakah masih ada pekerjaan saluran air itu yang pas di TL Genuknya? Soalnya sore ini yang di sekitaran TL Genuk sudah melambat jalurnya. Dan melambatnya, kalau tadi hanya di sekitaran SPBU Banjardowo, sekarang mundur mulai dari sekitaran jembatan Kalibabon. Apakah masih ada pekerjaan saluran air yang di TL Genuk? Nanti kawan Rasika bisa mengupdatekan. Pak Soleh?
3: Mbak Giri, untuk pengapon yang arah Tergoyo, apa masih macet ya?
0: Masih, tapi ya masih pengapon. Mulai sekarang malah mulai dari jembatan itu, Pak Soleh. Mulai dari jembatan, simpulnya nanti pas di bawah jembatan tol, Pak Soleh. Pak Ragil Priyo.
4: Mbak Kris, selamat sore. Ini
0: iya.
4: Lebih ke volume Bandara Ciwan. Kita Pak, Matusun, yang arah barat ya, Mbak.
0: Oke, terima kasih. Di sekitaran TL Cepiring ya, TL Sri Agung, ini antrian yang ke arah barat cukup panjang karena antriannya itu mulai dari setelah jembatan Kalibodri ya, jadi cukup panjang. Terima kasih Pak Ragil. Lanjut, ada Pak Christian Raharjo.
5: Selamat sore Kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
5: 1656 meluncur dari Jepara menuju Semarang, sudah sampai di kawasan Melahan, Jepara Pecangaan Gotri Melahan, ramai lancar. Untuk cuacanya cerah, lintasan kering. Wah, matur suwun Ibu Nuning. Apa kabar Ibu Nuning? Sehat semua nggih? Matur suwun infonya, infonya sudah mencair ya di kawasan mana tadi, HIT apa Sayung Mbak Gerita?
0: Depan HIT.
5: Matur suwun.
0: Depan HIT.
5: Turut mendukung doa untuk Bang Jamal, semoga lekas sembuh, bisa aktivitas kembali dengan guyonan-guyonannya. Semoga cepat sehat buat Bang Jamal.

0: Matur suwun.
1: Amin, terima kasih doanya Pak Christian Raharjo. Lanjut lagi Pak Rizky, oh ini yang bikin ketersendatan di bawah tol itu karena yang dari arah kota itu putar balik yang arah masuk tol. Oke, yang di Pengapon itu ya, terima kasih infonya. Untuk Kawarasika bisa terus.
2: Kondisi terkini lur,
1: apa namanya di bawah itu ya?
2: Membakar di area sampah dekat jalan tol.
1: Nah, ini dia yang sejak tadi siang.
2: Asapnya
1: ya.
2: Asapnya sudah terlihat di pinggir jalan tol, sudah besar sekali.
1: Dan apinya juga belum berhasil padam ini.
2: Terima kasih sudah dibantu bapak-bapak dari Babinsa dan Babinkamtibmas.
1: Oke, ini tadi yang saya updatekan yang dari kawan di Mitra Kamtibmas ya, memberikan info soal kebakaran lahan itu yang di sekitaran Bawen itu yang deket tol, dan ini apinya belum berhasil dipadamkan 100% ya. Ini masih ada kepulan asap. Ya masih ada sedikit titik api itu ya, masih ada titik-titik api itu. Ini yang di pinggir tol itu kawan Rasika. Oke, mudah-mudahan bisa segera padam ini. Terima kasih juga kawan di Mitra Kamtibmas. Nanti kita lanjut lagi untuk berkelana kota. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan infonya di 081-32-58-58-500.
3: Jam 5 sore, waktu di Rasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Pemkab Semarang menyiapkan anggaran hampir 16 miliar rupiah untuk pelaksanaan pilkades serentak yang dijadwalkan 14 Desember mendatang. Bupati Semarang Ngesti Nugraha bilang anggaran tersebut digunakan untuk mendukung seluruh tahapan pilkades, mulai sosialisasi, pembentukan panitia, hingga pengawasan. Kebutuhan anggaran akan dipenuhi melalui efisiensi sejumlah kegiatan Pemkab, terutama program yang dinilai tidak prioritas dan tidak mendesak.
6: Dengan adanya taman anggaran, tentunya kita juga melakukan efisiensi di kegiatan yang lain yang kita fokuskan untuk pelaksanaan pilkades. Jangan sampai nanti anggaran pilkades ini berkurang. Harapan kami tetap sesuai dengan yang kita rencanakan ini, sesuai dengan apa ini perencanaan awal ya. Ini seperti itu. Yang di efisiensi misalnya anggaran-anggaran yang tidak prioritas. Misalnya ada anggaran kayak apa itu makan minum, kemudian juga yang tidak mendesak, ini nanti kita geser dulu ke anggaran-anggaran yang sifatnya prioritas.
5: Ngesti menegaskan efisiensi dilakukan agar anggaran pilkades tetap sesuai rencana awal. Pemkab Semarang juga akan berkoordinasi dengan Forkompinda, Forkompincap, BPD, serta tokoh masyarakat untuk memastikan pilkades berjalan aman, kondusif, dan lancar. Dalam rangkaian hari lahir ke-81 Kejaksaan RI, Kejari Salatiga terus memperkuat kesadaran hukum pelajar melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Ratusan siswa SMA Negeri 3 Salatiga mendapat penyuluhan hukum, termasuk edukasi anti korupsi, bank sampah, serta bahaya HIV/AIDS. Kejari Salatiga, Erik Meza Nusantara menyatakan pendidikan anti korupsi penting diberikan sejak dini. Menurutnya perilaku korupsi bisa berawal dari ketidakjujuran kecil yang dibiarkan, seperti menyontek, berbohong, hingga penyalahgunaan uang kas kelas. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta ini juga dirangkai dengan kampanye anti korupsi, donor darah, dan ekspos bank sampah serta layanan kesehatan.
7: Ini memang program kejaksaan, salah satunya sebagai upaya tindakan advokasi, dan kami juga punya program juga terkait dengan jaksa masuk sekolah. Nah tentunya ini menjadi tugas kami memberikan edukasi kepada para pelajar, siswa-siswi terkait dengan kampanye anti korupsi untuk bisa melakukan pengenalan sejak dini terkait dengan tugas tambahan dari kita, karena kita juga ingin mengenalkan juga bank sampah, sehingga kalau dari siswa-siswa ini untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian juga ada terkait dengan dinas kesehatan, edukasi tentang pengenalan seksual, tentang adanya nanti ada HIV, kemudian juga dengan penyakit-penyakit menular lainnya. Ya tentunya ini juga harus dikenalkan kepada siswa-siswi untuk hati-hati.
5: Kepala SMA Negeri 3 Salatiga Suprianto mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai memperkuat nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab siswa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325585500. Dan Kelana Kota masih Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk sore hari ini, kondisi jalan ini seharian panas banget. Selasa biasanya truk mulai pada keluar, kan Rasika. Pantura bersiap saja, baik barat maupun timur, pasti akan lebih banyak truk daripada kemarin. Besok puncaknya, Kamis, Jumat gitu. Dan untuk yang melintas di seputaran Pantura Timur, Sayung terutama yang masuk Semarang itu terpantau padat merayap, Pak Rasika, mulai dari Genuk, ekor kepadatan sampai dengan batas Demak. Bahkan sebelum batas Demak sudah tersendat, jadi ekstra sabar saja. Belum lagi nanti di Kino ya. Kino ini juga terpantau cukup padat sekali untuk sore hari ini. Dan mana ini? Sayung. Oh, ini dia. Sayung di sore hari ini. Nah, mulai padat tuh. Mulai HIT itu nanti di batas Demak simpulnya, kemudian nanti di kawasan Tel Genuk jadi simpul juga ketersendatan, jadi lumayan panjang truknya juga mendominasi juga untuk sore hari ini. Terima kasih kawan Rasika yang sudah bergabung. Ada siapa ini?
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
2: Mbak Greta, tepat pukul 17 saya sudah melewati TL Tanjung ya, seperti yang saya infokan tadi, lewat jalur dalam tembus di Jalan Sentot Prawiro Dirjo itu yang arah dari Martirayu ya, kemudian di TL Tanjungnya ya kena satu kali lampu merah hijau, terus setelah itu lolos, Mbak. Ini menuju ke arah Terminal Jati, nanti saya info lagi untuk antrian atau ketersendatan karena ada acara pramuka di depan ya. Turut berdoa juga untuk sahabat kita Bang Jamal, semoga lekas sehat. Amin. Dan dapat kembali bersama kita. Matur nuwun. 17 lebih 5 menit sudah melintasi jembatan Tanggulangin, langsung disambut ke tersendatan, Mbak. Ini sudah sekitar 5 menit, belum lolos ya, nanti saya update lagi. Ada Mas Yuli.
0: Iya.
2: Untuk kegiatan pramuka ternyata difokuskan di karoseri MAB Group ya, mobil anak bangsa. Jadi setelah MAB itu X Garasi Nusantara dulu ya, sudah mulai lancar. Matur nuwun.
0: Oke, di sekitaran Nusantara garasinya Nusantara karena sih di kawasan Karanganyar ini terpantau cukup padat untuk jalur menuju ke arah Demak, ke arah Semarang, keluar Kudus. Di ekstra sabar saja, di situ ada acara pramuka
1: estafet
0: tunas kelapa loh.
1: Kan estafet hari pramuka tanggal 14 Agustus. Terus ada acara estafet.
0: Tak kirain estafet itu sebelum deh. Setelahnya baru tahu. Tak kirain sebelum gitu. Nanti puncaknya di mana, apa namanya? Jambore apa gitu. Oh, iya. Oke, Pak Bowo Artanto. TL Tanjung ya, cukup panjang kawan Rasika sampai setelah Hinosemako itu sudah tersendat. Kemudian keluar Lingkar Kudus, kayaknya sudah enggak ada acara deh. Atau masih ada acara? Kayaknya sudah enggak ada ya.
1: Sudah enggak ada.
0: Di mana tuh? Almuayat tuh. Kemudian kepadatan mulai dari nyebrang jembatan Tanggulangin sudah langsung tersendat karena ada acara pramuka di sekitaran Karanganyar. Pokoknya setelah melewati pasar Karanganyar baru nanti lancar. Arah ke Demak masih lancar setelah Karanganyar, baik lewat dalam kota Demak maupun lewat Lingkar Demak. Ke arah Semarangnya juga masih cukup lancar, mau lewat jalur konven atau ngetol dari tol Demak keluar tol Sayung juga lancar. Yang padat itu nanti di sekitaran Kino, kemudian setelah jembatan Sayung di sana ada U-turn Polsek Sayung, kemudian U-turn batas Demak dan juga TL Genuk. Ini jadi padat merayap untuk menuju masuk kota Semarang. Kurang lebih 2 km kepadatannya mulai dari U-turn, antrean U-turn, Polsek Sayung tuh, sampai nanti di TL Genuk. Habis setelah itu masuk Walter Munsidi juga lancar sih, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi.
1: Pak Ragil Priyo.
3: Butuh waktu 7 menit mbak sampai lepas ETL Seragung. Aman sih pak. Tapi untuk yang mobil kecil mereka kawan bisa ambil yang lajur kiri saja, karena juga semua truk itu lebih cepat yang kiri. Nggak tahu mbak, maaf sun.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Priyo. Dari Pak Ragil Priyo Jakmiko tadi melintas di kawasan Cepiring,
1: TL Sri Agung.
0: Lalu lintasnya padat, terutama yang mengarah ke barat. Setelah jembatan Kalibudri itu sudah tersendat, hanya kepadatan saja. Dan setelah melintasi Cepiring, 7 menit saja sih untuk antriannya, jadi tidak begitu lama, hanya kepadatan saja. Kemudian
1: Ibu Heni Novi, seperti biasa mohon informasi jalur saya dari KIC ke Salatiga sore ini bagaimana?
0: Oke, untuk jalur Anda kalau keluarnya KIC di Jalan Gatot Subroto, antrean di Sri Widodo Selatan mulainya, atau kurang lebih ya relatif pendek sih, biasanya sampai di jalur masuknya KIC itu 250-an meter saja untuk antrean di TL itu. Setelah itu ya padat biasa sampai dengan masuk tol Rapia, baru nanti lancar sampai dengan Jatinggaleh. Kemudian sampai dengan tanjakan tol Tembalang juga lancar juga. Kepadatan sedikit imbas pengerjaan jalan lajur sebelah kiri di sekitaran Poltekkes itu. Lanjut masuk gerbang tol Banyumanik, Ungaran, keluar Bawen terpantau lancar. Hati-hati, tadi juga ada kebakaran di sekitaran sebelum, ya sekitaran ini apa namanya, interchange Bawen yang arah keluar itu tadi. Semoga sih sudah padam. Lebih kawan-kawan dari Mitra Kamtibmas dan juga Damkar tadi menginformasikan sedang dalam proses
1: pemadaman. Tapi masih ada titik api sih. Tapi katanya itu ada tumpukan plastik sama kain yang banyak di situ. Katanya gitu tadi.
0: Oh, buang sampah sembarangan.
1: Itu info dari Mitra Kamtibmas, ini butuh ya, banyak gitu. Air soalnya banyak tumpukan sampah. Plastik sama kain.
0: Oh, dibuang garmen-garmen cilik-cilik itu lho.
1: Garmen cilik-cilik. Home industri ya. Gitu.
0: Home industri atau apa. Pernah itu di Leangan juga pernah itu. Apa namanya? Ada yang buang gitu kereta. Sampai bau .
1: Iya kan baunya basah. Kain kalau dibakar kan beda baunya sama
0: bukan
1: sampah biasa.
0: Dibakar, basah dia.
1: Oh.
0: Karena pas musim hujan itu kan. Baunya kecut kayak kumbahan.
1: Ya iyalah namanya kain.
0: Kumbahan
1: ngelunggur sudah garing. Seminggu gitu kan.
0: Urung garing.
1: Baunya bacin pokoknya. Kopi
0: gundi.
1: Bacin pokoknya.
0: Ini juga lagi ya Karhutla ya. Waduh.
1: Daerah Aceh ya?
0: Enggak, di Kalimantan.
1: Oh, Kalimantan ya. Aceh juga ada kan? Karhutla Aceh ini. Selatan.
0: Banyak ini di Bali juga iya. Perbatasan Legian itu lagi kebakaran lahan kosong sih. Cuma di situ banyak ini bedeng-bedeng gitu bakar. 3 hari baru selesai itu padamnya. Hari sekarang.
1: Kayaknya saya pernah baca di media sosial itu di Bali itu ada yang sengaja buang puntung rokok tapi udah ketangkep orangnya.
0: Oh, kurang ajar nih.
1: Tapi udah ketangkep orangnya. Jadi dia terus memang sengaja buang puntung rokok.
0: Rongpak cecel ge. Konyedot.
1: Langsung gitu.
0: Saya sebenarnya anti rokok itu.
1: Anti rokok? Mana anti rokok? Enggak, kan ngerokok kan?
0: Ya itu karena saya anti rokok.
1: Nah, kok anti rokok? Kalau anti rokok berarti tidak merokok. Ya kan?
0: Kalau saya biarkan, saya enggak ngerokok. Iya, ini maaf ya. Itu pasti bertambah rokok. Kalau enggak, saya bakar satu-satu. Kan enggak bertambah. Berkurang.
1: Iya, tetap bertambah.
0: Ya berkurang lah.
1: Tapi kalau habis kan beli lagi.
0: Makanya biar enggak bertambah. Gimana sih? Sekarang kamu ngurangin gimana?
1: Ya, ngurangin.

0: ngurangin sampah misal ada yang dibakar, iya kan?
1: Terus
0: kan habis. Ya benar saya.
1: Tapi kan bukan anti rokok.
0: Anti sebenarnya, ya, cuma saya nggak bilang-bilang. Masa saya harus bakar pabrik rokok? Cekel polisi aku. Makanya satu-satu.
1: Iya, iya. Merokoknya satu-satu.
0: Nah, biar nggak nambah.
1: Oke oke, bisa masuk logika.
0: Jangan dicontoh ya, guyon.
1: Bisa masuk logika gitu.
0: Ya, kalau kata pegiat lingkungan, ini mencurigai kebakaran hutan dan lahan area gambut dekat jembatan Tumbang Nusa di daerah Pulang Pisau,
1: Angel itu mana, daerah mana?
0: Kalimantan Tengah. Itu sengaja dibakar lantaran sudah terjadi beberapa kali sejak awal Juli gitu. Itu kebakar terus di situ. Kenapa di sana itu padamnya susah?
1: Karena kan itu nanti kalau di Kalimantan ceritanya ya, itu kan dia setelah dibakar tanahnya akan subur, nanti ditanemin lagi.
0: Iya sama, di sini juga iya. Di sawah-sawah itu, itu sama, biasanya dibakar.
1: Dibakar gitu.
0: Tapi beda dengan di sana Kalimantan, karena di sana itu lahannya gambut gitu. Dia menyimpan bara di bawah.
1: Iya, iya betul-betul.
0: Menyimpan bara sehingga menjadi panas.
1: Menjadi panas dan akhirnya menjadi api.
0: Susah untuk dipadamkan. Begitulah api membakar.
1: Iya. Tapi kan dari apa ya, tadi saya baca dari Kompas apa CNN gitu. Katanya ada beberapa perusahaan yang sudah apa istilahnya sudah diaudit yang menyebabkan kebakaran itu sudah ditindak gitu.
0: Ya, itu kan
1: infonya begitu.
0: Kemarin kan ada anggota dewan DPR RI yang bilang, oh kan netizen di Malaysia, Singapura itu pada
1: protes
0: Indonesia, pokoknya ngelek-ngelek. Hei, dia dia bilang gitu, siapa ya, lupa gue. Itu yang punya lahan, lagi buka lahan sawit di Kalimantan, itu tidak hanya dari perusahaan Indonesia, tapi juga ada Singapura dan Malaysia di sana.
1: Oh, jadi iya orang maksudnya, Taipan-taipan di sana juga punya usaha di Indonesia ya, gitu.
0: Pannya hilang tuh kalau kayak gitu.
1: Jadi
0: hanya kabut asap. Konsentrasinya PM2,5 bahkan menembus 128,4 meter kubik pada gambar ini ki apa ya? Angel nanogram, nanogram. Senin malam. Angka itu menandakan kualitas udara sangat tidak sehat. Kalau di sini kebakaran lahan apa kosong gitu, sama nanti lama-lama juga bikin sesak napas itu. Jadi jangan bakar-bakar sampah kan masih kan. Apalagi bakar amarah orang.
1: Jangan.
0: Jangan. Ini siapa nih?
1: Pak Agus Trioko.
0: Pak Agus Trioko.
2: Sore Rasika.
0: Selamat sore.
2: 17.10. Udah masuk sepokok Mas Juli, delegasi ini ceritanya ke truk pasir seperti biasa.
0: Jalan Pak.
2: Oke Mas, ntar lagi masuk PSB, lanjut ngalian, beringin, istirahat.
0: Aziz.
2: Oke, matur, thank you.
0: Matur, Sun, terima kasih informasinya Pak Agus Trioko. Untuk jalur Ungaran Gunung Pati, lancar. Truk pasir sudah mulai ada yang lewat kan Rasika, jadi biasanya tanjakan atau ya nggak tanjakan aja, turunan juga pelan juga tuh. Jadi ekstra hati-hati ketika mau nyalip. Kemudian
1: Pak Jack, ini Siliwangi arah kota padat.
0: Siliwangi, jalur masuk kota Semarang. Ya, dan mulai padat itu di antrean TL Hanoman dan sama di TL Kalibanteng. Sebelumnya juga sama sih, sebenarnya TL Jerakah itu sampai di Rumah Sakit Tugu. Jadi untuk Kang Rasika yang masuk kota Semarang, bersiap saja. Sebelumnya juga antrean TL di pintu timur KIW atau TL KIW itu juga panjang juga sampai di Iwak Manuk sana yang ada grosir depo bangunan itu. Jadi cukup panjang. Yang ke arah barat juga enggak kalah panjang seperti di antrean TL Krapia, TL Drakah dan juga nanti kepadatan di kawasan SPBU Mangkang. Ini sudah mulai ada antrean kemungkinan pada isi BBM untuk truk-truk itu ada di lajur sebelah kiri. Ekor ketersendatan sampai di jembatan sebelum rumah makan Campurna. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Chris.
3: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Kreta.
0: Selamat sore.
3: 17.11. Ini melintas di kawasan Melahan Mijen. Di daerah Mijen ini tampaknya angin kencang. Tadi mobil saya kebetulan tergolong

0: bolong cungkring ya, di waktu nyalip tadi kayak dijoroki angin itu. Hati-hati, angin kencang. Ini tadi siang panas sekali, sekarang angin kencang, mungkin bentar lagi mulai hujan kali ya.
1: Mungkin
2: Pak ya. Pokoknya September itu sampai akhir Pak, itu baru nanti peralihan cuaca. Biasanya kalau peralihan cuaca sudah mulai ada badai-badai gitu. Badai pasti berlalu.
1: Pak Christian Rajo.
0: 1722 sudah sampai checkpoint Trengkuli. Ramai lancar. Sekarang masuk arteri lingkar, Pak. Matur suwun.
2: Oke, terima kasih Pak Pak Arteri. Pak
1: Christian Rajo.
2: Sudah sampai di
1: arteri
2: Demak.
1: Oh, Demak, arteri Demak.
2: Trengkuli mengarah ke arah lingkar Demak. Kemudian ada
1: Pak Purwono.
3: Selamat sore menjelang petang Mas Yuli dan Mbak Greta. Ini pukul 17 lebih 18 menit. Perjalanan sudah sampai di TL depannya dealer di mana kawan Rendi bekerja di Kudus ya. Sampai sini lancar, tetapi yang tadi itu aku rajok ngeyel Mas Yudi Mbak Greta. Aku lewat lingkar ya, tapi aku lewat biasa kiri, ambil kiri pol, jalan terus ya.
2: Oke.
3: Nggak nyampe ya, cuman berhenti satu kali karena pas merah aja. Overall kalau mobil kecil bisa ya, tapi jangan ditiru. Itu Mas Yuli dan Mbak Greta, ini tinggal di depan ya, dicoba berapa menit kalau yang ditanggulangin. Terima kasih.
4: Ini aku sudah sampai Karanganyar tapi masih merambat Mas Yuli, entah di mana ini apa melambatnya yang bikin tersendat ini. Melewati apa pom bensin juga masih kok Mas, ini masih tersendat ya. Nanti tak info kenapa di depan. Terima kasih.
2: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Purwono. Sudah sampai di Karanganyar, itu ada acara di Garasi Nusantara atau Karoseri Anak Bangsa. Karoseri apa jadi? Anak Bangsa ya kayaknya. Karoseri Anak Bangsa kalau nggak salah itu kalau Nusantara itu. Di situ ada acara Pramuka.
1: Estafet
2: Tunas Kelapa.
1: Ya, ETK.
2: Kemudian
1: Pak Bu Artanto.
5: Ternyata setelah karoseri mobil anak bangsa masih ada ketersendatan Mas.
2: Iya, itu jalan ya. Masih Pramuka. Ya itu jalan dia.
5: Yang Estafet Tunas Kelapa itu dia jalan di sebelah kiri ini ya.
2: Alhamdulillah masih ada yang seneng
5: ini,
2: gitu
5: jadi
2: ya.
5: Menyebabkan ketersendatan. Total tadi ketersendatannya sekitar 10 menit Mas, mulai dari setelah jembatan Tanggulangin ya. Ini rombongannya ya.
2: Ini rombongannya.
1: Terus pada jalan kaki. Nah,
5: ada diadik jalan yang berjalan itu Pramuka. Oh,
1: cepet banget jalannya.
5: Pramuka cilik.
2: Ya kalau cepet dong
1: ratakan. Wah, ada drumnya. Ding. Malah lari-lari. Aduh, jangan lari-lari.

0: iring-iringan gitu Mas. Jadi masih tersendat.
1: Karnaval.
0: Lolos ya setelah Pasar Karanganyar memang baru lolos, baru bisa lolos Mas.
2: Beda jalan.
1: Itu tidak jalan kita.
0: Untuk acara yang di Ponpes Al-Muayyad juga masih ada Mas, tapi tidak menimbulkan ketersendatan tadi keluar lingkar Kudus. 17.27 ini sudah sampai checkpoint TL Trengguli. Kawan Christian Rajo, info.
1: Apa nih Guli, info biye.
0: Tunas kelapaannya mungkin apa yang di mobil pickup yang di belakang tadi Mas?
1: Mungkin ya. Biasanya ada itu ditaruh gitu, jadi dilihat sebanyak orang gitu. Oke, Pak Bo Artanto, terima kasih. Ketersendatan di Karanganyar, sekarang di daerah ini jadi gerak jalan ya, dalam rangka estafet Tunas Kelapa Kan Rasika, ini menuju ke arah Demak. Posisi sekarang ada di dekatnya daerah Wonorejo, ini plastik, pabrik plastik itu, Jaya Setia itu. Nah, di situ tuh sudah mulai tersendatnya di pasarnya. Jadi hati-hati, lajur sebelah kiri ada kawan-kawan dari Pramuka yang melaksanakan gerak jalan dalam rangka estafet. Tunas kelapa, apa. Oke, kemudian ini udah ya?
2: Udah Pak Jack, Pak Eka Agus Purwadi.
3: Sore Mbak Gri, ternyata yang bikin macet itu imbas putar balik dari truk-truk dam itu loh, truk-truk dam proyek itu. Itu putar balik. Gimana? Sama yang di bawah jalan tol itu yang mau masuk ke Alterio Sudarso itu loh. Nah, Pak Uga itu lebih mementingkan yang bayar daripada yang lewat jalur utama. Sehingga terjadi penumpukan lalu lintas sehingga macet. Itu tambahan info dari saya Mbak Gri.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Pak Agus Eka Pak Eka.
2: Pak Eka Agus Purwadi.
1: Di dari arah Pengapon yang terpantau cukup padat ya Kan Rasika. Nah, ada banyak sekali truk-truk dam yang putar balik. Kemudian
2: Pak Rosi, mohon info dari Kendal ke Sampokong Semarang.
1: Kendal menuju ke arah Semarang. Jalur Anda yang terpantau padat satu nanti di lingkar Kaliwungu itu di TL Pelabuhan Kendal. Kemudian nanti di Wijayakusuma itu hampir sampai di pintu utama kawasan industri Wijayakusuma, antrean kepadatan dan juga TL di pintu timur KIW, kemudian nanti TL Jerakah itu masih di seputaran ekornya, itu di Rumah Sakit Tugu, kemudian padat lagi TL Hanuman dan TL Kalibanteng. Kalau ada Pamularsi, nanti yang padat, tidak ada sih, sampai Sampokong dari Pamularsi itu lancar. Gitu Pak Rozi, kemudian
2: Pak Iwan, Om, jalurku.
1: Oke, jalur dari Karangjati turun Kota Semarang. Via jalur konven ini terpantau masih cukup lancar, masuk tolnya Serondol juga lancar juga sampai dengan exit tol Krapia. Kepadatan itu nanti hanya di setiap TL, cuman lebih padat itu nanti antrian BBM di SPBU Mangkang. Ekor kepadatan itu sekarang mundur lagi, sekarang di UT, sebelum UT, Universitas Terbuka Semarang di Mangkang itu. Jadi setelah itu sih aman, lancar sampai dengan Cepiring, hanya antrian TL Sri Agung Cepiring aja ya, terpantau cukup padat. Kemudian
2: Pak Robi Aditya menyampaikan info melintas di interchange Bawen jam 17.20 api sudah padam, terpantau Mitra Kamtipmas sudah di lokasi.
1: Oke Pak Robi, terima kasih informasinya. Apinya udah padam, wes garing lah, alhamdulillah.
2: Oh ya. Di situ toh?
1: Iya pas di interchange itu.
2: Iya.
1: Arahnya exit tol. Keluar Bawen itu. Oke, Pak Robi Aditya, terima kasih informasinya. Jadi sudah padam untuk interchange di mana tuh? Di sana ya. Di Bawen. Kemudian
2: Pak Lois Simon.
4: Selamat sore Mas. Info lagi ya.
1: Sorry.
4: Dari pemuda Sepayu menuju Mangunharjo. Semuanya ramai lancar, hanya ada satu catatan di TL SPBU Kedomundu. Yang pertigaan ke Unimus itu ya. Ini antriannya cukup panjang. ya. Sampai di

0: TCA.
1: Gedung Mundu.
0: Terima kasih, sekian.
1: Baik, terima kasih. Antrean di TL Gedung Mundu itu sebelum Unimus atau sebelum rumah sakitnya, bahkan pas di ini apa sebelum BCA juga tuh. Jadi cukup panjang karena sih kan untuk anda yang mengarah ke Meteseh, ke arah Tembalang, ke arah Ketilang, Kalipang yang biasa lewat Gedung Mundu. Bersiap saja. Dan kepadatan juga di Jangli ya, karena sih kan simpulnya di pertigaan Jangli, pertigaan Sisingamangaraja yang dari arah Peterongan ini mulai dari Vihara Tanah Putih itu sudah tersendat sampai pertigaan Jangli. Nanti yang dari arah selatan itu mulai dari sebelum Kasipa sampai dengan simpang Sisingamangaraja. Jadi ekstra sabar saja.
2: Kabar-kabar Sika hari ini. Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
3: Sembilan taman nasional ditutup sementara. Perayaan Hari Merdeka Malaysia terdampak kabut asap Indonesia. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Pemerintah menutup sementara aktivitas pendakian di 9 taman nasional yang dinilai rawan kebakaran hutan dan lahan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bilang kebijakan ini untuk mengutamakan keselamatan pendaki sekaligus memaksimalkan penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Salah satunya adalah Gunung Semeru. Setelah sebelumnya sekitar 170 pendaki sempat terjebak akibat kondisi kebakaran. Sementara itu Rinjani, Merbabu, dan Halimun Salak masih dibuka secara terbatas dengan pengawasan ketat. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penyegelan terhadap 19 badan usaha di 7 provinsi yang diduga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. KLH menyebut area yang terbakar dan terindikasi ada di 19 badan usaha itu mencapai sekitar 11.000 hektar. Penyegelan ini merupakan bagian dari proses pengawasan dan penegakan hukum sehingga belum berarti perusahaan-perusahaan itu terbukti bersalah. KLH selanjutnya bisa menempuh jalur administrasi, perdata ataupun pidana sesuai hasil pemeriksaan. Kita ke negeri jiran Malaysia. Perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia tahun ini ikut terdampak kabut asap dari karhutla Indonesia. Pidato tahunan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang biasanya digelar di ruang terbuka dataran Merdeka dipindahkan ke dalam ruangan di Putrajaya. Kualitas udara di Kuala Lumpur bahkan sempat menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Kabut asap disebut berasal dari kebakaran di Sumatera dan Kalimantan yang terbawa angin ke wilayah Malaysia. Anwar pun mendorong kerjasama ASEAN untuk menangani masalah asap lintas batas ini.
2: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

0: Rasika.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi
2: bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Pelanak Kota.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan. Terima kasih juga yang bergabung di TikTok Rasika, Radio Rasika USA untuk TikTok kita. Silakan di follow-follow kan Rasika, dan juga untuk bisa di apa jenengnya?
1: Dikasih gift.
0: Gift. Ya. Tap-tap.
1: Kasih gift di tap-tap. Top-up.
0: Top-up. Download.
1: Gak ada di top-up.
0: Upload. Ah, sembarang load-load pokoknya. Yes,
1: pokoknya itulah.
0: Terima kasih juga yang sudah bergabung di WhatsApp 081325858500. Ada siapa ini?
1: Pak Triwijenarko, ini Anjas Moro arah bandara macet panjang.
0: Oke, Puri Anjas Moro yang mengarah ke bandara. Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Enggak kelas 2.
1: Bukan internasional.
0: Itu anu apa? BMKG.
1: Iya, kalau bandara kan internasional sudah.
0: Iya, internasional, profesional.
1: Kok profesional? Enggak, internasional.
0: Sebenarnya dua arah ya, baik yang dari arah Puri Anjas Moro Jensut ataupun yang dari arah dalam Puri Anjas Moronya. Ini juga antrenya cukup panjang kan, Rasika. Terima kasih informasinya. Ini cor-coran yang di Yosudarso ujung Kalibanteng juga sudah selesai, bisa digunakan, tidak ada antrean juga. Kemudian
1: Pak Idris.
0: Pak Idris.
2: Pak Sili.
0: Iya.
2: Rombongan estafet Tunas Kelapa
0: sampai mana?
2: Ini melewati pasar Karanganyar sudah mendekati Masjid Al Busro.
0: Wih.
2: Ini cukup panjang.
0: Nih, sore empuk
2: ekornya. Saya enggak tahu ini saya baru melintas di depan pasar Karanganyar.
0: Paling masjid di masjid dulu tuh.
2: Padat.
1: Istirahat dulu gitu.
0: Ini lancar kok. Sudah lancar ini. Sudah lancar. Kemungkinan istirahat dulu karena maghrib ya. Mungkin di Cangkring itu, Al Busro itu, Masjid Jami Al Busro di Cangkring itu. Daerahnya namanya Wonorejo kalau situ. Oke, Pak Idris terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Jamal.
0: Pak Jamal.
3: Pukul 5.27 melintas di kawasan Banaran Cafe.
0: Yep.
3: Tadi lewat tol ya. Untuk titik api di Intersen Gawen sudah padam. Masih ada dua petugas yang berjaga-jaga itu dari kepolisian atau dari mana tadi. Terus cuaca cemerlang, matahari menurunkan mulai redup, ini mulai ingslop.
0: Ingslop.
1: Ingslop.
3: Iseng-iseng saya mau nyoba, boleh nggak?
0: Boleh.
3: Saya masuk tol Bawen Ambarawa itu, kan udah jadi itu ya. Nanti keluar di Sipal Ambarawa itu. Tadi ada
0: bisa
3: celah yang mobil bisa masuk itu loh.
0: Bisa ya.
3: Ada yang enggak pernah nyoba enggak itu? Iseng-iseng sampai Ambarawa.
0: Bilang aja kalau di sana kemarin enggak tahu, Pak. Nah, itu kayaknya sudah dibuka. Ya enggak boleh lah. Belum jadi, belum diresmikan. Bahkan untuk yang kalau tol itu ribet. Karena memang sih butuh dicek dulu sama jalan tol itu BPJT. Kemudian
1: itu
0: kelaikannya, kemudian prasarananya itu dicek dulu. Habis itu menerapkan tarifnya. Ya itu dia. Oke, Pak Jamal, terima kasih.
1: Yang penting tarif sekarang itu. Iya. Pak Purwono?
0: Pak Purwono.
4: Ini rombongannya ada yang berhenti di pabrik apa tuh plastik tuh ya Mas Juli, tapi masih tersendat juga. Apa di depan masih ada rombongannya
0: masih.
4: Ya?
0: Masih.
4: Terima kasih.
0: Masih ada. Panjang kok.
5: Posisi sekarang ada di dekatnya
0: masjid. Masjid SPBU. Oh no, oh antri BBM. Oh ini dia. Kian yang kono-kono ya. Tapi kok ngeraket ya? Belum masih jalan.
4: Ini baru sampai di Masjid Al Rashid, Mas Yuli dan Mbak Masjid Greta.
1: Oke.
4: Ini jalan terus kok dia, ada polisinya juga. Itu seperti video itu, jalan itu dia ternyata.
0: Iya,
4: jalan. Terima kasih. Ini juga sudah di apa? Dijemput dari yang apa untuk estafet berikutnya di sebelum Koramil Demak itu ya, Mas Juli dan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Sudah siapan di situ ya, Koramil Demak. Oke. Oh, ada lagi.
4: Apa? Perjalanan pukul 17.58.
0: Mangan apa tadi?
4: Masuk Kota Demak ya. Mas Juli, Mbak Greta.
0: Iya, enak, Pak.
4: Tadi katanya di Lingkar ada kesendatan. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih. Di Lingkar enggak tersendat sih, cuman waspada aja di sebelum TL Amantis. Jauh sih sebenarnya, sebelum TL Amantis itu tadi ada truk yang mogok setelah ada makam Ki Ageng Soleh itu loh. Nah, setelah itu tuh.
4: Tadi tuku tahu pedes, Mas Juli. Oke. Okay. Kan, terima kasih.
1: Langsung
0: mulai. Gorengan. Oke. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Jam 6 petang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sekitar 20 paket pekerjaan jalan di Jawa Tengah harus menjalani tender ulang pada 2026 karena proses pengadaan sebelumnya tidak menghasilkan penyedia yang memenuhi persyaratan. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budianggoro, mengatakan bahkan ada paket yang harus dilelang hingga 4-5 kali. Menurutnya, kondisi tersebut bukan disebabkan kenaikan harga material, melainkan ada peserta tender yang tidak melengkapi persyaratan. Sejumlah paket yang harus ditender ulang diantaranya berada di Sirampok, Brebes, dan wilayah Solo. Proses tender ulang dinilai berpotensi mengurangi waktu pelaksanaan pekerjaan. Namun, Dinas PUPR Jawa Tengah memastikan lelang ulang akan dipercepat, sehingga pekerjaan jalan tetap ditargetkan selesai akhir 2026. Pembangunan dan pemeliharaan jalan masih menjadi fokus Pemprov Jawa Tengah untuk memperkuat konektivitas antar daerah, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata. Pembangunan kabel optik di jalur nasional Blora-Cepu, ruas Bangkle-Jepon, mendapatkan sorotan DPRD Kabupaten Blora. Kondisi galian yang dinilai semrawut dikhawatirkan mengganggu lalu lintas dan memicu kecelakaan. Anggota DPRD Blora Budi Santoso mengatakan, galian serupa sebelumnya bahkan pernah membuat truk terperosok hingga menyebabkan korban jiwa. Pihaknya meminta pengelola proyek memperbaiki bekas galian sesuai standar, serta memperjelas rambu-rambu di lokasi. Budi juga akan meminta BBPJN Jateng DIY dan pengelola proyek memperkuat pengawasan agar pekerjaan kabel optik tidak membahayakan pengguna jalan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Karhutla yang lagi jadi viral di negara tetangga sampai sekarang ke Filipina kita asapnya.
1: Asapnya sampai Filipina.
0: Karena anginnya ke sana. Yeah. Ya, dan memang kita apakah kita punya pesawat CL415 atau yang biasa memadamkan itu amfibi itu?
1: Punya kayaknya.
0: Tidak.
1: Enggak punya.
0: Enggak punya. Jadi enggak, itu enggak punya kita.
1: Punyanya helikopter.
0: Helikopter air bombingnya ada. Cuman kalau yang pesawat yang biasa dipakai di Amerika waktu LA kebakaran dan macam-macam lah di beberapa negara, bahkan Malaysia itu punya.
1: Punya.
0: Dan memang paling cuman satu sih, namanya CL415 sama CL515. Itu pesawat amfibi yang bisa menyedot
1: apa menyemprotkan air?
0: Ya, menyedot ya, sampai nyemprot.
1: Nyemprot.
0: Jadi dia makan air kata. Ya kok air gitu gak sambil mengapa gitu. Masuk airnya, terus terbang lagi. Terus pure gitu. Yes, nanti balik lagi pure. Dan tahu enggak? Indonesia sebenarnya pernah memesan 7 pesawat pemadam, tapi tak kunjung jadi. Ada apakah?
1: Pesannya kemana?
0: Ke Shopee.
1: Maksudnya itu ke negara mana gitu loh.
0: Yang buat itu.
1: Yang buat negara mana?
0: Yang Jerman. Buat itu, bukan. Namanya mana? Viking Air.
1: Viking Air itu berarti daerah mana?
0: Viking.
1: Maksudnya apa, apa dari negara Jerman gitu?
0: Enggak, kayaknya itu. Kalau itu apa kayaknya dari daerah Kanada apa-apa gitu. Kan terkenalnya Kanadair. Nah, itu yang CL415 itu. Pada 18 Juni 2019, Viking Air mengumumkan kesepakatan penjualan 7 pesawat kepada Kementerian Pertahanan RI. 6 CL515 atau 1 CL415, 4 CL515. Jadi totalnya ada 7. Direncanakan dalam konfigurasi multiguna, 2 dalam konfigurasi pemadam kebakaran udara, dan 1 CL415 disiapkan sebagai Enhanced Aerial Firefighter. Ya sama semuanya untuk memadamkan api. Namun, kesepakatan itu pada saat diumumkan masih bersyarat pada persetujuan Dewan Longview Aviation Capital untuk peluncuran program produksi pesawat tersebut. Presiden ketika itu menargetkan pengiriman pesawat pertama itu pada 2024. Dan tidak terwujud. Sebagaimana rencana awal, hingga Agustus 2026 Indonesia belum mengoperasikan CL415 ataupun CL415MP. Dan belum ada kabar serah terima 7 pesawat yang diumumkan 2019 lalu. Terus kemana itu? Ya, apakah
1: belum jadi?
0: Belum jadi? Ataukah rung bayar?
1: Ataukah memang tidak dijadikan?
0: Ambo.
1: tidak dijadikan.
0: Ada. Ini harus pemerintah harus menjelaskan nih statusnya itu gimana, maksudnya itu ini tuh kita jadi sorotan dunia ini karena sudah dampaknya nggak hanya wilayah di Indonesia tapi wilayahnya
1: sudah
0: negara
1: ke ASEAN ya,
0: ke negara ASEAN. Jadi harus dijelaskan statusnya sebenarnya seperti apa, apakah kesepakatan waktu itu memang benar adanya atau tidak, itu apa dihentikan di mana gitu.
1: Nah itu
0: ya sudah, nanti ada becak motor, becak pemadam kebakaran.
1: Terus
0: yang dibuat
1: caranya?
0: Oleh Pindad.
1: Becak terbang maksudnya.
0: Ya tahulah pokoknya caranya gimana. Rakyat yang gak mau tahu urusannya. Ya udah pesen-pesen, beli-beli. Wong yo do nganu pacek. Untung enggak napa-napa itu. Bupatinya. Enggak di itu.
1: Oh, mana? Yang di itu yang di jembatan merah putih
0: Pangandaran.
1: Itu. Ya? Jembatan merah putih itu kan. Bisa ambruk.
0: Enggak ya, maksudnya ya ada ini apa. Tapi jangan banyak orang gitulah. Ya namanya itu kan ada batasnya. Jembatannya kecil lagi, gantung lagi.
1: Iya, di Pangandaran.
0: Itu buat tahan gempa, bukan untuk tahan orang di atas. Sialis lah. Siapa ini yang sudah bergabung?
1: Pak Isnan.
2: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta, dan kawan Rasika. Ikut update ya untuk jalur arterio Sudarso ke arah barat. Sejauh ini lancar, alhamdulillah, sampai Madukoro. Terpantau di jalan banyak kendaraan, terutama truk yang gede-gede, dan di jalan juga pada reda.
0: Terima kasih Pak Isnan informasinya. Untuk jalur arterio Sudarso yang mengarah ke barat, lancar, tidak ada ketersendatan, sampai Madukoro pun juga lancar juga. Hanya memang ramai truk ya, truk-truk muatan cukup banyak mulai, jadi ekstra hati-hati, dan kecepatannya juga lumayan agak kencang kalau di arterio Sudarso itu truk-truk itu. Kemudian
1: kawan di 5671, laporan dari korban estafet Tunas Kelapa, akan lebih bijak tidak mengganggu jalur lalu lintas Pantura, karena rombongan memakan setengah ruas jalan, mungkin bisa menggunakan jalur paling kiri, jadi aman buat peserta, nyaman buat pengguna jalan. Oh, ini mungkin tadi terjebak antre mungkin ya.
0: Ya, sebenarnya ada jalur lambat ikut jalur utama lagi, dan di Pantura itu hanya dua lajur saja, lajur kanan dan lajur kiri. Nah, kalau memang ada estafet pasti dia pakai lajur sebelah kiri. Ya, mungkin sebenarnya bisa dimaklumi sih, karena ini acaranya kan

0: tiap hari.
1: Lah. Okay.
0: Dan semoga sih nanti ada evaluasi lagi lah. Yang penting gak ada korban jiwa aja. Kayak dulu, waktu dulu di Pantura, terutama di daerah, dulu mana ya? Lasem atau apa itu yang ada. Pinggir pantai itu. Oh. Dulu ada gerak jalan waktu 17-an, itu terkenal di Pantura itu, ujung timur sana. Itu gerak jalan kita, sampai gerak malam hari, dulu itu. Jadi gak ada penerangannya, gerak jalan.
1: Belum ada tol.
0: Itu sampai pernah ada yang tertabrak meninggal dulu itu. Ya semoga sih gak ada apa-apa ya. Memang tersendatannya hanya sebentar saja. Mohon bisa dimaklumi sajalah. Karena memang ya mau gimana lagi. Memang tidak ada fasilitas untuk jalan kaki. Untuk kalau di kota sih ada.
1: Ada.
0: Jalan kaki, sepeda pun ada. Tapi ini kalau jalur Pantura ya mungkin nanti bisa dilebarkan lagi. Jadi 5 lajur.
1: 5 lajur.
0: Ya,
1: lebar
0: tahan.
1: Banget.
0: Kemudian
1: Pak Buartanto,
2: 1733 masuk lingkar Demak ya. Tadi info Bu Nuning untuk truk yang trouble di sekitar HIT sudah jalan,
1: sudah
2: ya Mbak.
1: Tapi ya.
2: Sama map saya masih diarahkan lewat jalur Berawe. Alternatif Onggorawe, Mas Mbak.
0: Karena ini padat banget nih. Ada apa ya?
2: Sayung ketersendatannya
0: yang
2: bagaimana?
0: Pipa itu apa ya?
2: Lurus atau lewat Onggorawe? Mohon sarannya.
0: Mas, itu kan pipa itu, apa ya?
2: 18-15 baru sampai jembatan Kalibabon. Untuk ketersendatan tadi saya dari setelah jembatan Sayung sampai
0: itu.
2: Dengan Kalibabon butuh waktu 18 menit belum lolos. Matur nuwun. Tapi tidak berhenti jegrek ya, roda masih berputar kadang di atas,
0: merayap,
2: kadang di bawah.
0: Nah, tinggal anu.
1: Ya roda ya masih di bawah, Pak. Kalau di atas,
0: di atas ya itu
1: gimana?
0: Serep. Ya. Itu mulai dari jembatan Sayung, tersendatnya Kang Rasika. Jadi masih jalan ya, merayap gitu. Sampai nanti di TL Genuk ya Kang Rasika. Terima kasih Pak Bawartanto, 18 menit baru sampai di jembatan Kalibabon. Kemudian?
1: Pak Arianto.
0: Pak Arianto. Oke. Okay. Terpantau jalan raya yang tadi itu.
3: Tidak
0: sampai
3: ada
0: saat
3: apa-apa, cuma volume kendaraan saja.
0: Eh, udah lihat kono kabel.
3: Wah, ekornya panjang, Mbak.
0: Yap, sampai ini tadi diinformasikan sama Pak Arianto itu jam 17.38. Sampai sekarang juga masih panjang itu. Mulai dari bawah hampir sampai di TL Pasar Kambing kan, Asika.
3: Selamat sore, Mbak Kereta Putri. Selamat sore, Mas Yuli.
0: Selamat sore.
3: Mas Yuli, Mbak Kereta nih di Jangling ya. Tidak tersendat. Tidak ada apa-apa, Mbak Mas Yuli, Mbak Kereta.
0: Kepadatan aja ya.
3: Volume kendaraan saja. Matur suwun.
0: Matur suwun. Ya, ini memang jadi PR lalu lintas di Semarang nih. Pemerintah kotanya, karena kayaknya dalam beberapa tahun terakhir ini banyak orang yang tinggal itu naik ke atas karena satu banjir ya kan di Semarang bawah, terus banyak pendatang dan milihnya daerah atas
1: Semarang lebih sejuk atas.
0: Ya pastinya lebih sejuk dan lebih nyaman. Kemudian nyamuk, banyak nyamuk yang bawah Semarang itu. Woi lo ya mainnya gitu nongkrong neng di Semarang Timur langsung
1: mulai jam 5 kalau nyamuk itu
0: udah kalau anginnya gede sih mending tuh. Tapi kalau enggak ada angin wah kondisian yang kono ki
1: kerubuti nyamuk
0: anemia
1: kurang darah
0: resedasi kalau misal jeblon teng kroyok. Dan ini bisa dilihat dari lalu lintas di Tanah Putih Jangli kemudian Sultan Agung, pokoknya arah naik kalau sore hari, kalau pagi arah turun, padatnya luar biasa. Dan nggak hanya yang di Dr. Wahidin Tanah Putih yang arah ke selatan, tapi yang di Sultan Agung ini juga padat juga, bahkan sampai di Sparman itu juga padat merayap gitu. Kemudian
1: Ibu Nini.
4: Oke, Pak.
5: Izin
4: Robi,
5: Mbak Greta, Mas Yuli.
1: Iya.
0: Bisa saya izinkan.
5: Mau belok klakson dulu.
1: Udah dibetulkan.
0: Pamer. Pamer pol.
5: Pamer klakson sama Mas Yuli dari kemarin enggak atensi, enggak ketemu sama Mas Yuli.
0: Iya.

0: ketemunya Mbak Greta terus. Nah, sekarang
1: pamer.
0: Sudah dapat schedule baru dari staf biar Ibu tidak stres karena macet. Pak, ya. Jadi kalau kerja siang pulang dulu.
2: Oh gitu.
0: Ya,
1: terus
0: jemput anak dulu hiburan.
2: Oke. Okay.
0: Sore berangkat lagi karena kan
2: anaknya yang untuk hiburan
0: itu kan 24 jam.
2: Apa ini?
0: Jadi masih bisa bekerja.
2: Iyalah.
0: Mbek rodok piye gitu karena kan ini kan saya turun kan yang kebak yang arah naiknya gitu. Jadi kadang-kadang bukan berarti menari-nari di atas penderitaan orang macet ya, tapi kayak
2: iya.
0: Ya enak wae ndelok eh. Oke, Mas Yuli.
2: Oke. Okay.
0: Selamat okay. Siaran sampai jam 9.
1: Enggak. Kok seneng banget sampai jam 9 jangan ya, Ibu.
2: Nanti kalau pas
1: iya pas jam 9. Heeh.
2: Nah, itu. Ya. ada loh daerah Italia. Itu ketika jam makan siang istirahat siang gitu. Pulang. Itu enggak makan di situ kantinnya atau apa. Tapi dia pulang. Bersama keluarga yang lain itu makan bareng gitu. Dan memang kebudayaannya gitu. Jadi tingkat stres, tingkat sakit di pabrik apa itu? Itu di Italia itu enggak ada gitu. Jadi aman gitu. Iya. Maksudnya lebih bahagialah kerja ya kerja gitu. Udah berapa tahun? Sampai belasan tahun, rata-rata sampai belasan puluhan tahun lah kerja gitu awet karena dia kalau siang pulang gitu.
1: Oh, kalau siang
2: ya
1: pulang.
2: Makan bersama keluarga. Tapi ini Bu Nini kok pulang ketemu anak buat hiburan. Anak buat hiburan.

0: Oke. Okay. Kemudian
1: Pak Andri, rute KIW sampai Gajah Mada lancarkah?
0: KIW tentu tidak. Jadi kepadatan arus lalu lintas biasalah. Tapi ini jam 18.22 ini di TLKIW pintu timur itu aman karena sih tidak ada antrean. Yang padat sekarang hanya di TL Kalibanteng saja. Menuju ke arah Gajah Mada via Jenderal Sudirman, kemudian ke arah Cugio Pranoto, Tugu Muda, Pandanaran, Simpang 5 ke arah Gajah Mada, ini lancar, tidak tersendat. Kemudian
1: Pak Adi Nugroho, ini turnamen sepak bola pelajar putri di Stadion Undip Tembalang besok jam 8 sampai sore jam 14.30.
0: Wah, ini ya. Putri soalnya, saya nonton. Kalau putra
1: turnamen
0: males.
1: Turnamen sepak bola lo ya.
0: Iyalah, bagus tuh. Besok ada turnamen sepak bola putri di Undip kan Rasika, mulainya jam pagi sampai dengan ya jelang sore. Jadi bersiap saja, kemungkinan juga ramai supporter. Supporter, wow, nggak ada ya.
1: Iya, nggak ada.
0: Kalau putri nggak ada, kenapa nggak ada supporternya gitu? Maksudnya supporter.
1: Dari cowok-cowok gitu.
0: Ya nggak, maksudnya supporter gitu. Kan kalau klub itu ada supporternya. Mahesa Jenar. Apa nih?
1: Apa? Nggak tahu, saya sepak bola.
0: Di Persijap ya, apa?
1: Persijap.
0: Persija.
1: Persija. Jackmania.
0: Persib.
1: Persib
0: itu Mania.
1: Apa? Persib Bandung enggak. Apa ya?
0: Maung.
1: Apa kalau Surabaya. Kalau Surabaya itu bonek.
0: Ya. Kalau yang ini
1: apa?
0: Daerah Sumatera itu apa?
1: Medan.
0: Itu daerah Sumatera.
1: Iya, mana? Sumatera.
0: Misal
1: mana?
0: Ada di Sumatera Barat itu.
1: Sumatera Barat. Ya.
0: Misal Padang gitu.
1: Padang.
0: Kan ada klub bolanya. Klub kan kalau di sini Mahesa Jenar. Iya. Oh, tokoh gitu.
1: Pak tokoh. Kalau sana Padang?
0: Wah, anu toh. Main gundang.
1: Kok bisa?
0: Gak enak, main gundang. Kalau daerah selatan Nyi Roro Kidul. Waduh,
1: mana ada.
0: Wah, meteni Oke, Pak Adi Nugroh. Kemudian
1: Pak Aklan.
0: Pak Aklan.
2: Selamat malam Mas Yudi Bagrita.
0: Selamat malam.
2: Lintas di Jalan Sultan Agung.
0: Sultan Agung.
2: Turun maupun arah naik di sekitar.
0: Padat banget ya, Mang.
2: Buah sampai Akol ini terpantau padat Mas Yudi Bagrita.
0: Kenapa ya?
2: Saat ini.
0: Jangan-jangan besok mau nonton itu sepak bola putri.
2: Terima kasih.
0: Oke, memang padat ya untuk selain di Dr. Wahidin naik, ini di Sultan Agung naik, Esparman naik, ini juga padat sekali karena Sika sampai dengan saat ini masih cukup padat. Ya, nggak tahu kenapa nih hari ini selone menungso. Cari ini. Ini kok rame mendegi. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
3: Selamat malam, Mas Yuli Mbak Greta.
0: Selamat malam.
4: In 150 meters, turn left after Whirlwind Special Sambal SS Lampir Sariantu. Turn left after Whirlwind Special Sambal SS Lampir Sariantu.
0: Huha huha.
3: Ini OTW dari Perican ke Sambal. Water Pressure sudah sampai di sekitaran Lampir ya, Mas?
0: Oke. Okay.
3: Mbak, ini mau sampai di Pancu yang sebelahnya.
4: In 300 meters, turn left.
3: Sebelahnya tempat kamu
0: pijet, nah.
3: Ajak pijet dulu, Mas Yuli. Ngomong-ngomong kok, dengerin Mas Yuli, kamu bayar arisannya nggak pakai uang tunai. Kok transfer?
0: Ya, kadang kan transfer.
3: Terima kasih.
1: Ya, sampai saya lupa.
3: Laporan gue pas tekan Lampir, Mas Yuli, pas tekan Pancu itu. Lagi tekan Pancu nih, nyangli. Wah, padat ya, ono Mas Yuli.
0: Iya,
3: kok. Tanah Putih ya. Kalau Persib itu namanya Bobotoh, Mas Yuli.
0: Bobotoh.
3: Terima kasih.
0: Bobotoh. Kalau tokohnya apa? Itu kan ada lah, Mahesa Jenar. Terus
1: apa? Bobotoh tuh tadi mana?
0: Itu loh yang di Sleman itu ada itu.
1: Sleman Mania. Sleman Mania.
0: Oke, Pak Wendy, masih cukup padat untuk Jangli ya, simpulnya di Jangli Raya karena Sika, pertigaan Jangli maksudnya. Dan juga simpang Sisingamangaraja ini terpantau cukup padat masih, apalagi kalau Anda ke arah Jangli Rayanya, Jangli Raya sampai di

0: di perempatan Kasipa Boulevard itu dan di Golf itu padat merayap, bahkan ya bisa dibilang macet lah, mau masuk aja sudah sangat susah sampai di perempatannya. Memang padat banget, kayaknya di situ juga mau dilebarkan juga, wah ngitung duitnya piro entah enggak kelebaran karena rumahnya gede-gede itu.
1: Betul.
0: Ya. Mungkin dibuatkan jalan alternatif lain ya.
1: Bikin jembatan gitu, jembatan layang gitu.
0: Kan bisa tuh Singotoro naik, enggak tahu di situ ada jurangnya apa enggak itu. Itu kan bisa tuh. Nanti lewat yang daerah Candi Golf yang Amarilis itu, Asoka itu bisa itu. Memang ada sungainya, tapi enggak tahu bisa apa enggak itu. Kemudian
1: Pak Iwan, mosok estafet tunas kelapa kok lewat kebon-kebon, Pak? Ya enggak lah, tetap lewat jalan.
0: Sebenarnya iya ya.
1: Jangan.
0: Kan, loh, kok pramuka itu ya mencari jejak ya neng hutan ya toh. Neng wano. Sekarang aja kemah aja pinggirnya bakul tok-tokan. Urung diparani wong tuane kayak sangu. Ya, enggak apa-apa lah. Namanya juga sekarang beda zaman lah. Kalau dulu emang fasilitas kurang ya, bumi perkemahan hanya

0: Lewat Pasar Sayong, Gapuro Biru belok kiri. Matur suwun.
1: Oke. Okay.
0: Baik, 18.07 saya sudah keluar di Walter Mongin City. Ini keluar di TL Genuk dan mengarah ke Kali Gawe. Recommended. Baik, 18.18 ini sudah masuk Kota Semarang, ya Kota Lama. Antara masuk ke arah dari Genuk sampai Kali Gawe ramai lancar. Los.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo informasinya. Tadi menghindari ketersendatan yang cukup panjang. Ini masih setelah, kalau tadi sampai di Jembatan Sayung, sekarang setelah Pasar Sayung, jembatannya, arah ke Semarang yang terpantau cukup padat merayap. Simpulnya masih sama, yaitu di sekitaran TL Genuk. Kayaknya di TL Genuk itu masih ada pengerjaan kayak pipa gitu, yang terusannya yang pinggir jalan itu yang dipagri atau ditalut itu di saluran sekitaran Lik sampai dengan Padi Raya. Dan untuk melengkapi info jalan Anda kawan, kita menuju ke info cuaca.
2: Info cuaca
1: tersambung dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ada Mas Haris, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yuli.
1: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya ini, udah lama Mas Haris kemana? Iya. Musim panas kok gak keluar.
3: Biasa musim hujan saja.
1: Khusus tak, nganu ya forecaster hujan ya. Yap. Untuk malam ini sampai dengan besok pagi, cuaca di Semarang dan Jawa Tengah seperti apa ini? Silakan Mas Haris.
3: Ya, terima kasih Mas Yuli. Selamat malam para pendengar. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Secara umum berlaku mulai saat ini dari jam 7 malam hingga jam 7 pagi esok hari. Kemudian yang pertama untuk Kota Semarang, secara umum malam ini kita perkirakan cerah hingga cerah berawan dan angin akan bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatannya berkisar antara 3 hingga 20 km per jam dan suhunya akan berkisar-berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian yang kedua untuk perairan Jawa Tengah secara umum cerah berawan hingga berawan hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kemudian kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau saat ini dengan tidak membakar sampah dan juga membuang puntung rokok sembarangan. Untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, selatan gelombangnya naik lagi ya. Kemarin 2,5, sekarang 4 lagi.
3: Biasa naik turun Mas.
1: Iya. Namanya juga ombak ya.
3: Iya,
1: betul. Oke, terima kasih Mas Haris informasinya.
3: Sami-sami.
1: Selamat malam.
3: Malam.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: dalam jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, Semeli membawa kabar. Sebanyak 106 kejadian kebakaran tercatat terjadi di Kabupaten Pamekasan sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Zainuddin, Kasih Operasi dan Pengendalian Kebakaran Pamekasan mengatakan, kondisi musim kemarau yang disertai angin kencang menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai masyarakat karena dapat mempercepat penyebaran api. Kebakaran paling banyak terjadi pada lahan ilalang dengan 32 kejadian, disusul lahan bambu sebanyak 31 kejadian.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Rasika FM Semarang, saya Doni Azhar. Sekitar 20 paket proyek jalan di Jawa Tengah harus menjalani tender ulang pada tahun 2026. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro bilang sejumlah paket bahkan harus dilelang hingga 4-5 kali. Menurutnya, tender ulang terjadi karena sejumlah peserta tidak melengkapi persyaratan, bukan karena kenaikan harga material. Sejumlah paket itu ada di Sirampok Brebes dan di wilayah Solo. Meski beresiko mengurangi waktu pelaksanaan, Dinas PUPR Jawa Tengah memastikan proses lelang akan dipercepat agar pekerjaan tetap selesai sesuai target akhir tahun 2026.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sampah plastik tidak hanya menjadi

0: persoalan lingkungan bagi masyarakat Desa Tebon, Kecamatan Padangan. Melalui gerakan Sajak Sampah untuk Bayar Pajak, sampah plastik yang dikumpulkan warga dimanfaatkan sebagai sarana untuk membayar pajak. Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, saat melakukan kunjungan desa mengapresiasi inovasi warga Tebon. Dari 3 lokasi daur ulang sampah, warga setempat bisa membayar PBB dan mendapatkan tambahan penghasilan.
1: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Pelana Kota.

0: Saya sudah belok kiri masuk ke Jalan Walter Mongenjidi ya Mas dan Mbak ya. Total dari mulai setelah jembatan Sayung ya, tepatnya Alfamart itu, sampai dengan belok Walter Mongenjidi butuh waktu sekitar 23 menit Mas. Sebenarnya tadi kalau mau ambil lajur kiri, nanti kawan Purwono itu spesialisnya bisa lebih cepat Mas, tapi saya pakai jalur yang standar-standar saja, jadi 23 menit ya. Tidak ada apa-apa di TL Genuk, ya memang masih ada yang pekerjaan pipa itu, tapi setelah TL Genuk saya tidak tahu apakah masih ada ketersendatan, karena tadi di TL Genuk kita lihat sudah lumayan longgar sebenarnya Mas. Matur nuwun. Indonesia tidak butuh pesawat waterbombing Mas, karena sudah ada beberapa trik yang jitu. Yang pertama pakai tepung tapioka, yang kedua melakukan pengeboran sumber air di dekat titik api, dan yang ketiga menerjunkan pasukan langsung ke titik api Mas. 18.45 sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya, sebentar lagi sudah sampai di rumah. Matur nuwun sudah menemani perjalanan sore petang hari ini. Untuk kawan Rasi yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
1: Oke, kalau tadi melintas

0: pedurungan penggaron sampai puding. Terima kasih. Minta lagu Jami. Manguten
1: tadi katanya,
0: atau Yogyakarta dari Klang. Mas Yuli ini dagel wae, terus wae aku rati baca, terus rati puter ke lagu, engko rerti jam itu terus do ngilang berdua.
2: Iya, memang jam itu. Pokoknya lancar ya, exit tol GM Sari ini lancar banget. Kayaknya cor-corannya sudah selesai, maksudnya sudah dicor. Kalau kemarin kan pas ngecor, jadi agak padat. Ini lancir. Kemudian
1: Pak Sinyo.
3: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
2: Selamat
3: ini
2: malam.
3: Mau pulang ke rumah ini, ada antrian ini di Meranggen.
2: Oke. Okay.
3: Di depan apotek, depan rumah sakit Pelita ini. Itu ada truk molen itu muter balik apa gimana ya?
2: Hai.
3: Oh iya, minta info lalu lintasnya kalau ke Cangkring gimana ya dari Meranggen. Ini aku mau pulang dulu bersih-bersih terus bablas ke Cangkring nganter pesanan edamame.
2: Terima
3: kasih Mas Yuli, Mbak Greta.
2: Oke, terima kasih juga informasinya Pak Sinyo.
1: Oke. Pak Aris.
2: Pak Aris.
4: Sugeng dalu Mbak Gre, Mas Yuli.
2: Sugeng dalu.
4: Akpol ke arah naik.
2: Padet ya.
4: Krodit, rame pol.
2: Iya ini. Matur suwun. Yang sudah longgar itu Dr. Wahidin tuh. Kalau ini TL Akpol masih sampai di Papandayan sana. Kemudian
1: Pak Edi Raharjo. Pak Edi Harjo.
5: Petang Mas Yuli dan kita izin melaporkan Tanjakan Gombel Baru agak tersendat ya.
2: Okay.
5: Ini sampai di jembatan layang ini. Tidak ada apa-apa, cuma mungkin hanya volume kendaraan saja Mbak Greta dan Mas Yuli. Gitu saja nje. Tapi overall sedikit tersendat sih. Tersendat karena ada volume kendaraan saja. Untuk yang arus turun lancar. Matur suwun.
2: Oke. Pak Edi Harjono, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Unggul Suroso.
6: Jadi Mbak Greta, yeah. Jam 16.10 menit saya tadi dari mana tuh?
2: Mana?
6: Lupa aku.
2: Malah.
6: Aduh, lupa. Dari Karanganyar masuk ke tol Surakarta, exit tol Ungaran lancar, kemudian Gunung Pati lancar, Cangkiran lancar, kemudian mengarah ke Mijen nampaknya saya sedang di sirkuit lancar. Demikian infonya, cuaca terik, bagaimana kondisi jalan yang ada di Pasar Mangkang dan sampai Kalimung. Terima kasih. Selamat petang.
2: Mangkang yang masih padat itu di SPBU, antre mau masuk SPBU ekornya sebelum Pasar Mangkang. Agak memendek sih. Selebihnya sampai dengan Kaliwungu lancar. Kemudian
1: Pak Heri Eko
7: yang mau ke arah Benteng, yang dari arah Ungaran mau keluar ke arah Benteng, tolong kenapa dihindari ya? Karena jalannya macet, ada mobil Eka lagi dievakuasi sama truk yang menutup hampir seperempat, dua perempat jalan.
2: Wah,
7: terima kasih.
1: Benteng Ungaran sini.
2: Benteng ya. Oke, terima kasih Pak Heriko. Kemudian
1: kawan di 331, di Genuk ada kontainer mogok di lajur kanan.
2: Genuk itu ternyata ada kontainer mogok lajur kanan Kak Rasika yang arah masuk Semarang ya. Kemudian
1: Pak Purwono.
8: Mas Yuli dan Mbak Greta,
2: ya.
8: Pukul 18.45 perjalanan sampai di

0: Mbak Greta keselak apa Mbak Greta? Minum.
1: Iya, keselak dondong.
2: Kemudian?
1: Oke.
2: Ibu Wuri?
1: Ini maaf sedang on air atau tidak? Iya.
2: Iya. Masa enggak? Oke, terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain. Dan Greta Putri pamit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Harga daging ayam ras di Kota Salatiga menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini mulai dirasakan konsumen, terutama ibu rumah tangga yang harus menyesuaikan anggaran belanja. Salah seorang warga, Lastri, mengaku kenaikan harga ayam cukup membebani pengeluaran keluarga. Jika harus terus naik, pembelian ayam akan dikurangi dan diganti dengan bahan pangan lain yang lebih murah. Kenaikan harga juga dirasakan pedagang di Pasar Raya Salatiga. Pedagang ayam, Narti, mengatakan konsumen masih berbelanja, namun sebagian mulai mengurangi jumlah pembelian. Menurutnya, harga ayam mengikuti kondisi pasokan dan harga dari pemasok. Pedagang berharap harga segera kembali normal, agar daya beli masyarakat terjaga dan pendapatan pedagang kembali stabil. Sejumlah warga Jawa Tengah mengeluhkan penetapan desil yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. Menanggapi hal ini, Dinas Sosial Jawa Tengah membuka ruang aduan dan memungkinkan dilakukan verifikasi ulang di lapangan. Sekretaris Dinas Sosial Jawa Tengah, Istriati Widodo, mengatakan kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis, sehingga data yang sebelumnya sesuai belum tentu menggambarkan kondisi saat ini. Dinas Sosial Jawa Tengah dapat melakukan asesmen dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial di desa dan kecamatan. Istriati menyebut pihaknya beberapa kali menemukan aduan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Warga yang merasa data bansosnya tidak sesuai bisa melaporkan melalui pendamping PKH di kecamatan atau dinas sosial. Hasil verifikasi selanjutnya dapat menjadi bahan pemutakhiran data agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Selamat malam kawan, assalamualaikum. Senang sekali bisa ketemu Anda hari ini. Persatu di hari pertama di bulan September 2026. Harga BBM Pertamina memberlakukan penyesuaian harga untuk sejumlah BBM non-subsidi. Sedangkan harga BBM subsidi terpantau tetap ya. Untuk subsidi Pertalite tetap 10.000, biosolar 6.800 tetap ya. Sementara untuk non subsidi itu Pertamax 15.950, Pertamax Green 95 itu 16.600 per liter, Pertamax Turbo 98 itu naik ya. Dari sebelumnya 18.300 menjadi 19.600, kemudian Dexlite sebelumnya 19.700 naik menjadi 23.700. Pertamina Dex awalnya 21.150 menjadi 25.200. Harga dapat sedikit berbeda di setiap provinsi atau wilayah tertentu tergantung pada kebijakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor masing-masing daerah. Saya Haris di Rasika untuk malam hari ini. Seperti biasa kita akan menikmati lagu-lagu easy listening sampai dengan jam 9 malam nanti. Kita cooling down sejenak ya setelah hingar-bingar arus lalu lintas yang Anda sampaikan. Apapun lagunya yang penting asal Anda bahagia. Situasi lalu lintas malam ini hanya digenduk saja karena

kebahagiaan seseorang ada yang terlihat dari bagaimana makanan yang dinikmati itu lezat atau masih bisa menikmati kuliner-kulineran di berbagai tempat, ada yang berburu ke manapun. Bersyukurlah kawan, artinya orang yang masih bisa menikmati kulineran itu artinya kita masih sehat. Tadi siang saya tilik orang sakit, sudah gak bisa makan ini, makan itu, gak boleh bisa makan apapun kulineran, itu bersyukur banget. Ya satu memang faktor usia dan lain sebagainya ya. Ngomongin soal kuliner yang lagi dari menjadi pembicaraan masyarakat USA adalah kunjungan pasangan selebritas Anang Hermansyah dan Ashanti di Kota Salatiga pada beberapa waktu lalu, ya selama bulan Agustus ini, dalam rangka penjajakan lokasi syuting film layar lebar. Dan tampaknya entah bagaimana heboh kawan. Sukses membuat sejumlah tempat kuliner lokal menjadi viral dan diserbu pembeli. Dan

efek promosi dari konten kulineran mereka atau Anang Asati efek ini membuat beberapa warung legendaris hingga hidden gem di salah betul dia legend ya, makanannya memang betul enak. Tinggal kita apa namanya sudah tahu sebetulnya, tapi ketika ada seseorang tokoh kemudian jajan di situ menjadi lebih terkenal lagi gitu. Misalnya tuh ada beberapa tempat kuliner di Salatiga yang dikunjungi oleh artis Asanti sama Anang, ramai setelah dikunjungi dan direkomendasikan oleh Anang Asanti. Apa ya, kemarin saya kok agak lupa ya, kalau gak salah bubur tumpang koyor Podomoro kawan. Efek kunjungan dari Anang Asanti ini sebelum didatangi Anang Asanti, pemilik warung Mbah Rakinem itu biasanya hanya menghabiskan 10 kg daging per hari. Nah setelah viral, omzetnya melonjak hingga 30 kg daging per hari. Artinya 3 kali lipat atau 300%. Dan dagangannya sudah ludes terjual sekitar jam 8 malam meskipun baru buka pukul 4 sore gitu. Dan harga tetap dipertahankan sekitar Rp20.000 per porsi. Letaknya di Jalan Jenderal Sudirman, Salatiga. Kemudian ada lagi apa ya, Pecel Madia Mbah Mul kalau nggak salah ya, di Sukowati. Kalau saya lihat si apa Mas Anang ini secara khusus mengulas pecel ini melalui kanal digitalnya dan menyebutnya sebagai salah satu pecel terbaik. Kemudian nasi pecel Bude Ayu, kemudian kuliner legendaris jamuan wali kota itu juga bagus, seperti gulai Bustaman atau rondes kotong jago, enteng-enteng kepuk dan sebagainya. Bahkan ada nasi goreng apa gitu di Jalan Ayani yang Anang bilang ini nomor satu ini di Indonesia gitu. Wah, langsung orang-orang mencoba gitu ya. Kemudian kopi apa ya kemarin, Tepi Kota kalau salah gitu. Kemudian karena memang areanya luas, adem, dikeliling banyak pepohonan dan sebagainya. Oke, baik. Jadi efek luar biasa dari seorang influencer itu memang luar biasa ya. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: Saya buka-buka catatan dari Anda, termasuk Rasika pada malam hari ini. Pak Sinyo, halo.
1: Selamat malam, Bung Haris. Minta info lalinnya Bung Haris ke Cangkring, Demak. Sebelum putus itu loh, Bung Haris. Ini dari rumah Peranggung. Tadi minta info lalin masih limbak kereta, cuma dibaca aja. Nggak dikasih infonya gimana.
0: Lalu lintasnya ke daerah Tamrin lancar ya. Kota Semarang untuk malam ini landai. Lancar dimanapun, hanya beberapa titik di jalan tol aja karena efek pekerjaan jalan yang jalurnya menyempit, yaitu tol dari Krapyak menuju ke arah Jatingaleh, ya di sekitar Menoreh gitulah. Mungkin ada sedikit apa ya perlambatan sekitar 500-600 meter di jalur tersebut pas nanjak juga ya. Oke, jadi mungkin melambat di situ. Kemudian, tapi kalau arah Tamrinnya sih lancar ya Pak. Kemudian yang kedua adalah di Sayung. Sayung melambat karena ada truk mogok di situ ya. Jadi mulai dari batas kota sampai ujungnya di Genuk itu ada perlambatan. Tapi roda masih berputar. Ibu Nini, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Haris.
0: Malam.
2: Selamat siaran malam.
0: Siap.
2: Mohon info Mas Haris untuk lalin saya dari KIW mau ke Bulusan Tembalang. Perlukah lewat tol karena banyak mungkin banyak ketersendatan atau apa atau enggak usah? Lewatnya gimana ini? Terima kasih Mas Haris infonya.
0: Untuk mau lewat mana, monggo ya, kami serahkan kepada Anda. Tapi data-data informasi yang kami dapatkan di jalan tol dari Manyaran atau dari Krapyak menuju ke Jatingaleh di sekitar Menoreh itu ada perlambatan sekitar ya 500-600 meteran karena jalurnya menyempit. Kalau di jalan tol itu kan masih masih bisa berputar ya, tapi memang untuk jalur ini agak melambat banget ya. Sementara untuk di dalam kota, lalu lintasnya lancar banget.

Oke. Okay. Tapi kalau saya sih masih tetap lewat ini ya, lewat jalan tol. Lebih cepat ya kalau Anda buru waktu. Nah, walaupun ada perlambatan misalnya di situ 15 menit. Dibandingkan lewat dalam kota kemudian Siliwangi, kemudian Pamularse, seterusnya dan seterusnya, saya masih lebih memilih jalan tol karena lebih cepat. Ya. Walaupun ada perlambatan misalnya 10-15 menit. Tapi mungkin lebih kurang dari itu ya, kurang dari itu kali. Oke, lepas itu lancar menuju ke arah tersebut. Tapi kalau melewati dalam kota monggo, lalu lintasnya juga lancar jaya.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Kemlu telusuri dugaan TPPO WNI di Jeju. Ukraina klaim 8 WNI direkrut menjadi tentara Rusia. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kementerian Luar Negeri sedang menelusuri dugaan WNI yang menjadi korban TPPO di Pulau Jeju, Korea Selatan. Kemlu dan KBRI Seoul terus memantau kasus ini. Namun berdasarkan laporan awal, kasus ini lebih mengarah pada penipuan jasa pengurusan visa oleh sindikat broker. Kasus penipuan ini sebenarnya sudah dilaporkan sejak bulan Juni lalu, tapi kini kembali mencuat dan disebut sebagai dugaan TPPO. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina mengklaim sedikitnya 8 WNI direkrut menjadi tentara Rusia. Menurut Intelijen Ukraina, informasi itu diketahui dari dokumen komunikasi Kementerian Luar Negeri Rusia terkait pengurusan visa. 8 WNI itu disebut laki-laki dengan usia antara 29 sampai 47 tahun. Namun informasi ini masih berupa klaim dari pihak Ukraina dan belum ada konfirmasi independen mengenai identitas ataupun kondisi ke-8 WNI itu. Kabar terakhir, korban banjir bandang dan longsor di perbatasan Nepal dan China terus bertambah. Data terbaru mencatat 919 orang tewas, sementara 4.793 lainnya masih hilang. Di Nepal, 903 orang meninggal, lebih dari 4.200 masih dalam pencarian. Di Tibet, China, tercatat 16 orang tewas, 546 orang hilang. Tim penyelamat masih terus melakukan pencarian korban di tengah kondisi bencana.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

benar penuh, kemudian walaupun tidak bundar ser ya, karena udah lewat tanggal 15, bintang-bintang sebagian kadang juga masih terlihat. Seperti lagu yang dinyanyikan oleh Drive Anji bersama Bintang. Dan ngomongin soal cuaca, hari ini berawan, jadi kadang-kadang bulan itu tertutup oleh awan sebagian. Dan itu yang bikin sumuk ya, tidak seperti pada bulan Juli kemarin, itu terasa dingin karena pengaruh awan yang jarang, kemudian pengaruh juga dari Australia, musim dingin, sehingga terasa dingin. Sekarang ini betul-betul terasa panas, potato-potato kalau siang hari. And then yang lagi rame dibicarakan selain kuliner di USA adalah Gunung Ungaran. Gunung Ungaran kalau lihat itu gunung ya apa, yang katanya mau disuntik. Katanya mau dibolongi, bukan disuntik, mau dibolongi gitu. Dan itu menjadi pembicaraan warga USA kawan, di mana rencana proyek geotermal panas bumi di Gunung Ungaran menjadi pembicaraan hangat dan memicu kekhawatiran mendalam di kalangan warga lereng gunung serta pegiat lingkungan, di mana kehebohan ini mencuat setelah Pak Bahlil menerbitkan izin wilayah kerja panas bumi Gunung Ungaran seluas sekian puluh ribu hektar kepada PT PLN Persero dengan nilai investasi mencapai 5 triliun rupiah lebih. Di mana beberapa hal penting di balik ramainya pembahasan warga mengenai rencana pengeboran itu adalah, yang pertama adalah pengeboran dalam yang ditakutkan warga. Istilah disuntik atau dibor yang ramai dibahas itu tentang rencana pengeboran eksplorasi sedalam kira-kira 2000 meter gitu, untuk mencapai reservoir panas bumi. Dan pengeboran sedalam ini dijadwalkan baru akan dimulai pada akhir 2028 atau awal 2029. Targetnya adalah membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi yang potensinya sudah dihitung kira-kira 55 megawatt. Ya.

0: ditargetkan beroperasi komersial pada 2031. Kemudian ada sebagian juga masyarakat yang menolak, terutama warga di sekitar Kecamatan Bandungan, terutama dekat cagar budaya Candi Gedong Songo misalnya. Khawatir proyek ini akan merusak ruang hidup mereka. Dan ada juga petisi penolakan yang telah ditandatangani oleh banyak warga. Mereka takutnya apa namanya ada dampak terhadap krisis air bersih dan pertanian. Kemudian takutnya lagi ada ancaman gempa dan juga jangan-jangan ada pergerakan tanah. Jangan-jangan nanti merusak wisata dan budaya gitu dan lain sebagainya. Tapi saya nggak tahu bagaimana tanggapan dari pihak-pihak terkait dalam hal ini. Saya ke jalan raya lagi, Pak Bambang. Selamat malam, pukul 19.22. Lalu lintas di lingkar dari lingkar Ambarawa, pertigaan Bawen, lanjut tol arah Semarang, exit Banyumanik, lancar sekali. Oke, pengen dengar lagunya Sailing. Pak Rondi, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Haris. Okay. Selamat malam, teman-teman Rasuka.
0: Yes.
1: Dari Semarang ke Tegalwanu padat sekali, Mas Haris. Rambat, tapi masih bisa jalan, Mas.
0: Oh, gitu. Siap. Makasih informasinya. Pak Dinugroho, yang suka sepak bola, ada turnamen sepak bola pelajar putri di Stadion Undip Tembalang loh, besok hari Rabu pukul 8 pagi dan sore jam 2:30 sore gratis. Maksudnya mau nonton ya? Oke. Okay. Oh ya, di seputaran apartemen Undip, arah Geraha Estetika, sepertinya ada sekolah baru itu. Ini tadi siang mulai membuat lalu lintas padat yang ke arah sana dan ekornya di SPBU Undip. Oke. Okay. Baik. Itu kawan informasinya. Kita simak lagu dari Rod Stewart. Lagu ini bukan ditulis oleh Rod Stewart ya. Lagu ini sudah sangat lama sebetulnya. Tahun 70 sekian. Waktu itu meledak berkat serial TV waktu itu. Ya mungkin lagu tema dokumenter televisi BBC ya. Tentang kapal induk. Apa gitu namanya, saya kok lupa. Tetapi yang pasti, kata si pencipta lagu, lagu Sailing ini, sebenarnya mungkin kita banyak mengira lagu ini tentang pelaut yang merindukan kekasihnya gitu. Tapi sebetulnya, kata penciptanya ya, bahwa Sailing sebenarnya tentang perjalanan spiritual umat manusia melewati kerasnya kehidupan demi kembali kepada sang pencipta. Coba kita simak liriknya, di mana makna-makna itu menggambarkan perjalanan hidup manusia menuju ke langit, gitu lah ya, istilah kita.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: banget. Nanti ada sedikit yang ngebeat lah ya. Oke, biar tidak terasa apa ya, ngelangut gitu ya. Ngelangut itu bahasa Jawa, tapi bisa apa ya, ada potensi untuk menjadi bahasa serapan. Harga minyak dunia, pasar keuangan global memang saat ini mengalami tekanan kawan-kawan, akibat konflik di Timur Tengah yang berimbas kepada pasokan energi. Sementara harga minyak meningkat dan pasar saham ikut bergerak melemah. Dan itulah kenapa per 1 September ini BBM, biasanya kalau per bulan itu bisa ada perubahan gitu kawan ya, BBM Pertamina. Termasuk hari ini juga ada perubahan harga, penyesuaian ya tepatnya untuk non-subsidi. Pak Puranto, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Eris. Barusan melintas di Ungaran.
0: Ya.
1: Depan Satlantas Ungaran, Mas, dekat Beteng itu. Mm-hmm. Yang arah ke Babadan ada bus Ekang lah, salah Mas ya. Itu mogok. Lagi trouble. Udah dikasih rambu daun lalin, hanya ya masih berjalan Mas, cuman tersendat sedikit saja. Demikian Mas info lalin di Ungaran pada malam ini Mas.
0: Yes.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak, selamat jalan Pak Sinyo. Ada apakah ini? Saya buka videonya ya.
2: Ada kebakaran ini di Jalan Gorawi.
0: Iya, kebakaran di manakah? Saya buka lagi.
2: Ada kebakaran ini di Jalan Gorawi.
0: Oke, baik. Di manakah Pak Sinyo?
3: Ini di Jalan Gorawi ada kebakaran. Apa? Di kanan jalan itu kan kayak ranting-ranting kering itu loh.
0: Ya.
3: Itu kebakar itu. Ini pas mau keluar Gorawi itu, sebelum Gorawi, persis ini tembus ke Jalan Pantura ini.
0: Ong Gorawi kawan, di situ ada lahan kosong ya, lahan-lahan semak-semak gitu. Ya. Di situ juga banyak ya, dan ini menjadi perhatian mengingat bisa meluas juga gitu loh kawan. Dan bisa, kalau ada rumah hundi bisa mendekati juga gitu. Baik, terima kasih banyak informasinya. Sementara di Kota Semarang juga ada laporan kebakaran lahan kosong di Bukit Indah Regensi, Kelurahan Tinjo Moyo, Kecamatan Banyumanik. Oke. Sudah direspon oleh Damkar Kota Semarang. Pak Santoso, selamat malam.
4: Malam Mas Haris. Mau rembuk Mas Haris.
0: Yo.
4: Kalau BBM itu namanya juga BBM. Itu kebanyakan dari bola Bali Munda. Ngoten Mas Haris. Mau minta lagu, kalau ada itu dari David Bedingfield, Mas Haris. Terima kasih.
0: Oke. BBM bola Bali Munda atau bola Bali Medun, kan sama juga. Oke, baik. Saya ingin mengenang beberapa puluh tahun yang lalu. Anda masih ingat gak lagu ini?

0: sengaja saya munculkan lagu nostalgia dari Ami Search dan Inka Christy dengan Cinta Kita. Gak apa-apa ya kawan, kita nostalgia sejenak. Pak Abimanyu, selamat malam. Bung, tadi yang di kuliner di Salatiga apa yang viral itu, Bung? Setelah dikunjungi Anang sama Asanti. Itu ini apa? Bubur tumpang koyor Podomoro. Sebetulnya banyak sih ya. Cuma yang kebetulan dikunjungi dan di apa namanya? Di review oleh Anang enak gitu. Mbah Rakinem namanya di Jalan Jenderal Sudirman. Oke, Jalan Sudirman berarti ya, ya ini ya sekitar Pasarayanan gitu. Dan omsetnya naik 300% dari hari biasanya. Biasanya 10 kilo menjadi 30 kilo. Yang lain-lainnya ada juga apa ya? Sepotong roti kalau enggak salah. Eh, bukan ya? Apa lagi gitu. Kemudian nasi goreng, ada lagi nasi goreng Putra Ungaran apa-apa nih. Ini nih, ada yang ngirimin, ini Bung, saya di, apa namanya, di Ungaran Putra, yang di review sama Anang nih. Nah ini dia, nasi goreng pete plus telur. Yeah. Yes, oke. Okay. Baik, bisa menjadi salah satu rekomendasi ya. Sedang menikmati. Berapa nilainya, Pak? Nah, mungkin kalau nilai itu relatif ya. Orang pasti akan berbeda-beda tergantung lidahnya. Ada yang nasi goreng itu suka yang non-kecap, ada yang suka kecap, ada yang berminyak, kopo-kopo gitu ya. Bukan kopo-kopo, yang berminyak, kemudian macam-macam. Ya, beda-beda lah ya seleranya. Yang enak itu memang tentatif dan bisa diperdebatkan. Menurut sebagian orang enak, sebagian lagi kurang suka. Oke, dan Anang ataupun siapapun ketika mereview sesuatu di apa ya, di sebuah tempat makan tidak akan mungkin bilang tidak enak ya, karena itu akan berpengaruh terhadap apa namanya, omset. Jangan sampai gara-gara nilai jelek nanti jadi malah nggak laku gitu kan ya. Paling aman ya enak-enak gitu. Kecuali ada peristiwa khusus, misalnya satu porsi porsi sate ayam yang isinya 5 biji atau 10 biji harganya 100 ribu misalnya. Nah itu baru viralnya mungkin akan berbeda ya, bukan enak lagi tapi waduh ngantem atau dipukul dan sebagainya. Oke, Pak Sinjo, selamat malam. Halo.
1: Update lagi Bung Haris. Yuk. Ini tadi dari Ndorawe ambil kiri masuk tol, keluar tol Demak ini tembus Lingkar. Oh iya, di kilometer 460, sekitar 460 itu masih banyak jundilan, jundil-jundil banyak ya, sama 464 ini mau keluar ini, jalannya masih belum bisa rata, masih banyak jundilan, tapi lalu lintasnya di tol sepi, lancar, ini udah keluar exit tol, begitu update-nya, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Sinyo informasinya, masukan ya untuk kawan-kawan di Semarang.
2: Jam 8 malam, waktu dirasikan. Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
3: Kawan, coba bayangkan ada seseorang yang korupsi miliaran rupiah. Uangnya kemudian tidak disimpan begitu saja, tapi dipakai buat beli rumah, beli tanah, beli mobil, bahkan mungkin ditaruh atas nama orang lain. Nah, orangnya kemudian ditangkap dan masuk penjara. Pertanyaannya, bagaimana dengan rumah, tanah, mobil, dan uang yang dibeli dari hasil kejahatan tadi? Apakah cukup hanya pelakunya yang dihukum? Atau asetnya juga harus dikejar? Disinilah pembahasan soal RUU perampasan aset menjadi menarik. Secara sederhana, gagasan perampasan aset adalah bagaimana negara bisa mengejar dan mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga hasil kejahatan tidak tetap dinikmati pelaku atau pihak lain. Logikanya sederhana, jika seseorang mencuri uang negara, kemudian uang itu berubah menjadi rumah atau tanah, maka yang dikembalikan kepada negara seharusnya bukan hanya menghukum orangnya, tapi juga mengupayakan agar hasil kejahatan

September berarti Septi, Septono, Septiani, Septianto, terus juga wah banyak lah ya yang ada sep-sepnya. Berarti bulan ini bulan jenengan ya Bapak Ibu. Wah, luar biasa nih ya hari bulan ini. Kalau ada mau bikin perayaan-perayaan, boleh lo kontak-kontak saya, Kawan Rasika. Ya Allah Gusti, jam 6 iso wis dodolan banget iki. Jadi selamat pagi Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf sekali nampaknya Bung Jamal masih belum bisa menemani kita semuanya hari ini ya Kawan Rasika. Jadi aku membuka perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Rabu istilahnya apa Kawan Rasika? HTN? Yes, betul sekali. Apakah hari ini akan padat karena kemarin Senin Selasa ki wah Kelana Kota paginya kok cukup jadi perhatian lah ya gitu mengenai arus lalu lintas, karena yang terjadi adalah di pusat pemerintah, bukan pemerintahan ya, pusat kegiatan lah ya, pusat kegiatan, pusat aktivitas, dan juga pusat ekonomi Jawa Tengah, yaitu di kota Semarang. Senin ada truk terguling di Jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati, kemudian kemarin Selasa tuh wah duar menyala, semua mobil pada keluar semua di kota Semarang. Nah, hari ini bagaimana kawan di Rabu 2 September 2026? Nah, itu adalah tugas kita ya Kawan Rasika di Rasika untuk menampung berbagai informasi dari Anda yang menjadi mata-mata langsung di jalan raya setiap harinya dari pagi, siang, sore sampai dengan malam hari. Sampaikan informasi dan atensi Anda di 081-32-58-58-500. Anda juga bisa mendengarkan dan menonton siaran Rasika Kelana Kota dari pagi sampai dengan malam hari melalui website www.rasikafm.com atau aplikasi Rasika. Jika di TikTok ada live audio visualnya Rasika, berarti di website dan aplikasi off ya Kawan Rasika. Tapi jika di website dan aplikasi ada siaran audio visualnya Rasika, berarti di TikTok off sementara. Begitu ya Kawan Rasika, ganti-gantian ya streamingnya kita band kelibas semuanya. Langsung saja update di jam 6 pagi, mari kita mulai informasi perjalanan to make sure everything's good di jam 6 ini Kawan Rasika. Yang pertama sudah ada Pak Joko Mulyono ini. Pak Joko Mulyono sudah memberikan info bahwa ada truk tidak kuat menanjak di tanjakan sumur jurang arah Gunung Pati, masih di koridor Jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati Kota Semarang. Kalau kemarin hari Senin truk pasir terguling di tanjakan Karanggeneng, nah kita geser ke tanjakan yang lain di jalan yang sama, yaitu jalan di tanjakan sumur jurang Kawan Rasika. Pak Joko Mulyono ngasih informasi tepat di jam 6 lebih 5 pagi kawan. Sementara lalu lintasnya sih tidak buka tutup ya. Kedua arah masih tetap bisa berjalan gitu, cuma ya istilahnya kontraflow. Mengatakan ya Pak Joko, masih bisa beriringan lewat ya, tidak perlu buka tutup. Oh ini, oh bisa. Kalau kita lihat dari videonya. Nah ini dia nih, Kawan Rasika di tanjakan sumur jurang, Jalan Mr. Wuryanto, Gunung Pati, ada laporan truk mogok ya. Ada laporan truk mogok, sekali lagi tidak terguling ya Kawan Rasika, tapi mogok di tanjakan sumur jurang Gunung Pati Kota Semarang. Melengkapi informasinya Pak Joko Mulyono, ada Pak Bibit Satsu, selamat pagi. Wah ini Pak Bibit Satsu memulai perjalanan jam berapa coba guys? Jam 4. Jam 4 pagi. Sudah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perjalanan dari Kota Magelang menuju Kudus. Dari Magelang sampai dengan Kudus, semoga lancar semuanya. Dan ini jam 6 pagi sudah sampai mana? Pertanyaan saya Pak Bibit Satsu. Sudah sampai arteri Soekarno-Hatta. Sudah sampai Universitas Siang Malam alias USM. Berarti dari Magelang sampai dengan jalan arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang terpantau lancar ya Kawan Rasika. Wus, ngacir dari Magelang Kawan Rasika sampai dengan Semarang. Tidak ada kendala dan tidak ada hambatan. Cuma ini laporannya Pak Hamim, perjalanan dari Ungaran menuju Semarang ada truk mogok di Jalan Gatot Subroto Ungaran sebelum kantor pengadilan Ungaran arah Semarang, tapi lalu lintas masih lancar. Rebut tenan iki.

0: Awak Gusti jam 6 teng kok langsung trak trak trak trak trak trak trak trak. Wah, mogok ya Kawarasika. Eh, aku tadi di belakangnya Pak Puji Waluyo, Pak Puji. Aku mau tintin-tintin tapi paling ya Pak Puji tidak mendengar tadi di sekitar sepanjang jalan belakang Rasika. Aku wis batin, wih, 105,6 kok Pak Puji Waluyo ki mesti. Wah, tapi kayaknya tadi aku tin sekali sih tapi enggak kedengeran ya Pak Puji ya. Nah ini Pak Puji Waluyo juga sama memberikan informasi truk yang mogok di tanjakan Jalan Gatot Subroto Ungaran yang arah menuju ke Semarang Kawarasika. Truk box gitu, nampaknya truk box yang besar dengan tanda daun yang sudah terpasang di belakang yang tandanya berhenti. Tanda internasionalnya sudah terpasang ya Kawarasika. Oke, matur suwun informasinya ya. Di jalur selatan nih Kawarasika, informasinya dari beberapa Kawarasika masih terpantau lancar, bahkan diteruskan sampai dengan Magelang sana. Terpantau lancar, Magelang, Ambarawa, Bawen, lanjut menuju arah ke Ungaran, Semarang. Ada truk mogok ya Kawarasika, sekali lagi di sekitar kantor pengadilan Ungaran, Kabupaten Semarang yang arah menuju ke kota Semarang tuh. Ada truk mogok posisi di lajur kiri. Ini karena masih jam 6 pagi jadi masih lancar ya kalau laporannya kawan-kawan Rasika saat ini. Pak Bimo menyapa saja, selamat pagi. Oke, matur suwun infonya. Yuk kita geser dulu ke jalur yang lainnya. Soalnya kok aku dapat informasi katanya di Terboyo ada truk terguling. Ini Pak Pujianto guys ngasih informasi ada truk terguling di jalur lambat setelah lampu trafik Terboyo yang arah Demak. Ini jam 6, Pak Pujianto memberikan info sudah ada petugas sedang proses evakuasi. Truk terguling di jalur lambat setelah trafik Terboyo arah Demak guys informasinya. Kayaknya Pak Rizky Septa tadi kan wong kantore di sana. Piye gimana? Ada informasi apa di Kaligawe Terboyo pagi hari ini?
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda, tanpa Bung Jamal. Pukul 5 lebih 59 menit melintas di Jalan Tentara Pelajar Kendal ya, arah ke barat lagi pun ke arah Pekalongan Batang aja ya tapi ya. Untuk lalin dari Kaligawe tadi masuk tol ABC keluar Krapiak sampai dengan Jalan Tentara Pelajar Kendal, kedua arah terpantau ramai lancar. Sedikit catatan di setelah TL Terboyo yang arah ke Genduk atau arah ke Demak di lajur lambat dan sedikit memakan jalur jalur cepat tapi yang sisi kiri ya. Ada truk pasir yang terguling tadi sedang evakuasi muatan. Yang lajur lambatnya benar-benar tertutup, liter-liter tutup. Tapi untuk yang lajur cepat di sisi kirinya hanya tertutup sedikit aja. Yang digunakan hanya satu jalur ke yang sebelah paling kanan. Kemudian di sebelum pertigaan SMA 8 arah Kemringin itu, di lajur bahu jalannya ya sisi paling kiri itu ada mobil jenis belakang menutup yang bahu jalan. Itu nanti kalau yang biasa dilaporkan Pak Didik Skit Setiawan, itu bikin yang melawan arah jadi agak terhalang ya. Itu kemungkinan malah bisa ngambil yang lajur sebenarnya jalur kirinya gitu loh Bun. Begitu Bun, nanti ke arah Pekalongan di info lagi ya. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Rizky Septa informasinya.
1: Pukul 6 lebih 20 menit masuk lingkar Weleri. Lalin lancar, sudah ada kawan-kawan petugas dari Dishub dan polisi ya untuk menghalau truk-truk yang masuk kota Kendal. Begitu, nanti ke arah Batang di info lagi. Terima kasih pun, masih lancar.
0: Oke, matur suwun informasinya. Nah ini juga Pak Sono melengkapi infonya, perjalanan dari Madukoro Terboyo tadi, tepatnya setelah lampu merah Terboyo yang arah menuju ke Demak. Saya waktu lewat sih masih lancar, mohon maaf tidak sempat video ya. Jam 6 lebih 5 sudah sampai dempet. Tuh nggak apa-apa, santai aja Pak Sono. Matur suwun. Wah, begitu ya informasinya Kawarasika nih. Berarti ada berapa nih? Aku buka informasi 10 menit telu truk

0: Allahu Akbar. Yang pertama di Jalan Mister Wuryanto Gunung Pati di Tanjakan Karanggeneng Termogok. Yang kedua di Jalan Gatot Subroto Ungaran sebelum Taman Unyil arah menuju ke Semarang ada truk mogok. Lalu yang ketiga ini ada truk terguling informasinya di sekitar Terboyo Ngawarasika yang arah menuju Demak. Tapi untungnya dari tiga lokasi tersebut di jam 6 pagi ini kondisinya masih baik ya. Masih belum ada kemacetan panjang. Nah, nanti perkembangan di tiga tadi mengaten ya Bapak Ibu. Pak Iwan, kita selamat pagi 6.18 dari Bawen sampai dengan Pringsurat ramai lancar saja. Pak Didik Sigit Setiawan.
1: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Pagi hari ini seperti biasa karena masuk siang ya. Perjalanan dari Mangkang ke Pamulwarsih. Dan saat ini sudah kembali dari Pamulwarsih ke Mangkang, masih berhenti di TL exit tol dan entry tol Krapia. Overall lalu lintas masih terpantau lancar semuanya di kedua arah sampai dengan di pagi hari ini jam 6.15. Untuk cuacanya cerah. Okay. Itu Mas Yuda selayang pandang dari barat kota Semarang. Matur suun.
0: Nah, dari barat kota Semarang coba kita geser ke timur kota Semarang ya. Ada Pak Adi Prihandono nih. Selamat pagi. Indah wisuda Ngawarasika hari ini dan besok. Wisuda Universitas Dianuswantoro di sebuah hotel di Jalan Singamangaraja belum berubah. Wis paten kok ya. Udinus kalau wisuda di situ. Oke. Baik, matur suwun Pak Adi.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Semangat pagi, Pak Adi. Walaupun sendirian Mas Yuda.
0: Iya.
2: Update Lalin lancar sekali karena masih pagi ya Mas Yuda tadi dari rumah. Nih lewat Klipang lalu Gedung Mundu, Tanah Putih dan seterusnya ini sudah sampai di Hotel Patra Jasa Mas Yuda. Jadi hari ini Udinus wisuda sama besok Mas Yuda. Jadi dua hari tanggal 2 dan tanggal 3 September. Itu sementara update-nya Mas Yuda. Terima kasih sana kota pagi. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Adi Prihandono ya. Sudah gasik sekali. Berarti hari ini fakultasnya Pak Adi Prihandono apa? Kok Pak Adinya sudah tindakan gasik sekali jam 6 sudah sampai Patra Jasa. Oke, guys, agenda tuh Ngawarasika Rabu dan Kamis 2 dan 3 September 2026 wisudanya Universitas Dianuswantoro ya. Wisudanya Udinus juga kalau di sana wisudane ewonan wonge. Jadi ya paling tidak bisa jadi notes untuk Anda semua yang akan perjalanan tindakan pagi hari ini melintasi sekitar Jalan Sultan Agung dan sekitarnya Jalan Singamangaraja ya Ngawarasika hari ini dan besok 2 dan 3 September 2026. Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Bupati Batang hari ini datang ke kampus Undi Batang, Bandar Batang. Ada agenda kuliah dosen tamu. Ini Bupati Batang ke kampus Batang. Ini hari ini informasinya Pak Bupati Batang Pak Muhammad Faiz Kurniawan akan datang ke kampus Undip kampus Batang ya Ngawarasika untuk agenda kuliah dosen tamu bela negara di era digital. Laporannya Pak Adi Nugroho ya. Kalau tadi dari Pak Adi Prihandono ada wisuda Udinus di sebuah hotel. Nah, kalau Pak Adi Nugroho ngasih info agenda juga di kampus Batang ya, kampus Universitas Diponegoro, kampus Batang yang ada agenda kuliah dosen tamu. Mantap. Matur suwun informasinya ya Ngawarasika. Nah, ini tadi kan kita dapat informasi di Terboyo ada truk terguling dan sedang proses evakuasi Ngawarasika. Nah, coba dari Terboyo dibablaske ke timur sana, bakal ada kabar ada Pak Bowo Artanto nih, kita munculkan infonya ya.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda, semoga Bang Jamal.
0: Matur suwun Pak Adi.
3: Pagi hari ini perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 3 menit, ini sampai di daerah Karang Tengah Demak. Cuacanya cerah ya, mataharinya sudah cemlorot. Untuk lalu lintasnya dari TL Genuk sampai dengan Karang Tengah ini ramai lancar, demikian juga arah sebaliknya yang menuju ke Kota Semarang terpantau sampai TL Genuk ramai lancar. Tapi khas hari truk nasional banyak truk gudi.

0: Turun.
1: Nah, turun.
0: Pukul 6
1: tapi enggak ada truk mogok apa?
0: Saya hampir sampai di terminal Demak ya, Mas. Saya lewat kota Demak seperti beberapa hari kemarin. Menghindari atau kena lampu merahnya 5 kali itu kan mulai masuk itu 1, Mas. Kemudian Jogoloyo atau Amantis 2, kemudian Kadilangu Entry Tol 3, Botorejo 4 dan Jebor 5, Mas. Kalau kena pas merah semua kan itu berhenti semua 5 kali. Kalau lurus lewat kota Demak itu cuma kena 1 lampu merah yang belok kiri ke arah Bonang Wedung itu tok saja. Oh iya, tadi lupa menginfokan di inisial S, lajur kiri hanya basah saja ya, tidak ada genangan, hanya basah saja arah yang dari Semarang menuju Demak. Turun.
1: Basah.
0: Pukul 6 lebih 25 menit saya sampai di Pasar Gajah ya, Mas. Untuk lalu lintasnya masih lancar ya. Tidak ada truk yang trouble dan semoga tidak ada memang untuk lajur Pantura Timur ya, Mas Yuda ya. Kondisi jalan setelah TL Trengguli sampai dengan Pasar Gajah ini sudah ajrut-ajrutan, Mas. Terutama di sekitar New Hope itu ya. Mungkin ini akan menjadi proyek untuk berikutnya perbaikan ya, Mas. Apa sudah Gajah, ada bocoran ya, perbaikan jalur di Pantura Timur? Maturnuwun.
1: Sudah kok, Pak. Jalan Pantura Gajah itu sudah masuk paket peningkatan mutu jalan multi years-nya BPPJN Jateng DIY dari rilisnya yang kita terima kemarin tahun 2025. Nah, cuma untuk kapannya itu yang kita nantikan ya. Sementara kan tahun anggarannya masih multi year sampai 2027 tuh. Jadi ya, karena sampai dengan saat ini bulan September kok belum ada tanda-tanda, mungkin ya, mungkin perakiraan kita ya nanti sih 2027 itu, Pak Bowo. Cuma untuk apa di A koridor Pantura Gajah dari rilisnya BPPJN Jateng DIY yang kita terima akhir tahun 2025 kemarin sudah masuk ke rencana paket peningkatan mutu jalan di jalan nasional untuk ruas Semarang Demak Weleri Demak Weleri, Semarang Demak, batas Jepara hingga Kudus, Pak Bowo Artanto dan kawan-kawan Rasika yang lainnya. Wah, mantap sekali Pak Bowo Artanto, literally 6.20 sudah sampai Gajah loh kawan Rasika. Terbukti kelancarannya toh. Gak ada kendala-kendala atau hambatan yang signifikan ya, kecuali kalau Anda dari Semarang Kota ya ketemu sama truk yang infonya tadi terguling di sekitar Terboyo yang divideokan sama Pak Andika nih. Ini truk yang di Terboyo ya, sedang evakuasi. Saya lewat 6.20, masih lancar aman saja, yang ketutup hanya jalur lambat saja. Ada derek di sana. Sudah ada armada bantuan untuk evakuasi muatan ya, dan separatornya ada yang rusak tuh. Kayak ini tadi truknya ya istilahnya nabrak ujung median jalan, brak, separatornya rusak, kemudian terguling. Posisi di jalur yang arah menuju ke timur ya kawan, yang menuju arah Demak. Mengenai truk yang terguling, truk pasir kuwi koyone. Betul ya Pak Andika, truk pasir ya itu. Kalau aku sekilas melihat dari videonya Pak Andika, sedang pindah muatan ngawaraska saat ini dan sudah ada penjagaan serta derek. Jadi ketika pasir sudah berhasil diangkut ke armada bantuan, langsung ditarik. Bannya ucul loh. Bannya tetap di atas separator bannya. Jadi truknya terguling tapi bannya jejek. Kayak coplok gitu, kayak mainan mobil-mobilan. Bannya tetap begagah kayak bagaimana posisi semestinya ya bannya. Jadi yang terguling kayak bagian badan truknya terguling tapi bannya tetap melintang di atas separator gitu, guys. Iya gitu ya penjelasannya ya. Kayak mobil-mobil dolanan sing jadi coplok ya lho kawan Rasika. Tersisa bannya tok yang tetap posisi awal. Matur suwun ya Pak Andika informasinya. Tuh informasinya komplit sekali nih. Pak Andika, Pak Bowo Artanto, kemudian juga tadi ada Pak Sono Semarang menuju arah ke DMK KDS JPR. Kondisinya masih baik secara umum, cuma ya di Terboyonya sedang ada evakuasi truk muat pasir yang terguling. Tapi lalu lintasnya masih baik karena posisi di jalur lambat. Lalu ini juga tadi ada Pak Mirgo yang ngasih informasi. Nah ini ya truk mogok yang di Gunung Pati.
2: Selamat pagi.

0: Riko kayaknya anggota deh. Lah suaranya suara-suara laporan gitu kok. Ya pokoknya apapun itu kegiatannya Pak Mirgo, tapi yang pasti ada truk mogok yang di kawasan tanjakan sumur jurang ya kawan. Di tanjakan sumur jurang Gunung Pati, tapi sementara lalu lintasnya masih bisa beriringan dua arah kawan, tidak yang sampai menutup jalur atau buka tutup jiso dencengan gitu, baik itu yang dari Gunung Pati ke arah Ungaran ataupun Ungaran arah Gunung Patinya. Masih tetap bisa melintas dua arah lah gitu istilahnya. Ya wis itu ya kawan Rasika. Dari berbagai titik dan juga berbagai penjuru mata. Oh, satu lagi. Sudah ada Pak Mufet. Oh, yuk aku lengkapi dulu informasinya. Di jalur Semarang Kota ya, Semarang sisi timur yang menuju arah ke Meranggen, Karangawen, bagaimana Pak Mufet?
1: Selamat pagi, Bung Yuda. Selamat pagi, kawan Rasika. Bung Yuda melaporkan perjalanan dari Tegalarum Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi. Ini jam 6.17. Ini saya sudah sampai di Rumah Sakit. Untuk lalu dari arah timur ke barat, tadi melalui flyover Ganebo, Pasar Meranggen, pertigaan Pengaron, kemudian Pecurungan, Gayam Sari, dan sampai di Rumah Sakit. Untuk lalinya lancar sekali untuk yang ke arah timur ke barat. Pun sebaliknya juga yang dari arah barat ke timur juga lancar. Informasi untuk truk yang kemarin trouble di flyover Ganebo yang ke arah timur sampai pagi ini juga masih di lokasi.
0: Kesenen berarti.
1: Terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Oke, baik matur suwun Pak Mufid. Laporannya dari kawasan Karangawen ya kawan Rasika. Karangawen Meranggen menuju arah ke Kota Semarang. Kedua arah sementara masih baik meski ada laporan truk mogok ya yang terpantau sejak Senin sampai dengan sekarang masih belum terevakuasi juga di kawasan flyover Ganevo Meranggen. Ya wis itu dulu ya kawan Rasika, informasinya nanti kita lengkapi lagi perjalanan bersama Kelana Kota ya kawan. Di sesi pagi hari ini aku masih menemani Anda sendirian. Semoga tidak mengurangi ini ya, mengurangi ketertarikan Anda untuk mendengarkan Kelana Kota pagi kawan Rasika ya. Karena tidak ada Bung Jamal, pagi hari ini masih belum bisa menemani kita.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya,

0: sate yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Rasika USA.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Muktamar NU. Bagi sebagian orang, mungkin yang terbayang adalah para kiai, pesantren, sidang organisasi, dan pemilihan pimpinan. Tapi mari kita tarik lebih dekat. Apa hubungannya Muktamar NU dengan kehidupan kita sehari-hari? Apa hubungannya dengan harga kebutuhan pokok, dengan sekolah anak, dengan pekerjaan, dengan UMKM? Atau dengan anak muda yang sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di TikTok, Instagram, YouTube, dan dunia digital? Nah, justru disinilah menariknya muktamar. Karena muktamar seharusnya bukan hanya soal siapa yang menjadi pemimpin NU, tapi juga NU mau dibawa kemana. Kita tahu NU punya jaringan yang sangat luas. Ada pesantren, ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada rumah sakit, ada koperasi dan usaha warga, ada organisasi sampai tingkat desa. Itu artinya keputusan dan arah organisasi tidak berhenti di ruang sidang. Kalau NU bicara soal pendidikan, yang terdampak adalah guru, santri, siswa, dan orang tua. Kalau NU bicara ekonomi, yang dibicarakan bisa menyentuh UMKM dan warga di tingkat bawah. Kalau NU bicara anak muda, pertanyaannya adalah apakah NU mampu memahami dunia yang sedang mereka hadapi? Karena anak muda hari ini nggak hanya menghadapi persoalan agama, mereka menghadapi lapangan kerja yang berubah, teknologi kecerdasan buatan, media sosial, tekanan ekonomi, sampai perubahan budaya yang sangat cepat. Jadi pertanyaannya, apakah NU punya jawaban untuk persoalan generasi baru ini? Ada pertanyaan lain yang nggak kalah penting. Bagaimana hubungan NU dengan kekuasaan? NU punya pengaruh sosial yang besar. Ketika tokoh-tokoh NU dekat dengan pemerintah, kedekatan ini bisa membuka peluang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tapi di sisi lain, kedekatan dengan kekuasaan juga membutuhkan batas yang jelas. Karena masyarakat tentu berharap organisasi kemasyarakatan tetap bisa menyampaikan kritik ketika ada kebijakan yang merugikan masyarakat. Jadi bukan soal NU harus dekat atau jauh dari pemerintah, tetapi bisakah NU tetap kritis ketika memang harus mengkritik dan tetap bekerja sama ketika kerjasama itu menguntungkan masyarakat? Dan mungkin pertanyaan yang paling penting ada di sini. Apakah suara warga di bawah benar-benar sampai ke muktamar? Bagaimana dengan petani, pedagang kecil, guru, santri, perempuan, anak muda? Mereka punya persoalan yang berbeda-beda. Muktamar jangan sampai hanya menjadi tempat para elit organisasi membicarakan masa depan NU, karena masa depan NU sebetulnya ada di akar rumput, di pesantren, di desa, di sekolah, di pasar, di lingkungan tempat warga menjalani kehidupan sehari-hari.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Jadi ya betul ya kawan Rasika semuanya, kenapa Bung Jamal masih belum bisa gitu ya menemani kita sampai dengan hari ini, karena saat ini Bung Jamal masih dalam perawatan medis Bapak Ibu semuanya. Jadi terima kasih atas semua doanya, semua harapannya ya kan. Semoga lekas sembuh ya kan, lekas bisa menemani kita semuanya lagi. Amin. Terima kasih ya doanya Bapak Ibu kawan-kawan Rasika semuanya. Betul, betul sekali saat ini Bung Jamalnya masih ada perawatan medis. Nah, baru diizinkan saya untuk mengatakan ini kemarin ya kan, ketika menjenguk Bung Jamal ya kan, kemarin hari Senin dan Selasa, kalau bisa ya jangan dulu ya, biar pengen istirahat Bung Jamalnya. Nah, kemudian kemarin hari Selasa sama Bung Haris juga aku bersama yang lain juga menuju ke rumah sakit gitu kan, untuk menengok Bung Jamal ya, wis rapopo disampaikan ke kawan-kawan Rasika ya, agar semakin banyak doa, semakin banyak semakin banyak hal baik lah ya yang diterima oleh semakin banyak orang ke Bung Jamal. Jadi nampaknya akan membutuhkan waktu ya kawan Rasika Bung Jamalnya bisa kembali lagi siaran. Jadi kita doakan beliau bisa lekas pulih kembali ya. Bung Jamal tuh orangnya fightingnya tinggi sekali ya. Dulu kita tahu beliau pernah mendapatkan momen yang cukup berat lah gitu, tapi bisa fight back kembali. Dan aku yakin sekarang juga Bung Jamal bisa sehat kembali, nantinya bisa menemani kita semuanya setiap pagi ya kawan Rasika ya. Jadi terima kasih untuk setiap doa dan juga perhatiannya dari kawan-kawan Rasika semuanya. Mohon maaf ya kemarin hari Senin dan Selasanya menutupi, karena memang permohonan dari beliau Bung Jamal sendiri biar bisa istirahat gitu ya kawan Rasika. Dan iya betul, kawan Rasika sekarang sedang dalam perawatan medis. Jadi mohon doanya ya kawan Rasika biar segera bisa kembali menemani kita semuanya setiap pagi. Kementerian Sosial membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan pemutakhiran data desil apabila dirasa tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonominya. Kementerian Sosial membuka hotline dan juga kanal untuk aduan publik bagi masyarakat untuk mengajukan pemutakhiran data desil apabila dirasa tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonominya. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan, pemutakhiran dapat dilakukan untuk mengoreksi inclusion error, yakni masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan tetapi tercatat sebagai penerima bantuan, atau exclusion error, yaitu masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum masuk dalam data. Disampaikan kemarin di Jakarta pada hari Selasa 1 September 2026, jadi masyarakat dimohon untuk bisa segera berkoordinasi dengan RT, RW, atau kelurahan dan desa untuk melakukan pemutakhiran data. Jika misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima, atau masyarakat yang memang sesungguhnya menerima bantuan tapi tidak tercatat dalam data, bisa dilakukan koreksi yang nantinya akan dilakukan pemutakhiran data.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Bagus Aditya, selamat pagi.
2: Selamat pagi pun.
0: Yuk pagi.
2: Selamat beraktivitas di hari Rabu pagi ini. Perjalanan dari Humbis Banyumanik menuju tempatnya Pak Jenderal Ahmad Yani.
0: Asik Pak Jenderal.
2: Layani customer di pagi hari. Situasi arus lalu lintasnya masih cenderung normal sepi. Tadi saya pas berangkat, ini sudah keluar dari airport Ahmad Yani. Matahari bersinar terang cemlorot menghadap ke arah timur nih saya ini. Kota-kota saja. Sarapan belum Mas Yuda?
0: Oh tidak.
2: Tetap semangat mencari cuan di pagi hari ini di hari Rabu Melo. Kabar lanjut Mas Yuda. Selamat pagi, matur suwun.
0: Matur suwun Pak Bagus Aditya laporannya. Pak Bagus Aditya, feelingku mesti yang sudah sarapan enak banget kok, koyone kok energinya full sekali ya pagi hari ini melaporkannya. Mantap Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Mas Yuda dan kawan Rasika, melengkapi yang disampaikan kawan Rizky Septa ya. Untuk di Karanganyar di SMA 8 masih biasa rame ya. Untuk mobil yang trouble tadi tidak ditemukan di jalur sini ya, berarti sudah.
0: Oh, berarti sudah nggak ada.
3: Sudah diamankan. Itu sehingga. Oh, masih Deng, masih. Ya, ini Mas. Mas Yuda ini Mas Yuda. Masih kawan Rizky Septa dan kawan-kawan semua, truknya masih ada. Sudah dibantu truk. Ya, ada truk box di belakangnya TAF GT ya. Itu Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun informasinya. Ini Pak Didik Sigit Siawan memantau di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang ya. Tadi sempat ada informasi kendaraan, bukan kendaraan ya, ya truk mogok lah gitu istilahnya di kawasan pertigaan SMA 8. Saat ini masih di lokasi dan kondisinya terpantau masih ramai lancar. Masih seputar truk mogok ya kawan Rasika. Ini ada Bu Yuni. Bu Yuni ngasih informasi truk mogok di Jalan Gadot Subroto Ungaran depan kantor BPN Kabupaten Semarang arah Semarang masih di lokasi dan lalu lintasnya masih lancar saja. Begitu pula truk mogok yang di kawasan Sumur Jurang ya kawan. Bu Sri Mulyani ngasih info di Jalan Mister Wuryanto Gunung Pati, truk muatan tidak kuat nanjak masih berhenti di tanjakan Jurang Damprit dua arah tapi masih lancar kondisinya. Laporan dari Bu Yuni dan Bu Sri Mulyani. Karena sejak tadi kita buka mulai jam 6 pagi langsung disambut truk mogok. Termasuk di Ungaran, Gunung Pati, lalu juga di Terboyo, truk pasir yang saat ini sedang proses evakuasi pindah muatan. Pak Agus Trioko. Selamat pagi dari Jeraka. Kalau laporannya Pak Agus Trioko ngono. Khasnya beliau ya. Ya wis, ini situasi di kawasan Jerakah ya, di mana kendaraan istilahnya domidun kabeh dari atas ya. Untuk saat ini kondisinya normal, berarti masihan ya di kawasan Jalan Profesor Hamka Ngalian ya kan menuju arah ke Jerak. Ini Pak Kodri, perjalanan dari Babadan Langensari lancar. Ini situasi di Pasar Babadan Kabupaten Semarang ya kawan Rasika, menuju arah ke selatan, menuju arah ke kota Semarang ya kan. Kalau dari koridor Ungaran Babadan Karangjatinya cukup imbang ya, karena kan istilahnya di selatan kebak pabrik-pabrik, menuju arah kota Semarang sebagai pusat aktivitas ya kebak, jadi imbang norasane kalau melihat di koridor Ungaran Bawen ya Ungaran Bawen ya, antara kendaraan yang naik ataupun yang arah turun. Sudah sampai Karangjati ya, lancar kawan Rasika. Dan saya Fakultas Perdagangan jurusan Salesman Mas, tahun 2004 yang lalu diwisuda dengan gelar Marketing. Asik deh, sampai dengan sekarang berarti masih dipakai toh salesnya. Ini di tanjakan Lemah Abang situasinya lancar dan sampai dengan Karangjati. Wih, lengang banget ke Karangjati sumpil. 640 lagi laporannya Pak Kodri di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Karangjati Kabupaten Semarang. Tapi terpantau kondisinya ya masih lengang kok kawan Rasika. Infonya dari Pak Kodri, matur suwun laporannya ya. Pak Kodri dari Ungaran Bawen ya kan menuju arah ke selatan lancar kawan Rasika, kendala dan juga hambatan nihil. Bu Nuning Widiawati.
4: Pagi Bung Yuda.
0: Pagi.
4: KM 438 arah Solo ada truk terpelosok ke selokan jalan tol ya. Jalan tol arah ke Solo. Tapi sudah ada petugas. Okay. Lalu lintas masih lancar.
0: Baik, matur suwun Bu Nuning Widiawati. Nah, Pak Setio terjawab ya. Ini Pak Setio menanyakan dari Batang mau ke Solo 3 lewat tol. Tuh, informasi sementara tol Semarang ABC lancar pantauan pagi ini. Lanjut di tol Semarang Solo ada informasi evakuasi truk terperosok di kilometer 438 sekitar Bawen. Cuma kondisinya juga masih lancar. Tol Semarang Batangnya sebentar. Sedang kita cek ya apakah ada notes atau report di tol Semarang Batangnya ya Pak Setio. Kemudian Pak Sono, selamat pagi. Ini pantauan perbaikan jalan Dempet
5: Wangi. Jadi ya paling
0: ini ya peningkatan mutu jalan di jalan raya Dempet oleh DPUPR Provinsi Jawa Tengah yang sedang berlangsung Ngawarasika. Progresnya baik.
5: Mau menyusul menyambut Pak Bupati Batang.
0: Dan tiga titik Ngawarasika pantauan pagi hari ini mengenai perbaikan atau pendang berlangsung. Progresnya terus ada ya setiap harinya ya Ngawarasika. Dan ini kayaknya peningkatan mutu jalan yang di kawasan Dempet yang dalam tanda petik yang nyinyir tuh justru malah orang-orang yang mboh dari mana kok ya, yang bukan memang bukan hariannya lewat sana, ya nggak sih? Kalau kita buka di komentar-komentarnya, mana komentar-komentar rilisnya DPUPR, Jawa Tengah, ataupun di akun-akun media sosial yang lain ya kawan Rasika. Kalau aku buka dari beberapa masyarakat-masyarakat di Dempet ya kan, kemudian juga di sebagian wilayah Grobogan yang memang siap

0: jarinya lewat dempet. Mereka bersyukur sekali akhirnya dalannya diperbaiki ya. Setelah tempo hari jalannya kondisinya ajrut-ajrutan, nah sekarang sudah langsung ditingkatkan mutunya dengan dicor.
1: Bupati Batang hari ini datang ke kampus Undi Batang, Bandar Batang.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Sono, Pak Solah.
2: Pagi Mas Yudan, Mas. Muka arah Patra Jasa, jalur saya bagaimana ya Mas mau ngantar ponakan ini? Wisuda di Patra Jasa, sun jalur ya Mas, sun.
0: Lancar-lancar tuh, tadi di depan ada banyak sekali, ada Pak Andika, ada Pak Bowo Artanto, wis pada ngeblas-ngeblas saja panturannya, SMG, DMK, KDS. Ramainya ya nanti ketika sudah sampai tujuan aja Pak Solah. Tadi soalnya laporannya dari internalnya Udinus ya, ada Pak Adi Prihandono tadi yang jam 6 teng sudah ngasih info di hotel tersebut juga kondisinya sudah mulai rame. Jadi ya nanti ramainya di titik lokasi tujuan aja Pak Solah. Untuk rute sepanjang perjalanannya ya, sementara masih rame lancar normal saja. Nih Pak Bowo nih.
3: Lebih 35 menit saya sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus Mas Yuda. Pagi hari ini walaupun hari trek nasional tapi untuk jalur ke timur lancar ya Mas, karena kalau ditukar 46 menit saja Mas, menunjukkan kelancaran jalur pantura ke arah timur dari Kudus ke Demak dan Semarang juga menurut saya juga cukup ramai lancar, minimal sampai TL Genuk ya. Cuaca di kota Kudus cerah, mataharinya cemlorot. Matur nuwun.
0: Pak Soleh langsung terjawab ya sama Pak Bowo Artanto barusan. Betapa lancarnya perjalanan pagi hari ini di Pantura SMG DMK KDS kedua arahnya. Menuju arah ke barat ada Pak Rizky Septa yang sudah sampai di Penundan.
4: Antrian di pom bensin daerah Telalas Rogan ya Bun, sampai mengular di luar jalan. Menimbulkan sedikit ketersediaan YouTube dan dunia digital. Lancar. Terima kasih.
0: Situasi di Jalan Pantura Penundan Kabupaten Batang Kawarasika di mana kendaraan muatannya kebuek sekali ya sampai dengan jalan karena informasinya pada antre mengisi BBM di sana.
5: Pukul 7 ini sudah sampai perempatan Subah, paling masih lancar, tak sarapan dulu ya Bun. Cuacanya cerah. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Semarang Subah lancar. Kalau aku gandengkan infonya Pak Rizky Septa Al-Fajar sama Pak Bowo Artanto, teko Subah sampai Kudus lancar. Dari Subah Batang sampai dengan Kudus, jebret, lancar Kawarasika ya. Mantap bukan? Silahkan, yang mau tindakan, ya nggak lancar sing bus-bus 100 km per jam kayak pembalap ngono yora. Tapi ya nihil kejadian, nihil dampak-dampak kepadatan yang signifikan dan perlu jadi sorotan, keramaian-keramaian ya keramaian normal khas pagi saja. Kalau Anda lewat kawasan pabrikan ya rame pabrikan, kalau Anda lewat pasar sih cukup kondusif. Pak Edi Harjono.
6: Selamat pagi Mas Yuda. Ini saya melintas di Jalan Suyudono. Banyak sekali siswa-siswa SMK Perkapalan itu loh, yang ada di Jalan Siliwangi, tepatnya di sebelah PMI. Tapi sudah ada senior-seniornya, belum menimbulkan kemacetan. Matur suwun.
0: Matur suwun. Pak Edi Harjono, Pak Agung Hananto Wibowo, 6.30 melintasi Jalan Raya Singorojo, Kabupaten Kendal. Ada truk masuk selokan, tapi lalu lintasnya masih lancar. Sekarang sudah sampai Tampingan Boja, ketemu Laka, sepeda motor, nampaknya anak sekolah. Langsung dibantu sama pengguna-pengguna jalan yang lainnya tuh. Perjalanannya Pak Agung Hananto tadi dari Sukorejo, Kawarasika saat ini sudah sampai Tampingan, ketemu dua insiden. Singorojo. Di Singorejo ada truk masuk selokan tapi masih lancar. Kemudian yang kedua ada laka melibatkan sepeda motor di kawasan Tampingan Boja. Masih dari kawasan Kota Semarang Kawarasika. Nah, apakah Kota Semarang levelnya sama dengan kemarin yang istilahnya kemarin hari Selasa tuh wah buset semua mobil pada keluar. Coba kita buka beberapa titik di Kota Semarang ya. Yang pertama ada Pak Nur Kudus. Pak Nur Kudus ngasih informasi ini pertigaan berjajar 3 ya. Sudah mulai padat sekali informasinya. Pak Nur Kudus melintas di jam 7 tepat ya Kawarasika. Sudah mulai ramai informasi jalurnya pagi.